0: triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027
2: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
2: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
2: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: Perkembangan menang perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
4: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah

0: negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
1: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ano Kusuma melaporkan.
3: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
4: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awalkan Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
3: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
5: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbah Wahab, muasisnya NU.
6: Harapannya kepada ketum terpilih seperti apa, Bu?
5: Bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
3: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Holil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Ano Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
7: Laporan Khusus.
8: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
10: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi.
9: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MWp. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 gigawatt peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
11: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
9: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MWp. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
12: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
9: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
13: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
14: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting, pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
13: Kalau saya pribadi, ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak. Langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali, adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 MW peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
16: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Ade Sindia, hadir untuk informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri, terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kebumen Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
17: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
2: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, pendengar kami. Ya.
17: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Ade Sindia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
2: Ya, terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

Mendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini, Anda masih tetap setia mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Toli Toli. Kanal informasi dan inspirasi pendengar, dan tak terasa sudah pukul 8 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masuk dalam program opini publik pendengar, dan pagi hari ini topik yang akan kita bahas tentang penertiban LPG subsidi dan kebutuhan masyarakat. Sekali lagi kami kembali bersama Anda dalam program Opini Publik di pagi hari ini. Ruang yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, pengalaman maupun harapan terhadap berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat. Pagi ini pendengar, kita akan membahas satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari ya, yaitu penertiban LPG subsidi dan kebutuhan masyarakat. Karena sebentar untuk topik di Toli Toli Menyapa, dialog pagi hari ini yang akan dibahas juga tentang penertiban LPG subsidi dan kebutuhan masyarakat. LPG 3 kg ini kan menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat. Di rumah tangga digunakan untuk memasak dan memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi pelaku usaha kecil, pastinya LPG ini juga menjadi bagian dari aktivitas usaha mereka. Namun di tengah kebutuhan tersebut, pendengar, persoalan seperti ketersediaan, terus juga distribusi, harga, hingga siapa yang seharusnya mendapatkan LPG subsidi ini masih menjadi perhatian masyarakat. Penertiban tentu diharapkan ya dapat membuat distribusi LPG subsidi ini menjadi lebih tertata dan juga tepat sasaran. Tetapi di sisi lain, kita juga perlu memastikan bahwa upaya penertiban ini tidak justru menyulitkan masyarakat yang memang membutuhkan. Nah, disinilah suara masyarakat menjadi penting. Untuk Anda, para pendengar, menurut Anda, apakah penertiban LPG subsidi saat ini sudah benar-benar membantu masyarakat mendapatkan LPG dengan mudah, harga yang wajar, dan sesuai dengan kebutuhan? Silakan sampaikan pengalaman dan pendapat Anda secara langsung ya, pendengar. Kami membuka kesempatan bagi para pendengar semuanya, masyarakat yang ada di Toli Toli, Buol, serta Parigi Motong dalam program Opini Publik pagi hari ini. Anda bisa menghubungi via telepon kami, pendengar, di 0853438312 atau di 0821-9483-0965. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan mendapat LPG 3 kg? Apakah harga yang Anda temui sudah sesuai juga? Atau justru Anda memiliki pengalaman lain terkait distribusi LPG subsidi di lingkungan tempat tinggal Anda, pendengar? Mari silakan bergabung karena opini publik pagi ini adalah ruang untuk mendengarkan suara masyarakat. Sekali lagi di 0853438312 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa ikutan bergabung bersama kami dalam program Opini Publik pagi hari ini. Selamat pagi dulu buat Anda para pendengar yang ada di kebun saat ini. Dan juga selamat pagi untuk yang ada di seputaran pasar ya. Lagi mencari rezeki di pagi hari ini. Tentunya Anda yang saat ini lagi sibuk dengan jualannya. Selamat pagi ya. Mudah-mudahan rezeki yang didapatkan juga di hari ini lebih dari hari kemarin. Ada yang lagi terbaring sakit, kami doakan mudah-mudahan lekas sembuh. Dan untuk Anda juga yang ada di instansi pemerintah maupun swasta, selamat pagi semuanya. Semoga apa yang Anda kerjakan di hari ini juga diberikan keberkahan ya. Pendengar, di pagi hari ini untuk Anda sekali lagi yang ingin ikutan bergabung bersama kami dalam program Opini Publik, Anda bisa menghubungi via telepon kami. Kalau tidak bisa tersambung di nomor
1230 ya, ekor 1230. Anda bisa menghubungi via telepon WA kami di 0821 948 30965. Dalam program Opini Publik pagi hari ini, pendengar, dengan topik penertiban LPG subsidi dan kebutuhan masyarakat. Baik, sambil kita nantikan, kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Baik, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang saat ini juga lagi mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ya. Selamat pagi semuanya, maupun Anda yang saat ini juga lagi mendengarkan siaran RRI di kendaraan Anda ya, di mobil. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Ya, pendengar, kembali ya kita dalam program Opini Publik. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung boleh masuk di via telepon kami 0853438312 atau di 0821-9483-0965 di kesempatan pagi hari ini. Jadi kalau berbicara gas LPG 3 kg bersubsidi ini ya bukan sekedar barang kebutuhan rumah tangga ya, tapi bagi masyarakat terutama keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, LPG 3 kg ini menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Mulai dari memasak di rumah hingga menunjang usaha kecil. Karena itu, ketika terjadi kelangkaan, harga yang tidak sesuai ketentuan atau distribusi yang tidak merata, dampaknya juga langsung dirasakan masyarakat. Ibu rumah tangga ini harus mencari ke berbagai tempat, bahkan kalau sudah didapat, wah gimana harganya. Pelaku usaha kecil ikut terbebani dan pengeluaran keluarga pun ya bisa bertambah. LPG subsidi pada dasarnya itu diperuntukkan bagi masyarakat yang memang berhak menerimanya. Maka distribusi ini juga perlu dilakukan secara tepat sasaran ya pendengar. Pastinya juga harus transparan dan tidak boleh dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dengan cara merugikan masyarakat. Di sisi lain ya, masyarakat juga memiliki peran penting. Kita perlu membeli LPG sesuai kebutuhan, tidak melakukan penimbunan dan juga melaporkan apabila menemukan praktik yang diduga merugikan konsumen. Pemerintah, terus juga agen, pangkalan, pengecer, pelaku usaha dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama agar LPG subsidi ini, pendengar ya, benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Jadi jangan sampai subsidi yang seharusnya menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat justru tidak dirasakan oleh kelompok yang menjadi sasaran. Jadi pendengar, mari sebenarnya kita harus jaga bersama ya LPG subsidi ini agar tetap tersedia. Harganya juga wajar ya, dan distribusinya tetap tepat sasaran. Karena LPG 3 kg ini ya pendengar, itu bukan hanya soal tabung gas. Ini tentang kebutuhan masyarakat, keberlangsungan usaha kecil, dan upaya menjaga beban ekonomi keluarga juga tetap terjangkau. Mari menjadi konsumen yang bijak, pendengar, peduli terhadap lingkungan sekitar, dan berani menyampaikan informasi jika menemukan persoalan dalam distribusi LPG subsidi. Subsidi tepat sasaran, masyarakat insya Allah nyaman, distribusinya juga lancar, kebutuhan masyarakat juga terpenuhi. Sebentar Anda bisa ikutan bergabung ya pendengar, karena untuk di dialog Toli-Toli Menyapa akan dibahas juga mengenai topik pagi hari ini, penertiban LPG subsidi dan kebutuhan masyarakat. Anda bisa ikutan berkomentar, nanti akan ada narasumber yang hadir bersama kami menemani ruang dengar Anda di dialog Toli-Toli Menyapa. Tetap bersama kami program 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya. Dan salam hormat untuk penggemar Opini Publik.
0: Terima kasih. Kayaknya suaranya Pak Kendi ini kalau tidak salah saya.
1: Iya.
0: Pak Kendi.
1: Baik. Toli-toli.
0: Pak Kendi, bagaimana kabarnya ini Pak Kendi?
1: Alhamdulillah baik, sehat, cuman panas.
0: Alhamdulillah.
1: Ekonomi panas. Ekonomi. Semuanya panas. LPG juga apalagi lebih panas.
0: LPG apalagi 30. LPG ini ya Pak Kendi. Aduh. Bagaimana di tempatnya Pak Kendi ini?
1: Saya pakai alimastrinya, alimastrinya, jadi saya tidak tahu seperti apa. Cuman yang saya mau sampaikan, terima kasih kepada RRI dalam membuka program RRI kemarin di Opini Halo RW, ada pengakuan dari Pak Abdul Hamid dari Tobolowi menyampaikan kalau di sana sudah 65.000 ya. Kalau nggak salah kemarin Ernawati yang jadi itu.
0: Iya, betul.
1: Dan sudah berbagai macam upaya dilakukan untuk menemui sumber, tapi tidak bisa tertahuti keluhannya Pak Abdul Hamid dari Tobolowi. Neng Ernawati ini.
0: Iya.
1: Halo.
0: Iya, saya dengar.
1: Ini gas LPG 3 kilo. Terus lampu penerangan jalan, sampah, itu ibarat benang khusus yang sungguh sangat timur, khususnya di Kabupaten Tolidoli. Bagaimana gas LPG yang dikeluhkan Pak Abdul Hamid di Tobolet A 65.000 itu sudah melebihi surat edaran Gubernur Sulawesi Tengah, harga setnya itu 30.000 per 3 kilo bagi yang 3 kilo gas LPG coba. Dan itu terkesan dibiarkan atau adakah pembiaran merajalela di sini atau ada persekongkolan. Kenapa bisa sampai 65.000? Kenapa itu tidak disahuti? Kenapa ketika saat dihubungi katanya sih tidak diangkat, simpul macam-macam. Apapun alasannya, RRI ini kan radio patnera, radio favorit. Satu suara berjuta telinga. Apapun alasannya, sesibuk apapun utamakan RRI. Iya kan? Karena begitu banyak orang menunggu seperti apa dari pemerintah kita.
0: Apa
1: untuk menyambuti
0: respon dari mereka?
1: Apa tanggapannya? Apa responnya? Tidak bisa disampaikan sibuk macam-macam. Kan begitu kecewanya. Ini berjuta telinga loh menanti apa yang disampaikan.
0: Saya pun merasakan itu juga.
1: Coba kemarin dari 5 orang penelpon yang Irna, tak satu pun ada yang mengcover pertanyaan dari Halo RRI itu. Coba lah, begitu kecewa. Pada yang menelpon ini plat merah, yang ditelpon juga plat merah. Artinya kan menghargai ya.
0: Bahkan rekan saya juga aduh bagaimana ini ya, sangat disayangkan sekali tidak bisa ditanggapi oleh narasumber, jadi mohon maaf ya, karena kami juga, tim kami itu berusaha begitu Pak Kendi ya.
1: Itulah. Saya pikir RRI ini sudah bagus niatnya, artinya membuka ruang untuk bagaimana pelayanan pemerintah apa semua. Harusnya kepala dinas, kepala bina atau terkait tongkrongi itu RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Kan gitu. Hari ini sudah ditelepon, nggak diangkat. Gimana? Yang sementara, ya Allah, Nairna. Jadi begini, Nairna, yang saya mau sampaikan bagaimana pemerintah kita meminimalisir kelangkaan gas LPG. Kalau kita menyebut tepat sasaran, sampai hari ini dimanapun tidak ada yang banyak tepat sasaran. Yang saya mau sampaikan, tepat sasaran hari itu rudal Iran Amerika, itu yang baru tepat sasaran. Kalau gas LPG dan lain-lain itu tidak ada tepat sasaran. Kita lihat dimana-mana, antri dimana-mana. Gitu. Yang subsidi yang hari ini tidak ada yang betul. Kenapa? Karena semua banyak jenis subsidi. Ya kan? Kalau di zaman Orde Baru itu cuma ada dua subsidi. Yaitu subsidi pupuk dan subsidi BBM. Tidak kacau balau kayak ini. Ya kan? Di era Soeharto cuma dua subsidi. Cuma subsidi BBM dan subsidi pupuk. Subsidi pupuk disubsidi kapan dan dimanapun ada. BBM hari ini kan sudah disubsidi. Waduh, antrinya banyak. Lampang yang dan lain. Jadi mohonlah dari dinas terkait, standby lah apa yang dikeluhkan masyarakat Saudi lah, ya kan? Ya, saya pikir RRI juga perlu diapresiasi, sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberi pelayanan kepada masyarakat kita, tapi timpang kayaknya. Itu bagaimana tentang lampu jalan, coba lihat di Halo RRI yang dominan cuma menelpon tentang lampu jalan, ya kan? Tentang sampah dan tentang subsidi LPG, tapi tidak disahuti. Oke, makasih Neng Irnawati, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kendi ya sudah ikutan bergabung. Dan pastinya Anda bisa ikutan juga pendengar ya, karena sebentar akan ada narasumber yang berkompeten juga untuk menyampaikan tentunya di dialog Toli-Toli Menyapa sebentar mengenai topik penertiban LPG subsidi dan kebutuhan masyarakat ya. Jadi apa yang ingin Anda sampaikan juga bisa masuk dalam program program Toli-Toli Menyapa. Baik, satu penelpon dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan kayaknya suaranya Pak Pasha ini dari Kabupaten Buol ya. Halo Pak Pasha.
2: Iya, dengan Pasha di Gunung Kali.
0: Baik Buol. Pak Pasha, baik Pak Pasha. Apa yang ingin disampaikan di opini publik dengan topik kita pagi hari ini Pak Pasha?
2: Iya.
0: Penertiban LPG subsidi dan kebutuhan masyarakat. Bagaimana di Buol?
2: Iya. Iya, di Buol juga seperti berita tadi pagi kan sudah sampai 60.000 juga di tingkat pengecer. Makanya dari dulu di dialog-dialog kemarin itu, waktu-waktu yang lalu, saya sudah sampaikan, selagi masih ada pengecer, maka harga seperti itu semakin melambung. Jadi kalau menurut saya, ini harus dipangkas. Penjualan itu hanya sampai di pangkalan.
0: Ya.
2: Kalau dibuka keran untuk pengecer, maka kejadian seperti ini. Jangan harap akan turun, malah akan semakin naik. Kenapa? Karena di tingkat pengecer itu kan bermain-main juga ya. Mungkin dengan pangkalan, belinya mahal, dia jual juga mahal, seperti itu. Jadi kalau saya, Mbak Irna ya, maka harus dipangkas ini. Dia punya mata rantai penjualan LPG ini. Jangan dibuka keran untuk di tingkat pengecer. Selagi masih ada itu, yakin saja tidak akan selesai-selesai. Tapi beranikah pemerintah mengambil tindakan seperti itu?
0: Iya, itu yang jadi pertanyaan.
2: Iya, harus berani. Karena aturan juga tidak membolehkan itu. Bahwa yang namanya barang bersubsidi itu diatur mekanismenya. Tidak sampai begitu, dibiarkan seperti itu. Nah kalau dibuka sekarang untuk pengecer sampai ke desa-desa, ke pelosok-pelosok, makin hari semakin naik Mbak Irna. Yakin saja itu. Baik. Jadi intinya kalau menurut saya pribadi, harus dipangkas itu mata rantainya, jangan dibuka penjualan di tingkat pengecer. Saya kira demikian pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pasha yang ada di Kabupaten Buol sudah ikutan bergabung bersama kami dalam program Opini Publik pagi hari ini ya pendengar. Dan tak terasa ya pendengar, kita telah sampai di penghujung opini publik pagi ini. Dari pembahasan kita hari ini, kita bisa melihat bahwa LPG subsidi ini merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat. Karena itu penertiban dan pengawasan distribusinya ini diharapkan ya dapat berjalan dengan baik. Sehingga LPG ini benar-benar tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan. Tentu persoalan LPG bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat juga memiliki peran untuk menggunakan LPG sesuai kebutuhan. Tidak melakukan penimbunan, itu yang pertama ya. Dan ikut juga menyampaikan informasi apabila menemukan persoalan dalam distribusinya. Terima kasih kepada para penelpon yang sudah ikutan bergabung bersama kami dalam opini publik pagi ini. Dan bagi yang belum berkesempatan untuk bergabung, nanti Anda bisa ikuti program Dialog Toli-Toli Menyapa di pagi ini ya pendengar. Dengan tentunya topik yang menarik, penertiban LPG subsidi dan kebutuhan masyarakat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran

0: Siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kami informasikan untuk Anda ada himbauan dari Kapolres Tolitoli untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, masyarakat dihimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membersihkan lahan perkebunan dengan cara dibakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan. Segera laporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan titik api atau kebakaran. Jadi mari bersama-sama cegah kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membakar hutan dan lahan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Demikian pendengar, pengumuman ini atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Toli Toli. Pagi hari ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog Toli Toli Menyapa dengan topik penertiban LPG subsidi dan kebutuhan masyarakat yang langsung dipandu oleh rekan saya Setiadi.
4: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi, Pro 1 RRI Toli Toli.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Toli Toli dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya di pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam program Dialog Toli Toli Menyapa untuk edisi Selasa 1 September 2026. Kami coba ketengahkan satu topik terkait penertiban LPG 3 kg antara kepentingan subsidi dan kebutuhan masyarakat. Nah ini di studio sudah hadir dua narasumber saya langsung. Mungkin saya sapa satu persatu dulu. Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Pemerintah Daerah Kabupaten Toli Toli, Bapak Muhammad Mukir, Sarjana Sosial. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
7: Waalaikumsalam, selamat pagi.
6: Sehat Pak ya?
7: Alhamdulillah.
6: Dan narasumber saya yang kedua, Kepala Bidang Penerapan dan Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Toli Toli, ada Bapak Efri Yahya Patajani, SHMH. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
8: Waalaikumsalam, selamat pagi.
6: Baik. Dan di Zoom sudah bergabung juga Pengawas Perdagangan, Ahli Muda Dinas Perdagangan Toli Toli, ada Pak Faisal, Sarjana Ekonomi. Pak Faisal, assalamualaikum, selamat pagi.
9: Ya, waalaikumsalam dan selamat pagi.
6: Oke, mungkin bisa dibuka kameranya dulu Pak. Siap. Ya, baik. Pendengar ya, dimanapun Anda berada, topik kita seperti yang saya sampaikan di awal, penertiban LPG 3 kg antara kepentingan subsidi dan kebutuhan masyarakat. Ini fenomena di tengah masyarakat kita, masih banyak masyarakat yang kesulitan mencari gas LPG 3 kg padahal setiap saat, setiap bulan sudah dipasok sesuai dengan jumlah kuota penerima manfaat atau target sasaran yang harus menerima LPG subsidi 3 kg. Tapi fenomena di lapangan masih ada pengecer yang menjual di atas harga eceran tertinggi atau head, bahkan dua kali lipat dari harga di pangkalan. Nah ini apakah dan juga langkah seperti apa yang sudah diambil oleh pemerintah daerah dan juga instansi terkait dalam hal mencegah, mengantisipasi terjadinya hal-hal demikian. Mungkin terlebih dahulu saya ke Pak Mukar selaku Kabag Ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Toli Toli. Sejauh ini Pak, mungkin di awal mungkin kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya jumlah daripada penerima manfaat untuk gas LPG 3 kg, kemudian juga kuota setiap bulannya itu seperti apa sebenarnya yang masuk atau dipasok ke Kabupaten Toli Toli ini? Apakah memang sudah sesuai dengan target sasaran kita atau mungkin seperti apa? Silakan.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian dan salam gotong royong. Pemirsa RRI di mana saja berada, daripada kesempatan ini kami dari pemerintah Kabupaten Toli Toli dalam hal ini saya sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Toli Toli, itu Muhammad Mukir Esos, pada kesempatan ini tentunya kami ingin menyampaikan bahwa permasalahan LPG 3 kg ini atau subsidi ini memang dari tahun ke tahun ya selalu terjadi baik itu antrian, kemudian biasa ada kelangkaan ini kalau hari-hari keagamaan ya. Karena banyak yang membutuhkan. Tentunya kami ingin menyampaikan bahwa kami dari pemerintah kabupaten tentunya sudah berupaya untuk bagaimana distribusi LPG 3 kg ini bisa tetap sasaran, kemudian sesuai dengan harga head dan tepat waktu dalam penyalurannya. Ini Bupati Toli-Toli juga sudah melakukan membuat edaran, ya, edaran tentang bagaimana pendistribusian, kemudian siapa-siapa yang berhak untuk menggunakan LPG 3 kg ini. Jadi tentunya pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa fenomena yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli, bahkan seluruh daerah sebenarnya, ya, ya, di Sulawesi Tengah, bahkan di seluruh Indonesia ini. Tapi yang kita ini di untuk Sulawesi Tengah memang permasalahannya itu yang pertama, kenapa selalu terjadi antrian misalnya, ini karena memang kuota kita untuk Kabupaten Toli-Toli ini belum maksimal. Okay. Ya.
6: Okay. Dari segi jumlah, Pak, ya?
7: Ya, dari segi jumlah. Jadi perlu saya sampaikan bahwa untuk tahun 2026 itu, 26 ini, kuota kita itu hanya 3.113 metrik ton, atau kalau di kilogramkan ya 3.113.000 kilogram. Ya, okay. Kalau ditotalkan
6: tabung,
7: itu sekitar 1.88 sekian tabung. Jadi 1.000.000 sekian. Sedangkan sesuai dengan jumlah KK yang menerima sebenarnya, yang miskin, ya, itu sekitar 43.000 sekian, ya. Jadi ada datanya, barangkali saya ingin sampaikan untuk penerima manfaat, menerima manfaat atau masyarakat miskin itu sekitar 47.800 sekian. Okay. Nah, ini kalau dikali 4 tabung saja, itu kemudian kali 12 bulan, itu sudah harus disiapkan 2.299.000 tabung sekian. Jadi ini lebih dari setengah sebenarnya. Kurangnya kalau kita. Makanya kalau kenapa selalu antri misalnya, ya itu salah satu penyebabnya. Kemudian penyebab yang kedua sebenarnya ini adanya kurang tepat sasaran. Nah, pemerintah juga kan sudah, Pak Bupati kan sudah mengeluarkan edaran yang PNS misalnya TNI Polri ya, ini tidak bisa menggunakan, okay, harus menggunakan yang 5 kg. Nah, tapi kan kalau kita mau melihat realita yang ada, ya tentunya masih ada yang menggunakan LPG 3 kg. Saya kira itu yang kedua, yang pertama. Okay. Kemudian yang kedua, sistem atau syarat untuk menerima LPG 3 kg ini kan kalau di pangkalan itu
6: bawa KTP. Ya. Ya.
7: Ini KTP, kalau itu yang digunakan, satu rumah itu bisa sampai 5 KTP, ya, satu KK. Nah, dan memang tidak bisa disalahkan, karena memang aturan dari pusat itu menggunakan KTP. Makanya kami pernah pertemuan di provinsi, rapat koordinasi dengan BPH Migas, menyampaikan bahwa kalau ingin bagaimana ini satu keluarga, satu tabung, itu yang bisa digunakan ya menggunakan KK, sehingga satu rumah itu ya, ya satu saja yang ya terlihat. Kemudian yang berikutnya, kelemahan dari My Pertamina untuk gas ini ya, ya aplikasi yang digunakan itu pangkalan A misalnya dengan pangkalan B ini tidak connect. Ya, Maksudnya kalau misalnya sudah ambil di pangkalan A tidak terbaca di pangkalan B. Baik. Makanya satu KTP itu bisa digunakan berapa pangkalan yang menyalurkan pada hari itu. Nah, itu. Makanya ini juga menjadi bahan evaluasi. Jadi kami dari pemerintah daerah telah menyampaikan ya baik ke provinsi kepada BPH Migas bagaimana melakukan evaluasi terhadap aplikasi yang ada. Jadi, saya kira itu untuk sementara.
6: Baik, terima kasih Pak Kabak Ekonomi Perekonomian dan SDA Pemda Toli-Toli, Pak Muhammad Mukher, sudah menjelaskan di awal seperti apa jumlah kuota di tahun 2026, kemudian juga perbedaan jumlah yang sangat signifikan untuk memang jatah kita untuk Toli-Toli yang masih sangat kurang untuk jumlah tabung gas yang dibutuhkan masyarakat dalam setiap bulannya. Baik, sebelum saya ke Pak Evri, saya ke Pak Faisal dulu dari Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli. Pak Faisal. Ya.
10: Halo.
6: Ya, Pak Faisal, kalau selama ini dalam hal melakukan pemantauan harga di lapangan, nah ini seperti apa yang sudah dilakukan, langkah yang sudah dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli melihat fenomena masih banyaknya pengecer, kemudian juga memang ketika ada antrian gas di pangkalan, nah ini bagaimana pengawasan kita sejauh ini? Silakan.
10: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perlu diketahui bahwa LPG 3 kg atau liquid petroleum gas kan barang yang bersubsidi.
6: Izin Pak Faisal, Pak Faisal sebelumnya bisa didekatkan sedikit mic-nya Pak. Kami agak ya kurang jelas. Ya, silakan Pak, lanjut Pak.
10: Lanjut. Perlu diketahui bahwa LPG 3 kg atau liquid petroleum gas merupakan barang yang bersubsidi. Barang bersubsidi maka diperuntukkan itu bagi kelompok masyarakat tertentu. Dalam undang-undang migas dengan peraturan menteri ESDM ini sebenarnya sudah jelas diatur. Untuk konsumsi rumah tangga, untuk nelayan sasaran, petani sasaran dan usaha mikro. Olehnya itu pemerintah berkepentingan untuk memastikan kelancaran distribusi LPG 3 kg agar bisa tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan tepat distribusi. Akan tetapi realita di lapangan memang untuk distribusi LPG 3 kg ini masih banyak kita temukan di lapangan ini berbagai persoalan. Di antaranya harga yang dijual kepada masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan atau di harga di atas eceran tertinggi. Kemudian tidak tepat sasaran dalam hal ini di seperti Pak Kabak Ekonomi sampaikan bahwa sesuai dengan surat edaran Bupati sebenarnya sudah ditetapkan peruntukannya itu juga untuk siapa dan pelarangan penggunaan gas LPG 3 kg juga itu tidak diperuntuk. Tidak dihimbau untuk TNI Polri, ASN, BUMN, dan BUMND untuk tidak menggunakan gas LPG 3 kg bersubsidi.
6: Ya.
10: Untuk itu yang diperlukan oleh untuk mengantisipasi hal tersebut adalah dengan melakukan pengawasan secara berkelanjutan, secara intensif, dan sekaligus juga perlu adanya kerjasama, Pak. Kerjasama dalam hal ini bukan cuma antar organisasi perangkat daerah, tapi kerjasama ini juga melibatkan dengan pelaku usaha, agen pangkalan, serta masyarakat dalam rangka pengawasan bersama agar penyediaan LPG 3 kg ini sesuai dengan yang kita harapkan, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, dan tepat distribusi. Sekian Pak.
6: Ya, Pak Faisal, mungkin saya lanjut mekanisme pengawasan kita seperti apa? Apakah memang setiap pembagian atau penyaluran di pangkalan dinas perdagangan sering turun atau bagaimana Pak posisi pengawasan kita itu?
10: Ya tentu saja Pak. Okay. Perdagangan seringkali melakukan pengawasan, bahkan kita secara intensif melakukan pengawasan di lapak ke pangkalan untuk memastikan stok, ketersediaan stok dengan penjualan sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Itu tiap minggunya kita laksanakan, Pak.
6: Baik.
10: Selain itu juga supaya lebih efektif lagi tujuan pengawasan ini dapat tercapai, maka Dinas Perdagangan juga membuka layanan pengaduan, Pak. Masyarakat misalnya menemukan penyalahgunaan dalam distribusi LPG 3 kg, tidak akan memberikan laporan dengan melengkapi bukti berapa foto atau video supaya laporan itu bisa ditindaklanjuti dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan itu bisa kita terima langsung, silakan melapor langsung ke kantor dinas perdagangan. Ataupun juga mempergunakan layanan pengaduan yang telah kami sediakan, layanan pengaduan secara online melalui aplikasi Sahabat Perdagangan.
6: Ya, baik Pak Faisal ditahan dulu, saya lanjut ke Pak Evri selaku Kepala Bidang Penerapan dan Penegakan Perda. Pak Evri, dari Satpol PP ini yang selalu terjun langsung ke lapangan ya, seringkali melakukan monitoring, melakukan pemantauan, pengawasan juga. Nah ini kan kadang kalau dibilang pengecer ini sering main kucing-kucingan ya, kalau dalam menjual gas LPG. Tapi ini juga hal yang dibutuhkan masyarakat ketika memang di pangkalan sudah kehabisan. Nah ini di lapangan pernah menemukan hal-hal seperti apa Pak terkait dengan gas LPG ini dari Satpol PP kita? Silakan.
8: Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Waalaikumsalam.
8: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya langsung menanggapi saja Pak terkait pertanyaannya bahwa apa yang terjadi di lapangan memang itu memang sering terulang bahkan beberapa kali. Ada satu kejadian yang saya temukan langsung itu di lokasi pesisir pantai di area Tanjung Batu. Itu pengecer, itu masyarakat lebih memilih membeli ke pengecer dibandingkan ke pangkalan yang membutuhkan antri lama dengan harga tertinggi. Yang sampai kami tanyakan apa alasannya membeli di situ. Itu saja Pak, mudah saja alasannya bahwa menghindari antri.
6: Tidak perlu antri
8: dan,
6: lagi.
8: Tidak membutuhkan waktu lama. Mereka hanya menitip ke pengecer. Nah, sekarang dalam hal ini
6: sistemnya begitu.
8: Iya, kebanyakan masyarakat kita ini orang-orang di luar baik di desa maupun di dalam kota itu kebanyakan mereka menitip tabung gas mereka itu ke pengecer. Nanti pengecer yang mencarikan
6: stok yang mobile ke pangkalan-pangkalan
8: pangkalan itu. Bahkan tadi ada penyampaian dari Pak Kabak, itu memang rawan Pak ketika itu menggunakan KTP itu sudah bisa berpindah beberapa pangkalan
6: dan tidak terbaca
8: by sistemnya. Nah sekarang ini dengan surat edaran yang sudah diterbitkan oleh Bapak Bupati, di situ ada sanksi tegas yang sudah diberikan bahwa ketika pengecer itu ditemukan itu bisa dilakukan Pak sanksi dalam bentuk konversi ke tabung melon ke pink. Nah, cuman kemarin ada informasi yang kami dapat dari salah satu agen itu sudah tidak menyediakan lagi untuk subsidi silang terkait masalah konversi itu. Karena mereka hitungnya itu katanya rugi. Adapun alasan itu Pak, saya pikir agar bagaimana ini LPG tepat sasaran karena ini bersubsidi, mungkin ke depan ini lebih ditekankan lagi baik dari kami itu dalam bentuk peraturan bupati supaya penindakan Pol PP dalam pelaksanaan penertiban LPG bersubsidi untuk kebutuhan masyarakat, kami itu lebih melihat ke situnya Pak karena bidang penegakan perda ini yang bisa melakukan sanksi baik itu sampai ditindakan pidana itu itu kita bisa berdasarkan dari peraturan bupati. Tidak kurang dan tidak lebihnya dari surat edaran itu sudah bagus, Pak.
6: Okay.
8: Lebih ditindaklanjuti lagi ke peraturan bupati.
6: Ya.
8: Sementara mungkin begitu.
6: Oke, okay. Pak Ipri, saya lanjut. Nah, ini kan Pol PP sudah menemukan real di lapangan nyata bahwa fenomena pengecer dan juga memang masyarakat yang membutuhkan itu ada dan nyata. Nah, ini sudahkah pernah dilakukan ataupun sudah diterapkan sanksi daripada Perda ya, yang sudah ditetapkan oleh bupati tadi? Itu seperti apa?
8: Iya. Tahun kemarin, Pak, itu kurang lebih 7 pengecer.
6: Oke.
8: Didapat dan ditemukan langsung oleh teman-teman kami di Satpol PP. Itu ada istilah deteksi dini.
6: Oke.
8: Jadi ada rekan-rekan kami yang melihat, memantau, ketika mereka melihat satu pelanggaran itu, teman-teman itu akan melakukan tindakan baik dalam bentuk penyitaan sampai dengan itu tadi apa, subsidi silang itu dikonversi ke tabung. Nah, cuman untuk penindakan lebih dalam agar menemukan titik jera ini belum kami dapatkan di situ dalam bentuk peraturan yang lebih tinggi, khususnya di Kabupaten Tolitoli dalam bentuk peraturan bupati, supaya baik dari pangkalan maupun pengecer itu mereka juga punya rasa pedulilah terhadap kondisi kita ini, bagaimana LPG ini tidak berulang-berulang terus kejadiannya setiap tahun.
6: Setiap tahun ini aja. Oke. Okay. Ya, bahkan kalau kita lihat di pengecer itu tertulis di kios-kios mereka ada gas. Nah, ini memang sudah sangat nyata, Pak, apa namanya, fenomena gas LPG di lapangan. Nah, ini mungkin ke depan seperti apa yang apa langkah yang perlu diambil lagi untuk lintas sektor lah. Ini bisa diramu bersama bagaimana peraturan yang lebih apa ya, lebih bisa membuat efek jera, Pak, di masyarakat. Silakan.
8: Iya, saya kira untuk ke depan nanti kami coba diskusikan dengan Pak Kabak terkait apa nanti yang bisa menemukan satu solusi, baik itu dalam bentuk peraturan ataupun lain-lain. Saya kira juga dari kami, dari Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya bidang penegakan Perda ini, menciptakan satu aplikasi, Pak. Ya, untuk masyarakat bisa mengadu melalui handphone. Aplikasi itu bisa di-download di Play Store. Itu aplikasi SAPA, Sistem Aduan Penegakan Perda. Baik itu terkait masalah penyalahgunaan harga head itu ataupun terkait penegakan yang lain.
6: Baik, Pak Everdy, ditahan dulu. Saya lanjut lagi ke Pak Mukar. Pak Kabak, disampaikan tadi di awal bahwa memang kita ada solusi yang cukup jauh dari yang sebenarnya menjadi kebutuhan masyarakat kita. Nah, ini setiap tahunnya memang dari Pemda mengajukan penambahan kuota atau seperti apa, Pak?
7: Ya, makasih. Jadi untuk mengatasi kekurangan ini, setiap tahun itu, dari pemerintah daerah itu mengajukan usulan penambahan kuota LPG 3 kg itu ke BPH Migas lewat Biro Ekonomi Provinsi. Okay. Jadi untuk tahun ini kami sudah mengajukan usulan penambahan kuota tabung LPG 3 kg untuk tahun 2027 itu yang 2026 ini itu 3.113 metric ton. Kita minta untuk tahun 2027 itu 7.889 metric ton. Jadi sekitar kami menambahkan atau minta tambahan itu sekitar 4.776 metric ton atau setara dengan 1.592.000 tabung. Jadi kalau ini misalnya ya terpenuhi, saya kira untuk kuota per kecamatan ini pasti akan bertambah juga, sehingga pangkalan-pangkalan yang ada ya tentu kalau ini terpenuhi kami juga akan meminta agen untuk bagaimana menambah pangkalan di seluruh kecamatan, karena sekarang ini masih ada desa yang tidak ada pangkalannya, sehingga Kenapa terjadi pengecer atau yang dari pangkalan itu ada lagi yang memfasilitasi ke masyarakat itu? Karena ada jarak yang cukup jauh untuk melakukan pembelian. Jadi saya kira untuk penambahan ini, jadi per tanggal ya 15 Juni 2026 kami sudah usulkan ke Biro Perekonomian Provinsi. Kemudian saya ingin menambahkan juga bahwa dari instansi terkait ini sudah cukup melakukan penertiban-penertiban di lapangan. Namun memang kendalanya tadi bahwa untuk melakukan penertiban ini yang menjadi sasaran kan pengecer ini. Ya. Nah ini pengecer, ini kan sudah berulang ya, ada yang ditahan kemudian dikonversi, tapi berikutnya melakukan lagi.
6: Belum ada efek jera.
7: Ya. Makanya sebenarnya kalau saya ya, kami juga minta kesadaran kepada warga atau pengguna atau yang membeli LPG 3 kg ini yang bukan haknya. Nah, ini pengecer timbul karena ada yang membeli yang bukan haknya. Karena kalau orang miskin tidak mungkin dia membeli 50.
6: Ya.
7: Jadi logikanya yang membeli itu pasti orang mampu. Pasti orang yang tidak berhak untuk menggunakan itu. Cuman ya kita juga, misalnya PNS kita mau datang satu persatu. Ya. Ini kan jadi masalah juga. Makanya sebenarnya ya kesadaran kita sebagai warga, ya memang kalau kita tidak berhak untuk menggunakan, ya kita beralihlah. Makanya pemerintah dari daerah juga dalam hal ini Bupati selalu menghimbau bagaimana bisa masyarakat ini ya sadar diri juga untuk menggunakan LPG 3 kg ini. Saya kira demikian.
6: Baik. Pak Mukar dan juga Pak Efri ditahan dulu. Ada penelpon kita mungkin dari masyarakat yang ingin mempertanyakan terkait kondisi dengan gas subsidi 3 kg ini di tengah masyarakat. Silakan Pak Saban. Halo.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Saban.
11: Terima kasih para narasumber. Kami dari Kabupaten Bol ini menyangkut masalah gas LPG, terutama yang 3 kg dikhususkan untuk para masyarakat yang kurang mampu. Nah, di sini pertanyaan kami, Pak, kalau kemarin pakai KTP, sekarang kenapa keluarga lagi? Nah, di mana, sampai di mana yang dia punya kelanjutan? Kemudian yang kedua, kami selaku orang jalanan, yang mana kami katakan jalanan, karena setiap pantau mobil untuk gas LPG kami ikuti. Nah, setibanya di pangkalan, mereka mengatakan sudah tidak ada orang punya. Padahal di sisi lain, setelah sore kami cek, ternyata disalur ke orang-orang yang kurang begitu membutuhkan. Apalagi di Bol ini kan tidak tahu persis. Kemudian untuk penyaluran itu, tadinya KTP, kemarin KTP, sekarang sudah kartu keluarga. Nah, kemudian mereka mengatakan sudah tidak ada. Padahal masih ada. Dan diberikan kepada orang-orang yang kurang begitu membutuhkan. Terutama di, mohon maaf, yang begitu mampu. Barangkali untuk kelanjutan bagaimana?
6: Pak Saban. Ya, halo Pak Saban. Pak Saban, ini ada buktinya memang masih ada itu gasnya dibilang habis?
11: Iya, ada. Karena kami mengikuti dari pantau mobil. Setiap di mana pangkalan itu kami singgahi, mobil singgahi, kami juga singgah. Tapi mereka mengatakan sudah habis. Berarti, apakah ini kelalaian dari pemerintah juga untuk mengawasi ini atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada penelpon berikutnya? Halo.
12: Halo, selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa, Pak?
12: Dengan Kendi.
6: Pak Kendi, silakan.
12: Terima kasih Bapak narasumber tadi. persoalan gas LPG 3 kilo Pak, ini sudah sering diangkat oleh RRI. Bukan baru kali ini dan berulang-ulang tentang kelangkaan kelangkaan gas LPG. Bapak, kita punya database tentang desil 1, 2, 3 dan 4. Mungkin sekedar masukan, alangkah baiknya penerima gas LPG itu peruntukannya untuk desil 1, 2, 3, dan 4 dan tidak dijual bebas oleh pangkalan. Apapun alasannya, penggunaan KTP, penggunaan KK tidaklah maksimal. Mungkin sebaiknya semua pangkalan, bahkan agen, ditutup saja. Diambil alih oleh pemerintah daerah. Baru dialihkan ke dinas sosial. Nah, dinas sosial mengalihkan ke kelurahan. Nanti ke kelurahan kan punya data, yaitu desil 1 hingga desil 4. Benar, di sana ada penerima bansos, KPM, keluarga penerima manfaat, dan seterusnya. Supaya tidaklah kacau balau seperti sekarang ini, Bapak. Ini sudah berapa tahun lalu di penggunaan KTP toh masih juga kacau. Bapak, hari ini bulan September. Tak lama lagi kita Desember, masuk Natal, Januari, Februari, masuk lagi itu apa ya, puasa dan Lebaran. Bagaimana hari ini saja kelangkaan, entah bagaimana Desember, Januari, Februari, Natal dan Lebaran. Cobalah dibayangkan. Ini tolong disuruhkan ke gubernur seperti itu. Harus punya terobosan lah. Ini bukan sekali ini Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kendi, ini cukup memberi masukan ya kepada pemerintah daerah tentunya. Tapi sebelumnya mungkin ke Pak Faisal dulu terkait dengan pertanyaan Pak Saban di Buol tadi, mungkin ini ya kita tidak meminta ini terjadi di Kabupaten Toli-Toli, tapi jika terjadi mungkin seperti apa sudah langkah yang dilakukan selama ini mengawasi pangkalan ini. Kadang masyarakat ya melakukan pengawasan secara mandiri juga dengan mengikuti mobil yang mengangkut gas sampai di pangkalan katanya habis. Nah ini bagaimana Pak Faisal terhadap pangkalan kita selama ini pengawasannya?
10: Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Sabang ya, dari Kabupaten Buol, mohon maaf sebelumnya karena itu bukan wilayah.
6: Tapi mungkin case-nya jika terjadi.
10: Ya, saya ingin informasi masyarakat bahwa untuk Kabupaten Toli-Toli berdasarkan data yang kami miliki itu dari dua agen yang di Kabupaten Toli-Toli itu ada 379 pangkalan tersebar di 10 kecamatan. Tentu saja banyaknya pangkalan ini mungkin tidak optimal oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perdagangan untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Oleh karena itu hal ini perlu kiranya partisipasi publik dalam hal ini masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan. Dan jika diperlukan ditemukan di lapangan ada pangkalan yang melakukan penyaluran distribusi LPG 3 kg tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan, silakan laporkan kepada kami melalui layanan yang telah kami sediakan. Mungkin juga ini kan kami juga lagi sedang giat-giatnya melakukan sosialisasi terkait layanan pengaduan masyarakat khususnya untuk LPG 3 kg. Akan tetapi untuk saat ini masih minim partisipasi masyarakat, dikarenakan mungkin karena masyarakat ini khawatir jika melapor mungkin mereka tidak dapat ini lagi, tidak dapat kuota LPG lagi dari pangkalan yang dilaporkan. Melalui kesempatan kali ini kami sampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, data pelapor yang masuk ke kami itu kami jamin kerahasiaannya. Jadi kami pergunakan untuk untuk verifikasi laporan. Dan terkait masalah pangkalan yang meminta kartu keluarga, itu juga kita temukan di lapangan, Pak. kebijakan tersebut diambil dalam rangka memastikan bahwa dalam satu rumah tangga itu hanya mendapatkan satu tabung tiap per penyaluran. Kalau tidak kalau berdasarkan KTP tidak menutup kemungkinan dalam satu rumah tangga misalnya ada 5 yang memiliki KTP itu bisa mendapatkan lebih dari satu.
6: Oke, okay. Ya Pak Faisal mungkin sedikit ya. Pak Faisal mungkin
10: sedikit. Ya. Dan dari sidak pengawasan dan penertiban yang telah kita laksanakan sudah ada beberapa pangkalan yang kita lakukan pembinaan. Sanksi yang di apa sanksi terkait penyalahgunaan distribusi LPG 3 kg ini Pak akan ada 2.
6: Oke.
10: Sesuai ketentuan yang berlaku itu sanksi administratif yang pertama.
6: Iya.
10: Sanksi administratif itu bisa berupa teguran sampai dengan pemutusan hubungan usaha oleh agen ke pangkalan.
6: Oke. Okay. Sudah adakah yang pernah diberi sanksi Pak? Apa saya?
10: Oh ya, sudah. Sudah pernah kita laksanakan, okay. Sekitar ada 4 pangkalan di wilayah Kabupaten Tolotoli ini sudah berikan surat teguran. Okay. Surat teguran ini kita berikan dalam rangka pembinaan, Pak.
6: Okay.
10: Dengan harapan bahwa setelah pangkalan tersebut mendapatkan surat teguran, mereka berbenah untuk melakukan distribusi ini sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
6: Okay. Setiap bulan itu satu pangkalan bisa sampai berapa kali menyalurkan, Pak, biasanya? Iya, dalam sebulan itu biasanya satu pangkalan itu biasa berapa kali menyalurkan dalam sebulan?
10: Dari kalau data yang kami terima dari agen ini kan di Tolotoli kan ada 2 agen Uno sama agen Metagas. Per pangkalan itu penyaluran dalam satu bulan itu kurang lebih 3-4 kali per minggu rata-rata.
6: Ya, oke. Okay. Pak Faisal ditahan, saya ke Pak Mukher. Pak Mukher, terkait dengan pertanyaan Pak Kendi tadi di Nalu, mungkin masukan beliau ini pembagiannya per desil ini bagaimana ini? Silakan ditanggapi dulu seperti apa.
7: Terima kasih dari Pak Kendi. Saya kira apa yang disampaikan Pak Kendi bahwa persoalan gas LPG 3 kg ini ya, memang sudah berkali-kali dibicarakan atau didiskusikan di RRI ini. Karena memang persoalan ini ya dari tahun ke tahun memang permasalahannya seperti itu. Kenapa seperti itu? Ya, yang pertama saya sampaikan tadi bahwa kuota yang kurang. Kemudian tidak tepat sasaran karena masih ada yang tidak berhak untuk menggunakan tapi masih memaksakan untuk menggunakan. Kemudian untuk data yang disampaikan tadi bahwa penerima itu yang kenapa bukan yang dari desil 1 dan sampai 4 itu. Saya kira data yang digunakan untuk memasukkan penerima itu dari Dinas Sosial juga, yaitu dari data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi data itulah yang dimasukkan dalam penerima manfaat. Ya. Okay. Nah, tapi memang kalau kita mau melihat bahwa jumlah kuota dengan jumlah penerima kan sangat jauh. Oh, masih banyak penerima tetapi kuotanya masih kurang. Makanya pada tahun ini untuk Kabupaten Tolotoli, tapi semua kabupaten mengajukan itu, termasuk Buol, itu ada mengajukan penambahan kuota untuk LPG 3 kg berdasarkan ya berapa rumah tangga miskinnya, usaha mikro dan nelayan yang menggunakan LPG 3 kg. Saya kira usaha-usaha inilah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mendapatkan penambahan dari Pertamina atau BPH Migas untuk pelaksanaan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya kira kalau ini yang penambahan ini disahuti, ya saya kira untuk antrian-antrian itu ya, ya di, ditambah lagi pengawasan yang lebih ketat, apa yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dengan Pol PP, saya kira sudah cukup apa namanya ketat sebenarnya dilakukan. Okay. Karena kalau yang seperti yang terjadi di Bol itu ada yang melakukan penyaluran hari ini, masuk hari ini, langsung disampaikan bahwa habis. Ini Pol PP dengan perdagangan langsung mendatangi. Okay. Ya. Hmm. Ini memang ya bagaimana menghindari itu. Okay. Karena memang biasa terjadi seperti itu. Makanya dari Dinas Perdagangan atau Pol PP ini melakukan pemantauan, kemudian kalau terjadi akan langsung didatangi pangkal yang bersangkutan. Okay. Saya kira okay. Seperti itu.
6: Baik, ditahan dulu Pak Mukir, saya lanjut ke Pak Evri, Pak Kepala Bidang Penerapan dan juga Penegakan Perda. Nah, ini pengawasan terhadap mungkin pengecer memang sudah cukup intens dilakukan, bahkan sampai mendapatkan memang di lapangan ada hal-hal yang menyimpang seperti itu. Tapi pengawasan kita terhadap pangkalan juga ini apakah memang menjadi kewenangan daripada Satpol PP juga, atau mungkin terbatas sampai di pengecer, seperti apa sebenarnya?
8: Ya baik, saya langsung saja Pak. Ya. Terkait masalah kewenangan ini kan kita ada tim Satgas yang sudah dibentuk oleh Bapak Bupati Toli-Toli terkait kegiatan-kegiatan yang menyangkut LPG 3 kg. Adapun terkait masalah pelanggaran itu Pak, memang ada beberapa tugas yang kami laksanakan itu baik secara langsung maupun tidak langsung. Langsungnya ini masyarakat ketika itu melapor. Saya ambil contoh satu kejadian Pak, di depan di samping SMP 1 yang seperti disampaikan Pak Saban tadi yang dari Buol. Itu mereka antarnya ke pangkalan ini, kemudian tidak semua diserahkan, dibawa lagi ke tempat lain. Nah, masyarakat di situ mengeluh dan menemukan dan melaporkan ke kita. Kami langsung tindak lanjuti siang itu. Kami sampaikan ke teman-teman untuk segera ditindak lanjuti, dan memang terjadi seperti itu Pak. Makanya memang dengan kejadian begini memang perlu juga kerjasama yang baik antar masyarakat supaya kegiatan pengawasan, penertiban sampai dengan penegakan perda untuk sanksi ini lebih cepat kita tangani. Jangan pernah merasa takut bahwa data Anda itu tersebar, tidak. Setiap laporan itu kami rahasiakan. Baik itu secara telepon maupun langsung atau melalui media yang disediakan oleh teman-teman dari perdagangan atau aplikasi yang kami sediakan. Yang itu yang rencananya di bulan 9 ini kami sudah operasikan. Kemungkinan kalau untuk yang hal-hal lain terkait masalah kewenangan itu kan mungkin ada porsi masing-masing Pak terkait sampai sejauh mana. Kalau untuk kami di bidang penegakan perda memang ada PPNS yang siap melakukan itu.
6: Ya, bagaimana dengan pelaku usaha ini mikro? Ini juga pengawasannya bagaimana Pak?
8: Iya, kalau untuk pelaku usaha ini bukan cuma di usaha mikro, baik itu sampai kita juga di bawah gaji UMR juga. Kami lakukan pengawasan untuk itu. Bahkan sampai yang disampaikan Pak Kabak tadi, bahwa pegawai seperti apa segala macam TNI itu kita lakukan pengawasan. Nah, pengawasan ini kan kadang memang membutuhkan apa namanya kerjasama dengan masyarakat.
6: Ya, Pak, saya potong, saya ke Pak Kabak. Pak Kabak ekonomi, kalau untuk pelaku usaha mikro itu jatah per bulannya mungkin bisa berapa tabung Pak, untuk seperti penjual bakso ini dapat jatahnya bagaimana Pak?
7: Jadi kalau menurut aturan ya dengan keterbatasan kuota ini untuk usaha mikro itu ya paling banyak 4 tabung
6: per sekali penyaluran atau per bulannya itu Pak?
7: Per sekali penyaluran. Dan itu juga tergantung dari kuota tadi. Kalau misalnya kuota tidak mencukupi, bisa kurang dari 4 tabung itu.
6: Artinya setiap penyaluran itu tidak mutlak dalam satu pangkalan itu bisa mendapatkan full ya sekali penyaluran.
7: Seperti itu karena keterbatasan kuota itu. Karena kalau mau diratakan harus itu banyak yang komplain juga yang dari yang lain.
6: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah hampir berada di penghujung kebersamaan kita lewat dialog Tolitel Menyapa untuk program kita hari ini. Tapi sebelum kita ke segmen closing, kita coba dengarkan dulu beberapa pariwara berikut.
13: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami dalam program Toli-Toli Menyapa untuk hari ini. Dan kita sudah berada di segmen closing. Saya pertama-tama minta closing statement dari Pak Faisal dulu, selaku pengawas perdagangan Ahli Muda Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli. Pak Faisal.
9: Oke.
6: Ya baik, silakan Pak Faisal.
9: Ya. Penertiban LPG bersubsidi ini bukan semata-mata kegiatan pengawasan terhadap pangkalan dan pabrikan. Dan tetapi ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan subsidi yang diberikan kepada masyarakat ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak. Dan sekali lagi kami sampaikan dan kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama mengawasi distribusi LPG 3 kg ini. Apabila menemukan adanya pelanggaran terkait penyalahgunaan distribusi LPG 3 kg, silakan berikan laporan langsung ke kantor kami di Jalan Magamung Lantai 2, nomor 46, atau melalui layanan yang telah kami sediakan lewat layanan pembayaran secara online.
6: Okay.
9: Dan terakhir, izin kalau bisa berikan pantun penutup.
6: Ya, silakan Pak.
9: Betul Toli memberikan, pulang membawa durian.
6: Cakep.
9: Bersama kita melakukan agar subsidi dapat tepat sasaran.
6: Cakep. Baik, terima kasih Pak Faisal, pengawas perdagangan Ahli Muda Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli. Pak Every, silakan Pak Every, mungkin closing statementnya di kesempatan hari ini seperti apa?
8: Iya baik, saya langsung saja Pak.
6: Ya.
8: Untuk semua masyarakat, tolong kerjasamanya ketika menemukan satu pelanggaran baik itu LPG maupun penegakan perda lainnya, silakan langsung melapor ke kami baik lewat melalui aplikasi Sapa ataupun langsung melalui
6: ini ya, bisa didownload sudah Pak ya?
8: Bisa, sudah bisa didownload, itu sudah bisa digunakan. Hanya berbentuk dokumentasi foto. Okay. Itu langsung masuk ke kami. Terus ketika melihat pelanggaran itu silakan laporkan ke kantor juga, boleh langsung melalui via media yang sudah kami sediakan juga, silakan. Dengan dukungan dan kerjasama masyarakat, sehingga apa yang menjadi harapannya kami semua ini, baik itu dari pemerintah daerah maupun masyarakat, terhadap pelanggaran-pelanggaran penertiban LPG bersubsidi sampai dengan kebutuhan ke masyarakat itu terpenuhi. Saya kira sementara untuk itu.
6: Oke, baik. Terima kasih Pak Every. Silakan Pak Muker, silakan.
7: Terima kasih. Jadi kami selaku dari baik itu dari tim pengawasan LPG 3 kg maupun dari pemerintah daerah menyampaikan bahwa untuk distribusi LPG 3 kg ini agar tepat sasaran dan tepat waktu dan harga sesuai dengan head, maka kami menghimbau kepada semua pihak, utamanya kepada pangkalan, kemudian agen, dan kepada pengguna LPG 3 kg ini dan masyarakat umum yang tidak berhak untuk menggunakan LPG 3 kg ini silahkan beralih ke LPG 5 kg atau 12 kg. Sehingga permasalahan LPG 3 kg ini bisa terselesaikan dan dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar yang berhak untuk menggunakan LPG 3 kg. Dan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Dinas Perdagangan, kemudian ke Pol PP yang telah bekerja keras untuk bagaimana penertiban dan pengawasan LPG 3 kg ini sehingga bisa tetap tepat sasaran dan tepat harga. Okay. Demikian, okay. Terima kasih.
6: Terima kasih Pak Muhammad Mukar, Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Pemda Toli-Toli, Pak Evri, selaku Kepala Bidang Penerapan dan Penegakan Perda Satpol PP, dan juga Pak Faisal, selaku Pengawas Perdagangan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli. Dan untuk pendengar dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhir sudah untuk program Dialog Toli-Toli Menyapa, dan semoga apa yang menjadi penyampaian narasumber kita di hari ini bisa menjawab ke depan bagaimana persoalan LPG 3 kg ini tidak menjadi hal yang terus-terusan setiap tahun kita bahas ya. Dari pemerintah berupaya untuk kuotanya ini bisa ditambah, tapi dari masyarakat juga kita butuh kerjasama melakukan pengawasan secara bersama-sama, karena tidak ada yang ingin bahwa hal seperti ini bisa menjadi masalah dan polemik di tengah masyarakat. Baik, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setiadi menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
13: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Akhirnya tuntas sudah kebersamaan bersama Irna di Toli-Toli pagi hari ini di program 1 RRI Toli-Toli. Dan terima kasih banyak para pendengar semuanya, Anda masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli-Toli. Irna izin pamit dari ruang dengan Anda. Terima kasih banyak, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Sally yang akan menemani ruang dengar Anda di Toli-Toli siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya menyapa Anda untuk siang hari ini, tentunya akan setia temani Anda pendengar hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini pendengar, edisi Selasa 1 September 2026. Mengawali kebersamaan dengan Sally, lagu yang mengalun di ruang dengar Anda sebagai pembuka kita untuk di kesempatan siang hari ini. Tetap stay di 102 MHz.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 24 menit lampau dari pukul 10 siang. Untuk di siang hari ini, saya hadir menemani Anda di Pro 1 RRI, Toli Toli. Baik, pendengar, tanggal 1 September memperingati hari apa? Ini dia beberapa momen pentingnya yang akan saya hadirkan untuk Anda. Tanggal 1 September diperingati melalui sejumlah momentum penting di Indonesia maupun dunia. Dua di antaranya adalah Hari Polisi Wanita Indonesia dan Hari Penulisan Surat Sedunia. Kedua peringatan tersebut memiliki sejarah dan makna berbeda yang masih sangat relevan hingga sekarang. Hari Poluan berkaitan dengan kepolisian, sementara lainnya mengingatkan tradisi komunikasi melalui surat. Mengutip pada situs resmi Museum Polri dan National Today berikut, ini masing-masing sejarahnya akan saya persembahkan untuk Anda dari Hari Polisi Wanita Indonesia dan juga Hari Penulisan Surat Sedunia. Seperti apa ulasannya sebentar akan saya hadirkan untuk Anda pendengar. Kita dengarkan lagi musik berikut ini, tetap stay bersama Pro 1 RRI Toli Toli, kanal inspirasi menemani Anda di siang hari ini.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, Hari Polisi Wanita Indonesia atau Hari Polisi Wanita atau Polwan diperingati setiap tanggal 1 September di Indonesia. Tanggal tersebut merujuk pada awal pembentukan Polwan pada 1 September 1948. Nah, sejarahnya, pendengar, bermula ketika aparat kepolisian mengalami kesulitan memeriksa korban, tersangka maupun saksi perempuan. Kendala terutama terjadi ketika proses pemeriksaan membutuhkan pemeriksaan fisik. Saat itu kepolisian kerap meminta bantuan istri anggota polisi maupun pegawai sipil perempuan. Namun, cara tersebut memiliki keterbatasan dari sisi pelatihan dan kewenangan. Kondisi tersebut kemudian mendorong organisasi perempuan dan organisasi wanita Islam di Bukit Tinggi menyampaikan usulan. Mereka meminta perempuan dilibatkan secara resmi dalam pendidikan kepolisian. Nah, usulan itu, pendengar, kemudian terwujud dengan diterimanya 6 siswa perempuan pertama pada 1 September 1948 dan keenam perempuan tersebut selanjutnya dikenal sebagai pelopor polisi wanita Indonesia. Mereka adalah Mariana Saanin, Nelly Pauna, Rosmalina Lokman, Dahniar Sukojo, Jasmainar, dan Rosnalia Taher. Kehadiran mereka menjadi tonggak awal perkembangan Polwan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, tugas Polwan semakin berkembang dalam berbagai bidang kepolisian. Perannya tidak lagi terbatas pada penanganan perkara yang melibatkan perempuan saja. Polwan kini menjalankan berbagai fungsi pelayanan penegakan hukum bersama anggota kepolisian lainnya. Mereka juga memiliki peran penting dalam penanganan perkara perempuan dan juga anak. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali akan saya hadirkan untuk Anda musik berikut ini. Tetap stay di Pro 1 RRI, Toli Toli.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli terkait dengan hari tanggal 1 memperingati hari apa. Selain memperingati Hari Polisi Wanita Indonesia, tanggal 1 juga diperingati sebagai Hari Penulisan Surat Sedunia. Pendengar, selain Hari Poluan, tanggal 1 September juga diperingati sebagai Hari Penulisan Surat Sedunia. Peringatan tersebut mengajak masyarakat kembali mengenal kebiasaan menulis surat secara personal. Sebelum teknologi komunikasi berkembang, surat menjadi sarana utama untuk berkomunikasi jarak jauh. Surat juga digunakan menyampaikan informasi, perasaan, hingga pemikiran kepada orang lain. Nah, Hari Penulisan Surat Sedunia diprakarsai Richard Simkin setelah merasakan kebahagiaan menerima surat tulisan tangan. Pengalaman tersebut kemudian mendorongnya menghidupkan kembali kebiasaan menulis surat nih pendengar. Semakin penuh maksud kami, Simkin pernah mengirimkan surat bertajuk Australian Legends kepada sejumlah tokoh yang dianggap sebagai legenda Australia. Surat tersebut digunakan untuk mengatur wacana pribadi sekaligus sesi fotografi. Tradisi menulis surat kini mungkin semakin jarang dilakukan setelah munculnya pesan instan dan media sosial. Namun surat tetap menawarkan cara berbeda untuk menyampaikan pikiran dan perasaan secara personal. Peringatan ini sekaligus menjadi pengingat perjalanan panjang komunikasi manusia sebelum berkembangnya teknologi digital. Menulis surat masih dapat menjadi bentuk komunikasi bermakna di tengah kehidupan serba cepat.

0: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
4: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Kabinong Pro 1 RRI Toli Toli, Kanal Inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, saya akan hadirkan untuk Anda untuk siang hari ini, Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, Cek Fakta untuk siang hari ini terkait dengan kabar hoax Presiden Prabowo sumbangkan 16 triliun rupiah untuk pemulihan hutan Amazon di Brazil. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi bahwa Presiden Prabowo memberikan dana bantuan 16 triliun rupiah untuk memulihkan hutan Amazon di Brazil. Faktanya narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran menggunakan Google Search tidak ditemukan adanya artikel kredibel terkait dengan dana sumbangan 16 triliun dari Presiden Prabowo untuk pemulihan hutan Amazon di Brazil pada 2026. Pada 2025, angka 16 triliun merupakan target dari transaksi perdagangan karbon dioksida, maksud kami karbon Indonesia, yang disampaikan dalam konferensi ke-30 perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Belém, Brasil pada 25 November. Maksud kami pada November 2025. Dari total target tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat bahwa hasil total transaksi kredit karbon Indonesia per November 2025 mendekati 7 triliun rupiah.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, Cek Fakta selanjutnya terkait dengan kabar hoax bayi 2,5 bulan di Jepara meninggal karena imunisasi DPT. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bayi berumur 2,5 bulan di Jepara diduga meninggal setelah mendapatkan imunisasi DPT 1. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar, dilansir dari tirto.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image yang untuk menemukan gambar. Hasilnya tidak menemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut mengutip dari joglonews.com, Dinas Kesehatan Kabupaten DKK Jepara telah menyelesaikan investigasi dan menyatakan bahwa kematian bayi tidak ada hubungannya dengan vaksin atau proses imunisasi yang diberikan. Selain itu, hasil investigasi resmi dari Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menegaskan kematian bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksinasi DPT maupun kesalahan prosedur medis. Dengan demikian, unggahan yang beredar yang mengklaim meninggalnya bayi di Jepara akibat vaksin DPT 1 adalah informasi yang keliru dan perlu untuk diluruskan. Demikian Cek Fakta yang saya hadirkan untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Abi Nomor 1 RRI Toli-Toli, Kanal Inspirasi. Dan saya temani Anda untuk di siang hari ini dalam program acara Moderasi Beragama. Kali ini saya hadirkan di ruang dengar Anda Moderasi Beragama dalam bingkai, ya maksud kami Merdeka dalam Toleransi Menghargai Perbedaan Tanpa Diskriminasi. Seperti apa ulasannya sebentar akan saya hadirkan untuk Anda pendengar, tetap bersama kami.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
5: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja loh, Ren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
6: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, toleransi... Ya, merdeka dalam toleransi menghargai perbedaan tanpa diskriminasi di moderasi beragama untuk siang hari ini dalam toli-toli siang ini saya hadirkan untuk Anda. Nah, pendengar, merdeka dalam toleransi itu dapat dimaknai sebagai kebebasan setiap individu untuk saling menghormati, memahami, dan juga menghargai perbedaan. Kebebasan tersebut diwujudkan tanpa adanya rasa takut, tanpa ada rasanya paksaan maupun perlakuan diskriminatif terhadap orang lain. Pendengar, ini tentu kita pernah memiliki cara pandangan yang melihat dunia secara hitam dan putih ya. Ada yang namanya yin dan yang. Nah, pandangan tersebut membuat beberapa orang menganggap bahwa kelompok yang diikutinya merupakan kelompok yang paling benar dibandingkan kelompok atau orang lain. Nah, hal-hal seperti inilah yang disampaikan lewat pengalaman, ada beberapa cara yang berbeda dalam lingkungan dengan cara pandangan yang berbeda tentu memiliki salah satu pelajaran yang penting dalam kehidupan kita. Pengalaman tersebut itu bisa membuat atau bisa memahami bahwa perbedaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menganggap kelompok lain salah satunya lebih rendah atau mungkin salah satunya lebih baik. Sikap terbuka dan kemampuan memahami perbedaan ini menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan yang toleransi. Sehingga kita perlu mengaku bahwa pengalaman itu merupakan proses di mana pada saat kita melihat orang yang memiliki pandangan berbeda dengan kita terkait sesuatu hal, alangkah lebih baiknya kita menghargai perbedaan pendapat tersebut. Tidak langsung menjustice orang atau organisasi atau kelompok atau sekelompok atau segelintir orang tersebut adalah orang-orang yang mungkin dianggap remeh, yang mungkin kalian menganggapnya remeh karena perbedaan pendapat yang disampaikan tadi. Nah, alangkah lebih baiknya tetap menjunjung tinggi-tinggi toleransi, dan paling penting lagi harus tetap menjaga keberagaman, karena ketika kita bisa menjaga toleransi dan nilai-nilai keberagaman dalam suatu bilateral, baik itu maupun dalam suatu hubungan sosial, kekeluargaan, maupun pertemanan, saya yakin dan percaya pasti kita akan hidup berdampingan dengan segala keharmonisan. Tentunya masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli menemani Anda untuk siang hari ini.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup FVC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demikian Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamik Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: 9. Bukayo Saka menuntaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu menjaga keunggulan hingga akhir. Usaha lagi pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui tim yang pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Sangat senang. Valencia adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
0: Sementara itu, pemain Arsenal, Eberesiez, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
1: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
0: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We're a potential spot here.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points.

0: So now we have a.
1: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
2: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Donyell Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus, dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: sebelah sana.
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
2: Petenis Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
3: I mean, it's been a really tough,
4: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
2: Sementara itu, Arina Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
5: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
2: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Arina Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Imam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ikhwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ikhwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.

0: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Diger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Diger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik.
1: Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2.
0: Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
1: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2.
0: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itilole.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kompetisi ILIG Asep Saputra dalam diskusi bersama media bertajuk Membawa Liga Naik Kelas yang berlangsung di kantor ILIG di kawasan Sudirman, Jakarta kemarin. Asep menjelaskan di beberapa musim sebelumnya ILIG mewajibkan setiap klub di Super League dan Championship untuk memainkan pemain usia di bawah 23 tahun untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda mendapatkan menit bermain dan membangun kepercayaan terhadap para pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3-4-5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting 11, akhirnya ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya stimulannya tetap ada.
2: Melalui kesempatan yang sama, CEO Klub Persib Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada ILIG untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain Persib Kediri ini meyakini walau regulasi untuk pemain muda dihapuskan, namun pemain dengan kualitas baik akan tetap mendapatkan kesempatan.
1: Kita nggak memandang ini pemain muda atau pemain senior, yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persib Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini kita ada bek kiri namanya Randy Sanjaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang milih ke depannya. Dia diklaim pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin
2: PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari ILIG pada rapat umum pemegang saham pekan lalu memutuskan penghapusan regulasi yang mewajibkan klub memainkan pemain muda untuk musim kompetisi Super League dan Championship musim 2026-2027. Namun sebagai gantinya, ILIG menyediakan dana tambahan bagi klub yang tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Dari Jakarta, Mira Pilitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Kloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra, yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Ariela Sani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia, Amri, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 12 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Saya temani Anda di zona musik Indonesia, tentunya dengan musik-musik Indonesia. Saya persembahkan di ruang dengan Anda, menemani Anda di siang hari ini. Terus stay bersama Pro 1 era Ritoli-Toli.
1: Dan yang apa? Ini box iman, ini box sadaqah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar. Dan yang besar ini namanya box takwa.
2: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
1: Iya, Papa. Supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
2: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadiin box puasa aja misalnya.
1: Duh, Papa. Karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
2: Wah, hebat putri cantik Papa.
1: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
2: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
1: Oke, Papa.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Pernahkah kalian berpikir gimana jadinya bila kehidupan modern seperti saat ini tidak ada perangkat yang bernama komputer? Iya, komputer. Sebenarnya komputer sudah dirancang ratusan tahun silam oleh para ahli. Dan banyak sosok yang berpengaruh terhadap pengembangan komputer seperti Alan Turing, Conrad Bruce, Henry Edward Robert, dan Charles Babbage, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak nama, Charles Babbage bisa dikatakan merupakan sosok yang paling berkontribusi atas kehadiran komputer di dunia ini. Sebab, pada tahun 1822, dia menciptakan suatu mesin yang bisa menciptakan operasi perhitungan aritmatika. Metode inilah yang menjadi dasar dari pengembangan komputer yang kita kenal hingga saat ini. Dengan penemuan tersebut, tak aneh bila banyak orang yang menganggap pria yang lahir pada tanggal 26 Desember 1791 ini sebagai bapak komputer. Namun, siapa sangka, jauh sebelum Babbage menggagas alat komputer, ia sempat sakit-sakitan dan terpaksa harus sekolah dari rumah. Pada tahun 1819, ia mulai merancang suatu alat yang bisa menyelesaikan persoalan aritmatika dengan menggunakan mesin tangkap. 3 tahun kemudian, alat tersebut rampung dan dinamai Difference Engine, dan juga digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Babbage wafat pada tanggal 18 Oktober 1871. Banyak orang yang mungkin belum mengenal Babbage, namun gagasannya soal prinsip kerja komputer patut dihargai sebagai suatu momen penting dalam sejarah peradaban teknologi kebutuhan manusia di bumi. Sebab, berkat penemuannya, ia berhasil mengubah cara kerja orang banyak di masa modern hingga segala aspek kehidupan, yang kini agaknya semakin bergantung pada keberadaan komputer, agar suatu pekerjaan bisa lebih efisien dan efektif bagi kita semua.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 13 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, saya akan temani Anda di musik tradisional dan juga budaya. Saya akan hadirkan berbagai budaya dan tradisi dari suku Sangihe yang akan saya persembahkan untuk Anda. Salah satunya yaitu tari Masamper.

Pendengar di manapun Anda berada, tradisi menyanyi pada masyarakat suku Sangihe telah jauh ada sebelum masuknya agama Islam dan Kristiani di daerah ini. Suku Sangihe telah dikenal sebagai salah satu suku di Indonesia yang gemar menyanyi dengan cara berbalas-balasan sebagai sebagai nyanyian rakyat dahulu kala seperti Sasambo yang dilantunkan berbalasan yang kesemuanya menjadi bagian dari subtema lagu Masampir atau Mebawalase. Lagu atau nyanyian Sasambo, Kakalanto, Kakumbaide dalam modus diantonis dilantunkan secara berbalas-balasan dengan syair dalam bahasa sastra, Sasahara atau Sasalili. Dalam konteks seni, Masampir tetap diwarnai oleh nuansa tradisi adat istiadat masyarakat Sangihe. Dan pendengar, sebelum saya lanjutkan lagi masih seputar Masampir dari Sangihe, kita dengarkan lagi musik berikut ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, Mas Amper berasal dari bahasa Portugis Zivangi, maksud kami Ziangfir, yang berarti kelompok penyanyi. Kesenian ini sejalan dengan membangun persekutuan yang dibentuk untuk keperluan ibadah di kalangan agama Katolik beberapa tahun kemudian setelah VOC masuk ke Sangihe, Talaut. Pada saat itu peranan Portugis mulai melemah dan diganti oleh Protestan setelah masuknya Zending. Kelompok seni ini menjadi Zangfiri dalam bahasa Belanda dengan tujuan untuk memuji sang pencipta dalam alam semesta dengan mazmur dan juga tahlil.

berjalan yang benar.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Dimanapun Anda berada, pengucapan kata Zangfiri menjadi masamper berawal dari sulitnya jemaat mengucapkan kata Zangfiri sehingga terucap samper. Kata ini kemudian berkembang menjadi masamper yang berarti nyanyian bersama-sama karena pengaruh dialog lokal masamper menjadi masamper. Nah, seni masamper tidak hanya menonjolkan lagu-lagu yang dinyanyikan tapi juga keselarasan gerak disertai dengan ekspresi atau penjiwaan terhadap pesan dalam lagu yang dibawakan. Pendengar, peserta juga merupakan campuran orang tua, orang muda, laki-laki, dan perempuan yang menguasai lagu-lagu dengan vokal yang prima atau suara yang merdu dengan variasi suara alto, sopran, tenor, dan juga bass.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

bahasa Sangihe klasik atau modern dan juga dalam bahasa Indonesia. Mas Amper dapat dibawakan pada acara suku, maksud kami pada acara suka maupun duka, dan hingga kini Mas Amper menjadi mata rantai kekeluargaan di Sangihe sekaligus perisai kekuatan NKRI.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Sehingga memang dengan kondisi yang ada sekarang ini sangat berpotensi untuk lahan-lahan yang ada yang tak hujan ini itu tidak bisa diolah, walaupun kami telah berupaya untuk menyiapkan.
2: Kelemahan dari My Pertamina untuk gas ini, ya aplikasi yang digunakan itu, pangkalan A misalnya dengan pangkalan B ini tidak connect. Maksudnya kalau misalnya sudah ambil di pangkalan A, tidak terbaca di pangkalan B.
3: Di tahun 2026 ini akan menyelenggarakan konferensi kerja kabupaten atau Konkerkap yang pertama, tujuannya untuk menyusun program satu tahun ke depan. Kegiatan ini akan dihadiri 23 pengurus cabang dan setiap cabang akan mengutus 3 orang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.
0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, satu unit kios kelontong di Jalan Soeharto, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu terbakar pada Senin malam 31 Agustus kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol mencatat progres pencapaian pendataan telah menyentuh angka 97%. Serta akan diakhiri dengan informasi olahraga mengenai kesiapan pelaksanaan Open Turnamen Sepak Bola Berani Cup 2026 yang akan digelar di Kecamatan Toli-Toli Utara. Inilah berita selengkapnya pendengar edisi hari ini, Selasa 1 September 2026, bersama saya, Seliwati Daimanampa. Informasi di Warta Berita Daerah pagi, maksud kami siang hari ini, akan diawali dengan informasi terkait dengan area pertanaman padi di Kabupaten Buol, utamanya yang masih mengandalkan sistem tada hujan, mengalami gagal panen di tengah cuaca El Nino. Laporan Sardono.
4: Kemarau panjang El Nino secara langsung berdampak pada area pertanaman padi di Kabupaten Buol, utamanya yang masih mengandalkan sistem tada hujan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, Insinyur Haji Usman MSI menyebut dari luas sawah di Kabupaten Buol kurang lebih 4.600 hektar, 50% masih mengandalkan sistem tada hujan atau belum memiliki irigasi teknis. Dengan kondisi cuaca kemarau saat ini, otomatis air tidak lagi tersedia, di mana upaya telah dilaksanakan melalui bantuan Kementerian tahun 2026 ini. Namun demikian hasilnya baru dapat dirasakan musim tanam berikutnya.
1: Hampir 50% itu adalah sawah tada hujan, tanpa irigasi. Dan sehingga memang dengan kondisi yang ada sekarang ini, sangat berpotensi untuk lahan-lahan yang ada yang tada hujan ini itu tidak bisa diolah, walaupun kami telah berupaya untuk menyiapkan. Tetapi apa yang kami lakukan saat ini tentu tidak bisa langsung memberikan hasil sekarang juga. Karena itu baru kami melakukan penyiapan-penyiapan. Ada perbaikan perpipaan dan parit dan lain sebagainya, pembuatan embun. Ya, tentu hasilnya ini akan kelihatan nanti di tahun depan. Karena ini program tahun 2026.
4: Sementara itu, Yuniartisari, SPI, penyuluh ahli muda Kementerian Pertanian RI Kabupaten Buol mengatakan, di tengah El Nino Kabupaten Buol masih panen utamanya untuk musim tanam di bulan Mei, seperti di Lakea dan Bukal. Sementara yang melaksanakan tanam di bulan Juni-Juli dipastikan mengalami gagal panen karena tidak lagi tersedianya air.
5: Di akhir Agustus sampai dengan awal Oktober kita masih punya cadangan untuk panen karena di beberapa tempat di Lakea ini, di Desa Lakuan itu sudah sementara panen, dan di Bukal

0: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli menilai kuota LPG 3 kg bersubsidi yang diterima daerah saat ini masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat. Setia Demarhum melaporkan.
1: Saudara, kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya antrian dan kelangkaan LPG 3 kg di sejumlah wilayah. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Mukar mengemukakan, pada tahun 2026 Kabupaten Toli-Toli hanya mendapatkan kuota LPG 3 kg sekitar 3.113 metrik ton. Sementara berdasarkan data masyarakat penerima manfaat, kebutuhan LPG bersubsidi diperkirakan jauh lebih besar. Kondisi kekurangan pasokan semakin terasa ketika memasuki momentum Hari Besar Keagamaan saat kebutuhan masyarakat terhadap LPG mengalami peningkatan. Selain persoalan kuota, pemerintah Kabupaten Toli-Toli juga menemukan adanya persoalan dalam ketepatan sasaran penerima LPG bersubsidi. Penggunaan KTP sebagai dasar pembelian dinilai masih memungkinkan satu rumah tangga menggunakan beberapa KTP untuk mendapatkan lebih dari satu tabung LPG. Pemerintah Kabupaten Toli-Toli mengusulkan agar pendataan penerima menggunakan kartu keluarga atau KK sehingga pembelian dapat dikontrol berdasarkan jumlah rumah tangga.
2: Kemudian yang kelemahan dari My Pertamina untuk gas ini, ya aplikasi yang digunakan itu, pangkalan A misalnya dengan pangkalan B ini tidak connect. Maksudnya kalau misalnya sudah ambil di pangkalan A, tidak terbaca di pangkalan B. Baik. Makanya satu KTP itu bisa digunakan berapa pangkalan yang menyalurkan pada hari itu. Ini juga menjadi bahan evaluasi.
1: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli juga menyoroti sistem aplikasi yang digunakan di tingkat pangkalan yang dinilai belum terintegrasi. Data pembelian pada satu pangkalan belum sepenuhnya terhubung dengan pangkalan lain, sehingga satu KTP masih berpotensi digunakan untuk membeli LPG di beberapa pangkalan berbeda. Persoalan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah provinsi dan BPH Migas sebagai bahan evaluasi.
2: Tentu kalau ini terpenuhi, kami juga akan meminta agen untuk bagaimana menambah pangkalan di seluruh kecamatan. Karena sekarang ini masih ada desa yang tidak ada pangkalannya, sehingga kenapa terjadi pengecer atau yang dari pangkalan itu ada lagi yang memfasilitasi ke masyarakat itu, karena ada jarak yang cukup jauh untuk melakukan pembelian.
1: Muhammad Mukar berharap penambahan kuota tersebut dapat diikuti dengan pemerataan pangkalan sehingga masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan LPG bersubsidi. Keterbatasan pangkalan dan jarak yang cukup jauh disebut menjadi salah satu faktor munculnya pengecer dalam rantai distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Toli-Toli.
0: PGRI Parigi Mutong akan menggelar Konker Cup pertama 2026 untuk memperkuat silaturahmi dan menyusun program kerja satu tahun ke depan. Alfiansyah melaporkan.
3: Baik saudara, Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Parigi Mutong akan menggelar konferensi kerja Kabupaten Konker Cup pertama tahun 2026 pada 4 hingga 6 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda organisasi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART PGRI. Ketua PGRI Kabupaten Parigi Mutong Ghazali saat diwawancarai RRI menyampaikan, Konker Cup menjadi forum penting bagi jajaran pengurus untuk menyusun program kerja organisasi selama satu tahun ke depan. Forum ini diharapkan dapat menghasilkan program yang selaras dengan kebutuhan dan perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Parigi Mutong. Sebanyak 23 pengurus cabang PGRI dijadwalkan menghadiri Konker Cup tersebut. Setiap pengurus cabang akan mengutus 3 orang sebagai perwakilan, sehingga forum ini menjadi wadah bersama bagi pengurus untuk menyampaikan aspirasi, mengevaluasi program, serta merumuskan langkah organisasi ke depan. Konker Cup PGRI Kabupaten Parigi Mutong tahun 2026 mengusung tema mewujudkan silaturahmi dalam mewujudkan guru bermutu Indonesia Maju.
4: Di tahun 2026 ini akan menyelenggarakan konferensi kerja kabupaten atau Konker Cup yang pertama, tujuannya untuk menyusun program satu tahun ke depan. Kegiatan ini akan dihadiri 23 pengurus cabang dan setiap cabang akan mengutus 3 orang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4-5 dan 6 September 2026 bertempat di Hotel Ludia Parigi dengan tema mewujudkan silaturahmi dalam mewujudkan guru bermutu Indonesia Maju.
3: Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Mutong Zulfi Nasran selaku Ketua Korpri Kabupaten Parigi Mutong juga menyampaikan ucapan selamat atas pelaksanaan Konker KPGRI Kabupaten Parigi Mutong tahun 2026. Ia berharap forum tersebut dapat menjadi momentum bagi para pengurus dan anggota PGRI untuk memperkuat sinergi dalam mendukung kemajuan pendidikan di daerah. Zulfi Nasran juga mengajak seluruh peserta menjadikan Konker Cup sebagai ruang untuk meningkatkan profesionalisme serta melahirkan gagasan-gagasan terbaik. Menurutnya, sinergi antara organisasi profesi guru dan pemerintah daerah menjadi salah satu kekuatan penting dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Parigi Mutong.
5: Mari jadikan konferensi ini sebagai momentum

0: memperkuat sinergi, meningkatkan profesionalisme, dan melahirkan gagasan terbaik demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Parigi Motong. Terus berkarya, terus bergerak, terus mewujudkan pendidikan yang maju, berkualitas, dan berkakek. Salam PGRI, maju bersama, dan hebat bersama.
1: Nantinya hasil pelaksanaan Konker KPGRI Kabupaten Parigi Motong diharapkan mampu menghasilkan program kerja yang konkret, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan guru serta dunia pendidikan. Hasil konferensi nantinya menjadi pijakan organisasi dalam menjalankan agenda dan pelayanan kepada anggota selama 1 tahun mendatang.
2: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Motong dalam Warta Berita Daerah.
3: 1 unit kios kelontong di Jalan Soeharto, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, terbakar pada Senin malam 31 Agustus kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan akan dilaporkan oleh Susanti Akataba.
4: Kepala Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palu, Danu Saputra, mengungkapkan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Tengah. Setelah menerima laporan, tim damkar segera menuju ke lokasi dan tiba pada pukul 19.27 dan langsung melakukan pemadaman. Api kemudian berhasil dipadamkan sekitar pukul 19.50 waktu Indonesia Tengah. Dijelaskan dugaan sementara kebakaran dipicu kesalahan saat pemilik kios melakukan pengisian Pertalite eceran. Saat itu kondisi di lokasi sedang mengalami pemadaman listrik sehingga pemilik kios menggunakan lilin sebagai penerangan. Api dari lilin diduga menyambar bahan bakar dan kemudian memicu kebakaran.
5: Ya kalau ya dari kami itu ya semoga tidak terjadi yang kedua kalinya. Harapan kami itu ya dari RT atau lurah-lurah setempat menghimbau ke RT RW-nya untuk menghimbau jangan menggunakan lilin pada saat merefill Pertalite atau semacamnya. Atau sejenisnya, ya.
4: Danu menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terlebih di tengah kondisi cuaca panas dan pemadaman listrik bergilir. Masyarakat diminta tidak menggunakan lilin atau sumber api terbuka di dekat BBM maupun bahan yang mudah terbakar. Selain itu, warga juga diminta untuk segera melaporkan kejadian kebakaran sehingga dapat ditangani dengan cepat. Susanti Akataba melaporkan.
3: Memasuki hari terakhir masa pendataan lapangan sensus ekonomi 2026, Pusat Statistik Kabupaten Buol mencatat progres capaian pendataan telah menyentuh angka 97%. Berikut laporan selengkapnya dilaporkan oleh Renaldi dari Kabupaten Buol.
6: Memasuki hari terakhir masa pendataan lapangan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol mencatat progres capaian pendapatan telah menyentuh angka 97%. Ketua Panitia Sensus Ekonomi 2026 BPS Kabupaten Buol Muhammad As'adu Syafran mengungkapkan, meski capaian lapangan sudah maksimal, sebagian data saat ini masih dalam proses perbaikan dan penyuntingan oleh petugas sebelum diunggah ke server. Selain kendala penginputan data, petugas sensus juga menemui tantangan saat mendatangi rumah warga berstatus ASN atau pekerja perkotaan yang sulit ditemui sejak pagi hingga malam hari.
7: Sensus ekonomi 2026 berjalan sampai 31 Agustus ya 2026. Posisinya sekarang Kabupaten Buol, progres pendataan di lapangan itu sudah sampai 97% ya di lapangan. Dimana tapi masih ada beberapa kendala dimana belum semua datanya masuk ke server begitu. Masih dalam proses edit oleh petugas.
6: Untuk menuntaskan kendala penyisiran data yang belum rampung di sejumlah kecamatan seperti Bokat, Tiluan, Biau, dan Bukal, BPS Kabupaten Buol mengagendakan masa perpanjangan waktu selama 15 hari pada bulan September. Pada tahap ini, pegawai internal BPS akan diterjunkan langsung ke lapangan untuk menuntaskan pendataan responden yang sempat terlewat. Setelah tahap pendataan selesai, BPS akan melanjutkan ke tahapan pembaruan peta wilayah kerja statistik, survei evaluasi, hingga pengolahan data akhir.
7: Ini nanti untuk pelaksanaannya, nanti ada perpanjangan waktu 15 hari sampai bulan September, tapi itu bukan turun ulang, tapi seperti tadi menyelesaikan yang belum selesai. Misal di situ bisa pegawai turun, siapa tahu kalau pegawai yang datang mendata lebih welcome.
6: BPS Kabupaten Buol mengimbau masyarakat maupun pelaku usaha di Kabupaten Buol yang belum tersentuh pendataan diimbau untuk aktif melapor ke petugas BPS setempat agar seluruh data ekonomi daerah dapat tercatat secara akurat dan menyeluruh.
3: Sebanyak 24 tim sepak bola asal Kabupaten Toli-Toli dan Buol akan unjuk kebolehan dan adu taktik dalam laga turnamen sepak bola Berani Cup 2026 yang diselenggarakan di Desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara. Laga yang memperebutkan total hadiah 100 juta rupiah tersebut rencananya akan dibuka langsung Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan oleh reporter KBI Ahmad Mukadas.
8: Salam olahraga, saudara. Turnamen Berani Cup 2026 akan segera bergulir. Di Desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara, sebanyak 24 tim sepak bola dari Kabupaten Toli-Toli dan Buol akan unjuk kebolehan dan adu taktik dalam laga turnamen yang memperebutkan total hadiah 100 juta rupiah itu. Rencananya turnamen Berani Cup 2026 akan dibuka langsung Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid. Ketua Panitia Penyelenggara Turnamen Berani Cup Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara, Slamet, saat diwawancara RRI mengungkapkan persiapan pelaksanaan turnamen yang cukup bergengsi itu telah mencapai 95%. Sebanyak 24 tim sepak bola telah melaksanakan technical meeting beberapa hari sebelumnya guna menyepakati aturan selama turnamen berlangsung. Pembukaan turnamen dijadwalkan berlangsung pada Jumat 4 September 2026 di lapangan sepak bola Desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara. Selain mencetak bibit pesepak bola handal di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, turnamen tersebut juga diharapkan menjadi ajang silaturahmi di antara sesama peserta baik dari Kabupaten Toli-Toli maupun Kabupaten Buol.
9: Itu bukan berarti hanya mencari bibit, dan ini kita niat yang juga salah satunya itu silaturahim untuk persaudaraan untuk Kecamatan Toli-Toli Utara sampai Kupamean, Bayurwana, tapi persaudaraan ini selalu baik.
8: Menurut Ketua Panitia Penyelenggara Turnamen Berani Cup 2026, kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung kurang lebih satu bulan dengan menggunakan wasit yang berlisensi PSSI, di mana selain bermain pada siang hari, Berani Cup 2026 Desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara juga dihelat pada malam hari, seperti pertandingan yang tengah berlangsung di beberapa daerah di Toli-Toli saat ini.
9: Kesepakatan itu memang terkait dengan persoalan pertandingan, persoalan aturan yang sangat mengikat, untuk itu yang dijelaskan. Di samping itu, harapan saya sampaikan itu bahwa tim di 24 itu harus hadir semua. Nah, dengan adanya kegiatan Pak Gubernur, saya berharap kades-kadesnya, BPD, semua saya buat undangan untuk Kecamatan Toli-Toli Utara.
8: 24 tim yang berlaga dalam turnamen Berani Cup 2026 yang terbagi ke dalam 8 grup tersebut, diantaranya Grup A, Empang Alam FC dan Sengkanaung FC, Grup B, Polas Lakuan FC dan Landoya FC, Grup C, Inada 2 FC dan Timbolo FC, Grup D, Laulalang FC dan Garuda Muda Lakea, Grup E, Porsal FC dan Beringin Sakti Galumpang, Grup F, Timbolo Bersaudara dan Lingga dan Putra FC, Grup G, Gio FC dan Liur Emas FC, serta Grup H, Maleo Sakti Pinjan dan Naga Sakti FC.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, informasi terkait dengan turnamen Berani Cup tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Desa Salumpaga mengakhiri warta berita daerah siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Depanampa bersama rekan Dava mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
4: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
5: Berikut tugas Anda.
4: Buat lebih ringkaslah.
5: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
4: Oh, singkat, padat, pulang.
6: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
4: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
6: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
4: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
6: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
4: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
6: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
4: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
6: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Senang dangdutan, senang joget. Pro Dangdut hadir setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, selamat berjumpa kembali. Saya Emy Darmoswito kembali menemani Anda di Toli-Toli sore ini. Edisi kebersamaan kita pendengar, tak terasa ya kita hari ini berada di 1 September pendengar. Selasa 1 September 2026, saya Emy Darmoswito dan tentunya mengawali kebersamaan kita ada program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Langsung ke penelpon yang pertama. Halo. Halo. Oke, yang itu tidak ada suaranya ke penelpon yang ini ya. Halo.
1: Assalamualaikum, Haja Emy. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa di mana?
1: Bunda Rahma di Lakatan.
0: Bunda Rahma di Lakatan. Apa kabar Bunda Rahma?
1: Kabarnya baik, sehat. Cuaca lagi panas.
0: Sehat cuaca. Sama cuacanya lagi panas Bunda Rahma ya.
1: Iya.
0: Rahma Lakatan. Oke, silakan Bunda Rahma.
1: Boleh lagu aja, Emy.
0: Judulnya?
1: Judulnya Luka Tak Berdarah, Dawiya Saida.
0: Luka Tak Berdarah,
1: Dawiya.
0: Oke, dikirim dulu.
1: Dikirim, ada di Perimotong sana, ada Badrun, ada Irman juga, ada Bintang Pratama. Semua sehat selalu. Ada yang di Bol, Pak Tamrin bersama kawan-kawan di sana semua sehat selalu. Ada dia di Salu, ada Kak Gaby, Mas Tiara, dan semua-semuanya anggota IP tanpa terkecuali ucapannya sama Tore. Buat Haji Emy sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Aduh. Oke, nanti diperbaiki telepon. Itu tidak berfungsi ya pendengar. Oke, kita terima penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mas Siara.
2: Iya, kami sih keluar radio.
0: Agak kareba Mas Siara.
2: Kareba Mas di sini buat di makelalak dan
0: kue. Wih aja.
2: Mangutonia sih. Tidak ada yang dapat padi.
0: Tidak ada padi ya.
2: Iya, hangus.
0: Hangus karena panas sekali cuaca ini ya Bung.
2: Panas membara. Jadi iya, lagunya panas membara.
0: Panas membara. Itu keluarganya Emy yang di Nopi rambutannya berbuah tapi akhirnya rambutannya jadi kerdil.
2: Di gagawai nah. Merah-merah. Katanya kemarin ini makan rambutan.
0: Makan rambutan.
2: Iya, bawa bira-bira kemari.
0: Apa namanya lagunya tadi panas membara?
2: Panas membara.
0: Apanya yang panas membara cuaca?
2: Cuaca.
0: Iya.
2: Jadi lagunya juga panas membara.
0: Panas membara. Oke, langsung dikirim.
2: Ya, kirim dulu. Ada Rahma tadi, ada Fatima. Ada juga Nurmin, apa kabarnya?
0: Iya.
2: Ada juga Roy di Timiji. Ada juga Parawi, apa kabar Parawi? Mangok tuh apa ngasih
0: mau gitu? Eh, Dek, gagak kabar ini Parawi nih ya.
2: Mangkok tuh ini suasana tuh wajib. Ya itu aja. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih atensinya. Mas Siara yang ada di tenda. Penelpon berikutnya, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Haja Emy.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
3: Dengan Fatima di Ogomoli.
0: Fatima di Ogomoli, bagaimana panas juga Fatima?
3: Panas banget, banget panas.
0: Panas sekali hari ini ya. Entah berapa derajat Celcius hari ini.
3: Itu lagi aja ini. Disyukuri semua.
0: Iya, mau disyukuri. Hujan iya. Panas rezeki semua itu ya.
3: Okay. Rezeki tengah saja kalau begini aja ini karena panik hangus. Hangus. Kurang penghasilan lagi ini.
0: Iya.
3: Sama di apa?
0: Oke, silakan Fatimah di Ogomoli, apa yang ingin disampaikan di program acara Pro Dangdut?
3: Ada Mas Syarat tadi, Mas Gunawan, Haja Eli, Bunda Amma, Alam Sadam Resi di Kampung Buo, Lani dan Sumanti di Melanda, Arifin dan istrinya di Sekretariat. Ada Gaby, Gita, Salman, dan semua-semua tanpa terkecuali lagunya Haja Emy dari Novita Sari, Cintaku Nempel Terus.
0: Cintaku Nempel Terus Novita Sari.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Dan Emi bisa menjalankan tugas, sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Emi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya. Halo.
4: Halo.
0: Dengan siapa di mana?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan?
4: Saya di Lakatan, Bunda.
0: Sherly di Lakatan. Apa kabar, Bunda Sherly?
4: Ya, ada di Dule saya, Mbak.
0: Sherly. Oke, silakan.
4: Bosi boleh lagu.
0: Judulnya apa?
4: Vina Alvira, Untuk Apa Lagi.
0: Untuk apa lagi langsung dikirim?
4: Untuk sama teman yang pada masuk tadi, ada Fatima, ada Rahma, ada Masni, ada Dulpi, ada Emang, ada Rianti, ada Sumanti, ada Ibu Eli, halo Bunda, ada Roy juga, ada Papa Syah, ada Papa Syah, ada Roy, dan sama anggota Pro 1 tanpa kecuali. Untuk Pak Demi sama keluarga di rumah. Assalamualaikum aja ini.
0: Waalaikumsalam dan terima kasih buat atensinya ke penelpon yang selanjutnya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Pak Pasya di Lalos.
0: Pak Pasya di Lalos, apa kabar Pak Pasya?
5: Kabar Moinit.
0: Moinit tuh. Pokoknya memang Moinit sekali ya ini ya.
5: Ini kan main panasnya lumayan. Iya. Lah. Jadi orang panen sekarang ini ya cukup lumayan. Jadi kalau berjemur padi, Pak Masyara 2 hari sudah kering.
0: Masalahnya padinya belum dipanen, masih kuncup sudah kering. Jadi rusak mi, tidak ada buahnya.
5: Iya, jadi tidak ada tertinggal, padi langsung kering 2 hari.
0: Iya.
5: Jadi beras, itu
0: iya. Tabah-tabah, sabar-sabar saja ya, semoga.
5: Syukur-syukur lah kita daerah Lalo sini, iya. Artinya kalau panen cukup lumayan lah bagi pemain. Ya, dibanding lagi teman-teman kita kasihan, kayak Pak Masyara,
0: iya.
5: Yang keluarga Anjil Gomoli ya. Ya, kita harus bersabar lah, itulah. Artinya ya Tuhan yang menentukan segala-galanya.
0: Segala. Insya Allah panen selanjutnya lebih banyak lagi ya. Allah gantikan Allah, lebih banyak insya lagi. Insya Allah.
5: Rencanakan panen nanti, rencanakan mulai ini bulan 10 lagi orang kerja sawah begitu Mbak ini.
0: Iya.
5: Ya, salam-salam dulu buat teman-teman tadi Pak Masyara, Bunda Fatima, Bunda Ama, Sherly, apa-apa Pak Rusli ini sudah ada lah, nggak lagi nih. Bu Haryanti, kemudian Pak Adin, kemudian ada di Gorontalo, Mbak Maya. Ya, kemudian lagunya Mbak ini.
0: Judulnya?
5: Ya, judulnya Cantik Tapi Munafik.
0: Cantik Tapi Munafik ya?
5: Ya, Mbak Mesari, okay. Mbak ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya. Nanti kembali dibuka line telepon Pro 1 pendengar. Kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini. Tunggu ya, ini kok jadi kacau balau.

Baik, setelah luka tak berdarah juga rana-rani panas membara, kita dengar lagi sebuah lagu. Setelah itu nanti kita akan ikuti cek fakta dan dilanjutkan lewat program Pro Dangdut. Kali ini dengan Cintaku Nempel Terus.

Baik, itulah cintaku nempel terus persembahan untuk siapa tadi yang sudah request ya. Rahmat, terima kasih. Mas Yara di Tende juga, Fatima di Ogomwali, terima kasih. Terus apa kabar untuk Shirley yang ada di Diule ini ya. Shirley tadi mau dengar lagu kalau tidak salah, judulnya adalah Untuk Apa Lagi. Oke, kita dengarkan bersama lagu ini. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, cek fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Agama Republik Indonesia Nasarudin Umar mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kemenak.go.id, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Asyar memastikan bahwa kabar itu tidak benar. Selain itu, dia juga membantah informasi yang telah beredar secara luas di media online mengenai sumber yang disebutkan Menteri Agama akan mengundurkan diri dan sudah menyerahkan suratnya ke istana, serta pihak istana telah menerima dan merestui. Lebih lanjut, melalui cnnindonesia.com, Nasarudin Umar juga telah memberikan klarifikasi mengenai isu yang telah beredar mengenai pengunduran dirinya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Sekali lagi, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Agama Republik Indonesia Nasarudin Umar mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kemenak.go.id, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Asyar memastikan bahwa kabar itu tidak benar. Selain itu, dia juga membantah informasi yang telah beredar secara luas di media online mengenai sumber yang disebutkan Menteri Agama akan mengundurkan diri dan sudah menyerahkan suratnya ke istana, serta pihak istana telah menerima dan merestui. Lebih lanjut, melalui cnnindonesia.com, Nasarudin Umar juga telah memberikan klarifikasi mengenai isu yang telah beredar mengenai pengunduran dirinya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta dilansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim ratusan badan usaha milik negara BUMN bakal ditutup akhir tahun 2026 demi program makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhawks.id, tidak ada media kredibel dan laporan resmi yang membenarkan klaim. Setelah memasukkan kata kunci pengalihan dana penutupan BUMN untuk MBG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan cnnindonesia.com berjudul Prabowo ungkap alasan tutup 800 BUMN, negara bisa hemat triliunan. Isinya menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan menutup 700 hingga 800 BUMN yang merugi. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan anggaran negara yang selama ini digunakan untuk membiayai gaji dan fasilitas jajaran direksi yang tidak produktif. Presiden Prabowo menegaskan penutupan beberapa BUMN tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan. Sekian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Lagu cantik tapi munafik. Dan kita lanjutkan kembali untuk Pro Dangdut. Sudah pukul 15 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Kami buka lagi line telepon Pro 1 pendengar ya. Baik, ada yang bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Pak Salman ini di Magamu.
0: Pak Salman di Magamu, sehat selalu Pak Salman ya.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan Mbak Aji juga sehat ya.
0: Amin, insya Allah Pak. Kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, silakan Pak Salman.
1: Mau pesan lagu Mbak, di biasa.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya Pandangan Pertama, pandangan, dari Arafik.
0: Pandangan pertama awal aku berjumpa. Itu ya?
1: Aduh, mantap, mantap ini.
0: Mantap. Pandangan, ya, okay. Pandangan pertama, oke.
1: Okay. Iya.
0: Kirim?
1: Buat kirim buat Pak Yasil di Lampasio, kemudian Pak Kendi, Mbak Rahma, kemudian Masni di Cadigi, Pak Sumantin, dan Nur Aini. Ucapannya, selamat berjumpa walau lewat udara.
0: Iya.
1: Semoga sehat walafiat, panjang umur selalu. Oke,
0: amin.
1: Begitu saja Bu Haji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya kami akan kembali bersama Anda setelah kita ikuti dulu kumandang azan sholat asar untuk wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: لا إله إلا الله.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kami lanjutkan kembali untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dua line telepon bisa Anda hubungi. Waktu kita masih cukup panjang, saat ini sudah pukul 15 lebih 18 menit. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Emi.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa?
2: Dengan Winarto ini Mbak Emi.
1: Winarto Buntuna.
2: Ya.
1: Pendatang baru lagi. Iya, Winarto Buntuna, apa kabar ini?
2: Alhamdulillah lagi kepanasan lagi.
1: Iya, Mbak. Semua orang mengeluh panasnya luar biasa hari ini. Kira-kira berapa derajat ini ya?
2: Jangan kepanasan, gagal memangnya.
1: Gagal bagaya sudah ini Winarto. Oke, silakan ini Emi sampai serak suaranya ini.
2: Ya, lagunya Emi Masaripin Mbak Emi.
1: Judulnya?
2: Judulnya Airaksa.
1: Airaksa.
2: Terus ini.
1: Air Raksa ya?
2: Iya, kirim buat semua pendengar Pro 1 di mana aja berada. Selamat sore semuanya, selamat mendengarkan Pro Dangdut bersama Mbak Emi. Buat Mbak Emi, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga. Makasih Mbak Emi, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, halo.
3: Halo juga, assalamualaikum cantikku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Ama?
3: Kabar-kabar baik sayang, tinggal tunggu mobil ini OTW sebentar malam.
1: Oh, sebentar malam baru mau berangkat. Emi pikir sudah berangkat ini Bunda Ama.
3: Anu, masalahnya kendalanya di mobil.
1: Oh, begitu ya.
3: Mobil kurang penumpang katanya.
1: Oh, kalau kurang penumpang jadi enggak pergi mobil ya Bunda ya, rugi ya.
3: Iya, kalau penumpang kasihan cuma 2 orang rugi kan.
1: Coba Bunda langsung charter saja 3 mobil.
3: Mau pesan mobil memang sudah pesan memang sudah dari 3 hari lalu ini
1: ya. Tapi baru dapat sekarang.
3: Iya, baru sekarang, enggak tahu lagi sekarang ini jadi kabi bagaimana.
1: Iya, kalau ongkos mobil ke Gorontalo itu sama ya ke Palu Bunda?
3: Iya, ya Palu kalau berangkat malam juga besoknya sampai.
1: Besoknya sampai. Oke. Silakan Bunda langsung di Pro Dangdut.
3: Ya, kalau masih ada lagunya saya minta diputarkan lagunya Revina Alfiran Pira Tabir Kepalsuan.
1: Tabir Kepalsuan langsung dikirim.
3: Ya, kirim buat teman-teman yang sudah pada masuk semua tanpa terkecuali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan yang sudah menyapa terima kasih. Dan buat Mbak Emi, doakan saya selamat di Gorontalo dan selamat
1: ketemu. Amin. Oke.
3: Okay.
1: Amin. Terima kasih. Dangdut adalah kita. Semoga nanti tiba di tujuan dengan selamat ya Bunda Ama. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa?
4: Dengan Bunda Gita.
1: Bunda Gita. Oke, okay, Bunda Gita silakan.
4: Ya, pesan lagi boleh.
1: Judulnya apa di Ginunggung?
4: Cubit-cubitan.
1: Cubit-cubitan langsung dikirim?
4: Dikirim buat Bunda Amat tadi. Selamat sampai ke Gorontalo. Mudah-mudahan banyak oleh-olehnya pulang.
1: Iya, terus?
4: Sudah pada masuk tadi, ucapannya selamat sore, semoga sehat semua, dan untuk Bunda Emi semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dan terima kasih buat atensinya Bunda. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
5: dangdut adalah kita.
1: Dari mana ini Fahrawi, baru kedengaran lagi, bertapa ya Fahrawi ya?
5: Lagi terpapar ini, Mbak.
1: Terpapar apa ini Fahrawi? Terpapar cinta ya Fahrawi ya?
5: Ikutan saling menyapa.
1: Iya, terpapar saling menyapa ya. Oke, silakan Fahrawi.
5: Lagu Nur Lela.
1: Nur Lela, lagi jatuh cinta sama Nur Lela namanya ya?
5: Originalnya Lewaldi.
1: Lewaldi ya? Apa judulnya tadi? Nur Lela.
5: Nur Lela, penyanyi original Lewaldi.
1: Emang lebih bagus yang original sebenarnya. Oke, langsung dikirim.
5: Dan banyak. Yeah. Baru juga mengikuti Mbak ini apa? Apain lampu?
1: Iya.
5: Baru nyala lampu.
1: Alasan lagi nyala lampu, sudah berbulan-bulan baru masuk lagi.
5: 10 menit yang lalu padam
1: lampu. Memangnya setiap pro dangdut mati lampu?
5: Tidak, barusan tadi.
1: Oh, barusan tadi.
5: Saya ikut semua, kenapa anda bunyi radio?
1: Emi pikir ini Fahrawi sudah tinggal di Arab Saudi, sudah tidak balik-balik lagi ya. Oke, langsung menjumpai siapa Fahrawi?
5: Jadi yang baru saya dengar tadi ada Pak Salman.
1: Mm-mm.
5: Yang tidak jadi berangkat itu.
1: Iya.
5: Tidak usah berangkat kalau tapi rasanya tidak bagus.
1: Iya ya. Oke.
5: Okay. Oke, okay, Mbak ini dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Banyak.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke Pak Salman dulu lewat lagu yang berjudul Pandangan Pertama.

0: cubit-cubitan dari Elvi Sukaisih. Halo, apa kabar untuk Opa Bur ya yang ada di Kelurahan Tuele. Opa Bur, apa kabar? Ini Opa Bur adalah instruktur senam yang setiap hari sebagai instruktur senam di berbagai komunitas, juga di gereja-gereja ya. Pokoknya Opa Bur itu Sabtu Minggu liburnya itu dari Sabtu sampai Minggu liburnya itu hanya Senin dan juga Kamis ya. Hanya Senin Kamis, sisanya itu tiap hari ada jadwalnya untuk jadi instruktur senam. Luar biasa, di usia ke-72 tahun beliau tetap semangat ya. Cubit-cubitannya sudah dulu teman-teman, kita ke pendengar berikutnya. Halo.
1: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Pak Kendi, apa kabar Pak Kendi?
1: Alhamdulillah baik. Mungkin penelpon terakhir.
0: Pak Kendi di Nalu, baru bangun ya Pak Kendi ya?
1: Enggak, dari tadi bangun. Dari tadi. Dari masjid.
0: Oh, dari ya. Alhamdulillah, baru pulang dari masjid ya Pak Kendi. Baik, Pak Kendi mau dangdut apa ini?
1: Dangdutnya Revina Alvira, Fata Morgana.
0: Fata Morgana, oke, silahkan dikirim.
1: Oke, untuk semuanya pendengar dangdut, selamat sore. Semoga Ibu Kedam sehat-sehat semua. Oke, Ibu Suarni, makasih. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Pak Kendi, atensinya sehat selalu tentunya Pak Kendi. Yang mau bergabung masih boleh ya. Setelah tadi ada Fata Morgana yang sudah direquest juga oleh Pak Muhammad Kendi Baskoro Baskara ya. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasil atau Pak siapa ini?
2: Pak Yasil dari awal tapi namun akhirnya dapat di akhirat.
0: Iya, tidak apa-apa ini Pak ya. Pokoknya selamat dunia akhirat pokoknya deh. Alhamdulillah. Pak Yasil di Lampasio, bagaimana Lampasio? Apakah hari ini sangat menyengat panasnya Pak Yasil?
2: Bukan main, selalu mengalir air di badan.
0: Iya, panas sekali ya Pak ya.
2: Baik, oke, betul.
0: Jaga kesehatan selalu.
2: Alhamdulillah.
0: Silahkan Pak.
2: Bagaimana?
0: Iya Sil.
2: Nanti ada bisa lagu, sudah habis waktu.
0: Lagunya apa Pak Yasil?
2: Ini ada lagu ini tapi saya tidak tahu menyanyinya, tapi saya ingat betul ini karena ini lagu lama.
0: Lagu lama judulnya?
2: Kemana kau akan ku cari?
0: Apa judulnya itu?
2: Selama dunia ini. Ya, mudah-mudahan didapat.
0: Iya, tapi Emi tidak tahu judulnya apa, Pak.
2: Ya, itu lagunya itu. Ini karena ini sudah lama ini.
0: Iya, coba bagaimana lagunya? Coba Emi cari. Bagaimana? Liriknya?
2: Kemana kau akan ku cari?
0: Kemana kau akan ku cari? Terus?
2: Gelap terasa dunia ini.
0: Sudah terasa?
2: Gelap
0: terasa dunia ini.
2: Bagai tiada matahari.
0: Oke, Emi cari kalau ketemu ya. Kalau tidak ketemu di save dulu.
2: Iya, mudah-mudahan. Dan seluruh pendengar tanpa terkecuali yang sudah masuk tadi atau yang belum, mudah-mudahan selamat selalu menghadapi semua tantangan ini.
0: Amin.
2: Yang bidatanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk atensinya. Kita langsung ke Nur Lela dari Leo Waldi. Fahrawi, semoga terhibur ya dengan lagunya. Sehat selalu Fahrawi dan keluarga.

0: Oke, sebelum diputar lagunya, ada yang bergabung ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
1: Ibu Marna di Tambun.
0: Ibu Marna tinggal ikutan ya, Ibu Marna ya. Silakan langsung menyapa Ibu Marna.
1: Oke, terima kasih yang sudah masuk. Menjelang sore ini, sore sudah pasti.
0: Sudah sore ini ya, sudah sore.
1: Saya kira masih boleh langsung.
0: Boleh untuk besok mungkin ya. Kalau ini waktunya pun sudah habis ini Bunda ya. Terima kasih Bunda.
1: Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang tinggal kirim salam saja. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Dandut adalah kita.
0: Dandut adalah kita. Dengan siapa? Iya, dengan siapa?
2: Dengan Palasa.
0: Palasa, aduh, apa kabar Bunda Maslia?
2: Alhamdulillah, baik sehat baik. Ini, Mbak.
0: Dari tadi coba-coba masuk ya?
2: Iya, sih ada tak masuk.
0: Maafkanlah daku. Karena memang ini jaringan.
2: Aja ini ada salam dari Ustaz siapa? Tursin.
0: Amir Dakcin.
2: Ya.
0: Salam ya buat beliau. Beliau itu idolanya Emi tuh, Bapak Ustaz Amir Dakcin, dakwah cinta. Oke. Silahkan lanjut.
2: Masih bisa rekit lagu?
0: Tidak bisa lagi, sudah habis waktunya. Salam-salam saja dulu ya.
2: Salamnya buat semuanya, tanpa terkecuali.
0: Kalau mau pesan pisang goreng boleh, kalau pesan lagu nggak boleh. Oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam Bunda Maslia. Sebenarnya masih banyak yang mau gabung ya ternyata. Halo.
3: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Iya, biasa. Nasrun di Parimo.
0: Wow, Pak Nasrun di Parimo. Tadi di Palasa ini di Parimo. Apa kabar Pak Nasrun?
3: Ya, alhamdulillah kalau baik sama-sama kita baik-baik selalu sehat.
0: Iya, sehat
3: sama
0: selalu.
3: Di Palasa dan saya kan Palasa juga kan Parimo juga.
0: Parimo juga ya, tapi Maninili. Kan jaraknya jauh. Pak Nasrun di Maninili, iya, kalau Bunda tadi di Palasa.
3: Ah, betul. 75 kilo itu jaraknya.
0: Beh, jauhnya. Sempat itu lapar dua kali. Oke, silahkan.
3: Pertama-tama Mbak Emi, sahabat tugas. Saya selalu yang semua keluarga rumah, semua kurunya. Selamat berlipatnya, saya selalu. Salam satu hati semuanya. Ya, selamat saya selang kompak semuanya lah. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Nasrun yang ada di Parimo. Emi juga menyapa Mbak Gebi di Lalos. Kemudian ada Bung Dolfi di Kelurahan Tuele, Bunda Clara di Kelurahan Tuele, ada Bunda Christine di Palu, ada Bunda Dewi dan semuanya. Kita dengarkan dulu sebuah lagu dengan judul Nur Lela by Leo Waldi.

Oke, mencinta itu bukan dosa ya. Semoga terhibur untuk yang sudah request lagu ini. Dan sekarang ada Pak Yasil, Pak Candy Dinalu ya. Pak Candy, lagu ini untuk Pak Candy, untuk Bung Nasrun di Parimo, juga Mbak Maslia di Palasa, Fata Morgana.

akan segera tuntas kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sebelumnya Emi ucapkan terima kasih untuk Bung Nasrun di Parigi Mautong, Bunda Mas Lia di Palasa, cantik selalu Bunda. Salam juga untuk Ustadz Amir ya. Kemudian Bunda Marna di Tambun, sehat selalu. Pak Yasil di Lampasio, Pak Kendi di Nalu, Fahrawi di Tinigi, Bunda Gita di Ginunggung, Bunda Ama di Lembah, Winarto Buntuna, Bung Salman di Magamu. Terus untuk Pak Syah di Lalo, sehat selalu. Shirley di Diule katanya tadi, Fatima di Ogomoli, Masyara di Tende, Rahma yang ada di Lakatan, halo juga Sumanti di Malangga, dan seluruh pendengar pencinta Pro Dangdut. Dan setelah Fata Morgana, kita akan akhiri ini lagu untuk Pak Yasil ya. Emi cari-cari kira-kira lagu yang seperti apa itu ya. Baiklah, karena ini juga lagu lama, kita dengarkan saja Iis Dahlia dengan judul Pergi Tanpa Pesan lagunya, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, sebuah lagu mengawali kebersamaan kita untuk sore hari ini, Kau Telah Berdua. Dan untuk program acara Kentongan hari ini, kita ke informasi mengenai langkah pencegahan kebakaran di musim kemarau, pendengar ya. Musim kemarau, risiko kebakaran baik kebakaran rumah, lahan maupun hutan biasanya meningkat karena kondisi lingkungan lebih kering dan juga mudah terbakar. Pencegahan dapat dilakukan mulai dari lingkungan rumah hingga kawasan perkebunan dan hutan, pendengar. Langkah pencegahan di musim kemarau yang bisa dilakukan yaitu hindari membakar sampah, terutama ketika angin kencang dan kondisi lahan sangat kering. Jika terpaksa membakar, pastikan dilakukan di tempat yang aman dan api benar-benar dipadamkan. Kemudian membersihkan kebun atau lahan dengan pembakaran dapat memicu api merambat ke area lain. Gunakan metode mekanis atau pengolahan tanpa membakar jika memungkinkan. Kemudian pendengar, daun kering, ranting, rumput kering dan sampah sebaiknya dikumpulkan dan dijauhkan dari rumah, gudang, atau sumber api. Pastikan kabel, stop kontak, dan peralatan listrik dalam kondisi baik. Hindari penggunaan colokan secara berlebihan karena dapat menyebabkan korsleting. Kemudian kompor, lilin, lampu minyak, korek api, dan bahan bakar harus ditempatkan jauh dari benda yang mudah terbakar, serta tidak ditinggalkan dalam keadaan menyala. Rumah dan tempat usaha sebaiknya memiliki alat pemadam api ringan atau apar untuk lingkungan tertentu. Ember berisi air atau pasir juga dapat disiapkan sebagai pertolongan awal. Selanjutnya, masyarakat terutama yang tinggal dekat perkebunan atau kawasan hutan perlu memperhatikan titik-titik yang mulai mengeluarkan asap dan segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Puntung rokok yang masih menyala dapat membakar rumput atau daun kering, terutama di lahan terbuka. Di kawasan perkebunan atau lahan yang rawan terbakar, sekat bakar dapat membantu menghambat penyebaran api apabila terjadi kebakaran. Kemudian jangan menunggu api membesar, segera informasikan kepada pemerintah desa, kelurahan, pemadam kebakaran, BPBD atau pihak terkait agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Itulah informasi langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran di musim kemarau.

Pendengar, pencegahan kebakaran bukan hanya tanggung jawab petugas, tetapi tanggung jawab bersama. Satu sumber api kecil di tengah kondisi kering dapat berkembang menjadi kebakaran besar jika tidak segera ditangani. Untuk masyarakat di daerah yang mengalami kemarau panjang, prinsip sederhananya adalah hindari sumber api, bersihkan bahan mudah terbakar, siapkan alat pemadam, dan segera laporkan setiap munculnya asap atau api. Dan tentunya semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda pendengar. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita untuk sore hari ini.

0: waktunya kentongan.
1: Hey, Koina, kenapa kasih yang ini buang sampah di got? Tidak lihat kayak itu sudah tersumbat ini.
2: Kok Uma, tenang saja. Nanti kasihan juga itu dibawa sama air kalau hujan hanyut sendiri tuh Kia.
1: Ini semua kasihan yang sudah bikin banjir ini. Pantas jutamu tadi undang, air selalu tiba-tiba datang masuk ke rumahku. Sudah Koina, Koina ini paling yang bikin ini sampai jadi pelaku tersumbat ini got.
2: Urusannya pemerintah itu kok Uma kasih bersih kasana itu got.
1: Ini Koina ini apa-apa semua pemerintah. Pemerintah terus sadar diri Koina ini harus dijaga itu lingkungan. Buang sampah itu di tempatnya. Kan ada petugas-petugasnya. Nanti yang angkut atau bikin pupuk kah atau apakah. Begitu Koina. Koina, coba lihat lagi. Sudah mendung. Semua datang lagi itu hujan. Siap-siap memang ada tamu lagi yang tadi undang itu.
2: Hah? Tamu tadi undang? Siapa itu tamu yang mau datang ke Uma?
1: Masa Koina tidak tahu tamu tadi undang itu? Banjir.
2: Aduh kasihan. Amit-amit tuh jauhkan jauh kasihan itu dari musibah.
1: Makanya Koina, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita bisa terbebas dari banjir. Begitu Koina.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sayang, handphone kamu mana?
5: Lagi di cas sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
4: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
5: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
4: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
5: Parno kamu tuh yang, cepat naik.
4: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
5: Apa itu?
4: Tuh kan, meledak.
5: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
4: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana sih?
5: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
4: Kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Nah, ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah, Mbak ini banyak aturan.
0: Lanjut. Yo, ya toh, tahu akibatnya.

0: aja mbak apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah ntar lah, mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Iya, mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Waktunya kentongan.
5: Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya, dari asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, asma, penyakit paru obstruktif kronik, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor atau banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air. Mari jaga hutan kita. Kenali bencana dalam lingkungan kehidupan Anda. Hindari bencana kebakaran hutan.
4: RRI, Radio Tanggap Bencana.
6: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
7: Banyak, ini om mengganggu ada pek.
6: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Toli Toli, dan terima kasih yang masih mendengarkan siaran Pro 1 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ada Gema Saripati Maju.

Baik pendengar, itulah lagu-lagu sore hari ini di program Kentongan telah kami persembahkan untuk Anda. Dan saatnya kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ikuti bersama Gema Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati maju.
2: Yang pertama tentu saja masyarakat silahkan bisa mengecek ya DTSN, posisi DTSN-nya masing-masing. Ada kanal di BPS juga menyediakan ya, dan bisa juga memperbarui update langsung.
3: Ortom-ortom yang ada di tingkat bawah, terutama di bagian pendidikan, termasuk Unismu itu, kemudian mereka melakukan kerjasama dengan lembaga pemasyarakatan.
4: Pangkalan A misalnya dengan pangkalan B ini tidak connect. Maksudnya kalau misalnya sudah ambil di pangkalan A, tidak terbaca di pangkalan B. Makanya satu KTP itu bisa digunakan berapa pangkalan yang menyalurkan pada hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Dan tentunya untuk informasi pertama kita akan menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Nita Wahyuni. Rekan Nita.
1: Iya, selamat sore rekan-rekan dari RRI Toli-Toli.
0: Iya, silakan informasi dari Mamuju.
1: Baik, pendengar sekeruil 4 dimanapun Anda berada, informasi dari Mamuju kami hadirkan data desil tak sesuai, BPL Sulbar mendorong masyarakat untuk update mandiri. Laporannya bersama dengan reporter Ahyan Irsyada.
2: Menanggapi keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian kategori desil dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk berperan aktif memperbarui data sosial ekonominya secara mandiri. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani, dalam dialog interaktif RRI Mamuju, Senin 31 Agustus 2026 mengatakan, masyarakat dapat melakukan pemutakhiran apabila data yang tercatat dalam DTSEN sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi terkini. Yang menjelaskan, masyarakat dapat mengecek posisi desil masing-masing, sekaligus memperbarui data kondisi sosial ekonominya melalui kanal resmi yang telah disediakan BPS. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pemutakhiran data secara langsung melalui kantor desa atau kelurahan setempat yang telah menyediakan petugas untuk melayani kebutuhan masyarakat. Ia memaparkan, hingga saat ini tercatat sekitar 220 masyarakat di Sulawesi Barat telah melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi secara mandiri melalui BPS.
3: Yang pertama tentu saja masyarakat silahkan bisa mengecek ya DTSN, posisi DTSN-nya masing-masing. Ada kanal di BPS juga menyediakan ya, dan bisa juga memperbarui update langsung ya. Setelah selain mengecek juga bisa update kondisi sosial ekonominya seperti apa saat ini melalui kanalnya DTSN kecil ya, stripform.bps.go.id. Melalui itu juga bisa melalui kantor desa kelurahan setempat. Di sana ada petugasnya yang sudah ditunjuk untuk melayani kebutuhan masyarakat.
2: BPS Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk aktif memperbarui data sesuai kondisi sosial ekonomi terkini dengan memberikan informasi yang benar. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sudah melaporkan.
1: Baik pendengar, demikian informasi dari RRI Mamuju yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas kami mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan kepada rekan di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Nita. Selanjutnya kita ke RRI Palu. Di sana ada rekan Maria Imakulata. Rekan Maria.
4: Iya, selamat sore Mbak Emi.
0: Baik, silakan rekan Maria.
4: Baik, dari Palu untuk sore hari ini dalam Gema Saripati Maju, di mana pasca insiden penembakan seorang juru parkir liar di Jalan Tembolu Tutu beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Palu saat ini tengah memperkuat upaya penertiban dan perlindungan kepada juru parkir resmi. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.

0: akan diarahkan pada sejumlah titik parkir liar yang masih ditemukan di wilayah Kota Palu. Pemerintah akan memasang spanduk pemberitahuan pada lokasi yang tidak memiliki legalitas sebagai titik parkir, agar masyarakat mengetahui dan tidak melakukan pembayaran retribusi maupun transaksi parkir di lokasi tersebut.
1: Iya, jadi ini saya memberitahukan kepada mereka bahwa yang pertama, pemerintah itu selalu melindungi juru parkir resmi. Sudah sampaikan. Jadi jangan khawatir karena mereka yang terdaftar kami lindungi, pemerintah Kota Palu melindungi mereka. Yang kedua, terkait dengan penanganan titik parkir liar seperti sudah sampaikan tadi. Semua titik parkir liar yang ada di Kota Palu nanti kita tempeli stiker sama spanduk. Sehingga masyarakat dapat membaca bahwa jangan melakukan transaksi retribusi di situ atau membayar apapun daerah situ. Dan segera langsung dihubungi. Jadi kita bisa tindak.
0: Trisno menambahkan, saat ini pihaknya mencatat sekitar 360 orang juru parkir resmi di wilayah Kota Palu. Sementara untuk titik lokasi parkir liar, Dishub Kota Palu telah mengidentifikasi sekitar 70 lokasi yang belum terdaftar yang selanjutnya akan diberikan surat teguran. Dalam kesempatan itu, Trisno juga memaparkan rencana pemerintah Kota Palu untuk memperbaharui rompi juru parkir resmi yang wajib dikenakan selama bertugas. Rompi tersebut akan dilengkapi dengan barcode QRIS sebagai bagian dari digitalisasi pembayaran. Melalui penguatan pengawasan dan penataan titik parkir, diharapkan agar aktivitas parkir di wilayah Kota Palu dapat berjalan lebih tertib dan aman. Di sisi lain, masyarakat diimbau memilih lokasi parkir resmi, serta memastikan pembayaran retribusi dilakukan kepada juru parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Palu.
2: Baik, demikian informasi dari Palu mengisi Ruang Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama rekan Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
3: Silakan Mbak Emi. Ya, terima kasih rekan Maria di RRI Palu. Dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Bone. Di RRI Bone ada rekan Sri Ulfa. Rekan Sri Ulfa, silakan. Sri Ulfa. Rekan Sri Ulfa, silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Suharmi. Untuk GSM hari ini dari RRI Bone kami sampaikan Koni Bone bidik runner up dan optimistis dongkrak medali Porprov 2026. Selengkapnya laporan Suryani Arifin.

0: Koni Bone membidik posisi tiga besar atau runner-up pada Pekan Olahraga Provinsi Porpro Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Target ini dipasang seiring status Bone sebagai salah satu tuan rumah bersama Kabupaten Wajo dalam ajang yang digelar 7 hingga 14 November mendatang. Ketua Koni Bone, Asis Wakari, menegaskan optimisme tersebut didukung persiapan matang, khususnya pada cabang olahraga unggulan peraih emas seperti renang dan dayung. Cabor dayung sendiri bergerak cepat merekrut sekitar 50 atlet potensial dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi. Guna mengamankan medali emas, Koni Bone menerapkan strategi efisiensi stamina dengan memfokuskan atlet pada nomor spesialisasi agar fisik tetap terjaga.
1: Kita melihat progresnya perempuan dulu di Senja itu tidak lolos di perang, tetapi ini kita tetap memasang juga target, dia memasang posisi, tetap kita optimis untuk runner up-nya itu ya. Yang pastinya ya mungkin kita tidak menduli yang pastinya ada lompatan, tetapi tetap kita boleh memasang target untuk runner up.
0: Melalui strategi penajaman spesialisasi atlet dan keuntungan bertanding di kandang sendiri, Koni Bone yakin perolehan medali tahun ini meningkat signifikan dibandingkan Porprov sebelumnya di Sinjai.
2: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Sri Ulfah dari RRI Bone, dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan Risna Supratio. Rekan Risna.
4: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP akan difungsikan sebagai penyalur bantuan subsidi menjadi topik wawancara

0: dipandu Fitriani Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan sehubungan dengan KDKMP dan bagaimana perannya dalam mendistribusikan barang atau hal-hal yang tentunya akan dilalui melewati koperasi. Bersama dengan saya, Ketua Dekopin Sulsel, Dr. Aldin Bulen, SHMH. Assalamualaikum, Bung Aldin.
2: Waalaikumsalam, terima kasih.
1: Ya, ini Bung Aldin, KDKMP kan lagi trending ya, menjadi program pemerintah dengan pengharapan ini akan memudahkan pergerakan perekonomian yang ada di desa dan kelurahan. Nah, kemudian ada lagi yang menjadi wacana tentang membuat KDKMP sebagai jalur distribusi barang ya, atau distribusi yang bersubsidi begitu. Nah, apakah ya, ini sudah ada regulasi seperti itu, Bung, ataukah memang baru dalam proses wacana begitu?
2: Terima kasih. Dan saya ucapkan assalamualaikum para pemirsa RRI. Keterkaitan dengan KDKMP ya, jadi koperasi merah putih terhadap regulasi distribusi, memang pemerintah ini untuk sementara ingin mengembangkan ekonomi mikro. Nah, kalau berbicara ekonomi mikro, maka orientasinya adalah pengembangan mulai dari desa. Dengan kenapa peran KDKMP diberikan dalam hal ini mendistribusi di beberapa produk pemerintah, maka itu gunanya sebenarnya memperpendek mata rantai pasok, menekan biaya yang tidak perlu. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Selanjutnya, pertimbangan pemerintah mendekatkan barang subsidi kepada masyarakat, meningkatkan keterlancaran barang dan titik masuk sampai penerima. Begitu juga mengintegrasikan distribusi subsidi dengan kegiatan ekonomi produktif anggota. Selain itu, juga mendorong perputaran nilai ekonomi tetap berada di tingkat desa. Nah, pertanyaannya adalah apa saja yang menjadi di atas ke bawah dari pembentukan dari top down ke bottom up atau dari ekonomi mikro. Pemikiran nantinya lain adalah pupuk bersubsidi LPG yang 3 kg, minyak goreng termasuk beras. Nah, ini diharapkan ini tumbuh di desa-desa sehingga regulasi ekonomi mikro ini berkembang merata di setiap desa yang ada. Nah, dalam rangka meregulasi daripada barang-barang ini, baik pupuk, LPG, misalnya, maupun beras dan minyak, pemerintah lima prinsip di dalam mendistribusi subsidi ini. Iya. Ini koperasi merah putih dengan prinsip 5T. Tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi. Nah, rangkaian daripada ketepatan-ketepatan ini sudah dapat dibilang otomatis antara barang yang didistribusi ke desa-desa sudah dapat menyampai kepada sasaran, baik kepada petani maupun ekonomi-ekonomi yang sangat sederhana di daerah, termasuk digerakkan nantinya home industry. Dan adanya distribusi tepat sasaran dan tepat harganya, begitu juga kuantitinya, tepat pendistribusiannya, maka secara administrasi juga tepat, maka ini semua menghilangkan atau mengurangi mata rantai daripada pengguna, mata rantai daripada orang-orang yang berspekulan di sektor ini. Nah, jadi bukan hanya sekedar sebagai penyaluh, tetapi memang mendistribusi desa ini dapat bertumbuh kembang masyarakat yang ada di sekelilingnya.
1: Baik, terima kasih banyak penjelasannya Pak Dr. Aldin ini. Semoga ini bermanfaat untuk masyarakat kita di wawancara singkat bersama RRI.
2: Terima kasih. Ucapkan kepada Ibu Fitri.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan Suharmi dari RRI Toli-Toli.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
5: Baik, saudara, pemerintah Kabupaten Toli-Toli menilai kuota LPG 3 kg bersubsidi yang diterima daerah saat ini masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat. Berikut laporan Setiadi.
6: Saudara, kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya antrian dan kelangkaan LPG 3 kg di sejumlah wilayah. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Muker, mengemukakan pada tahun 2026 Kabupaten Toli-Toli hanya mendapatkan kuota LPG 3 kg sekitar 3.113 metrik ton. Sementara berdasarkan data masyarakat penerima manfaat, kebutuhan LPG bersubsidi diperkirakan jauh lebih besar. Kondisi kekurangan pasokan semakin terasa ketika memasuki momentum Hari Besar Keagamaan saat kebutuhan masyarakat terhadap LPG mengalami peningkatan. Selain persoalan kuota, pemerintah Kabupaten Toli-Toli juga menemukan adanya persoalan dalam ketepatan sasaran penerima LPG bersubsidi. Penggunaan KTP sebagai dasar pembelian dinilai masih memungkinkan satu rumah tangga menggunakan beberapa KTP untuk mendapatkan lebih dari satu tabung LPG. Pemerintah Kabupaten Toli-Toli mengusulkan agar pendataan penerima menggunakan kartu keluarga atau KK sehingga pembelian dapat dikontrol berdasarkan jumlah rumah tangga.
7: Kemudian yang kelemahan dari Pertamina untuk gas ini ya. Ya, aplikasi yang digunakan itu pangkalan A misalnya dengan pangkalan B ini tidak connect. Maksudnya kalau misalnya sudah ambil di pangkalan A, tidak terbaca di pangkalan B. Baik. Makanya satu KTP itu bisa digunakan berapa pangkalan yang menyalurkan pada hari itu. Nah, ini juga menjadi bahan evaluasi.
6: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli juga menyoroti sistem aplikasi yang digunakan di tingkat pangkalan yang dinilai belum terintegrasi. Data pembelian pada satu pangkalan belum sepenuhnya terhubung dengan pangkalan lain, sehingga satu KTP masih berpotensi digunakan untuk membeli LPG di beberapa pangkalan berbeda. Persoalan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah provinsi dan BPH Migas sebagai bahan evaluasi.
7: Tentu kalau ini terpenuhi, kami juga akan meminta agen untuk bagaimana menambah pangkalan di seluruh kecamatan. Karena sekarang ini masih ada desa yang tidak ada pangkalannya, sehingga kenapa terjadi pengecer atau yang dari pangkalan itu ada lagi yang memfasilitasi ke masyarakat itu karena ada jarak yang cukup jauh untuk melakukan pembelian.
6: Muhammad Muker berharap penambahan kuota tersebut dapat diikuti dengan pemerataan pangkalan sehingga masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan LPG bersubsidi. Keterbatasan pangkalan dan jarak yang cukup jauh disebut menjadi salah satu faktor munculnya pengecer dalam rantai distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Toli-Toli.
5: Baik, demikian laporan rekan Setiadi dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Yuni Sharifa. Rekan Yuni.
8: Baik, terima kasih rekan Suharmi. Informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Gandeng Universitas Muhammadiyah Luwuk, Lapas Luwuk siap tingkatkan program pembinaan dan pengabdian. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
9: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk terus memperkuat sinergi antar lembaga demi mengoptimalkan program pembinaan bagi warga binaan. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara Lapas Kelas 2B Luwuk dengan Universitas Muhammadiyah atau Unismuh Luwuk. Kesepakatan ini menjadi tonggak komitmen bersama dalam membangun hubungan kelembagaan yang berkelanjutan serta saling mendukung sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Muhammad Bahrun mengatakan, melalui kemitraan ini, kedua belah pihak sepakat untuk menghadirkan manfaat nyata pada berbagai sektor. Bagi Lapas Luwuk, kolaborasi ini diarahkan pada peningkatan kualitas program pembinaan warga binaan serta pengembangan kapasitas petugas pemasyarakatan.
10: Jadi itu bermula dari ditandatangannya kesepakatan antara pimpinan pusat Muhammadiyah dengan Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan. Sehingga di tingkat bawah, ortom-ortom yang ada di tingkat bawah, terutama di bagian pendidikan, termasuk UNISMU itu, kemudian mereka melakukan kerjasama dengan lembaga pemasyarakatan. Yang kemarin ditandai dengan penandatanganan PKS antara UNISMU dengan Lapas Luwuk. Poin-poin yang kemarin disepakati di dalam pelaksanaan PKS ya antara lain juga menyangkut masalah bantuan hukum, menyangkut masalah pembinaan bagi warga binaan, kemudian menyangkut masalah pendidikan, termasuk juga masalah keterampilan bagi warga binaan.
9: Dengan terjalinnya sinergi ini, pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di Lapas Kelas 2B Luwuk diharapkan dapat berjalan secara lebih optimal, terpadu, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembinaan warga binaan secara berkelanjutan. Rahmawati Tane melaporkan.
8: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini, kembali ke rekan Suharmi di RRI Tolitoli.
5: Baik, terima kasih untuk RRI Ampana, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah ada rekan Siti Nur Hardianti. Rekan Siti.
11: Ya, selamat sore.
5: Ya, silakan informasi dari Bau-Bau, rekan Siti.
11: Baik, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Solusi pakan ternak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau salurkan 2 ton bibit jagung hibrida kepada belasan kelompok tani. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Wa'udo Nurliani melaporkan.
12: Tingkatkan produksi jagung pakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyalurkan bantuan bibit jagung varietas hibrida sebanyak 2.040 kg kepada 13 kelompok tani atau POKTAN. Bantuan bersumber dari pemerintah provinsi tersebut diharapkan menjadi langkah awal pengembangan jagung pakan ternak, sekaligus mendorong peningkatan produksi tanaman pangan di daerah dan membantu peternak di tengah mahalnya harga pakan. Bantuan bibit jagung tersebut disalurkan kepada kelompok tani yang tersebar di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Surawali dan Kecamatan Bungi. Penyaluran dilaksanakan sejak akhir Agustus 2026 dan disesuaikan dengan luas lahan masing-masing kelompok tani. Kepala Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan, bantuan diberikan kepada kelompok tani yang sebelumnya telah mengusulkan bantuan kepada pemerintah. Menurutnya, bantuan tersebut tidak sekedar ditujukan untuk meningkatkan luas tanaman jagung, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan jagung pakan ternak di Bau-Bau.
13: Tentunya kita ingin mengembangkan tanaman pangan terkait jagung untuk pakan ternak. Dan kita pengen orientasinya memang kalau semakin kan hari ini dari 2000 itu kita tersebar di 150 hektar ya. Nah, ke depan memang kita harapkan ini juga menjadi titik awal untuk di Kota Bau-Bau, karena di tahun sebelumnya kan enggak sampai 50 hektaran itu. Hari ini sudah bisa naik 2 kali lipat dan petani sudah sadar begitu pentingnya terkait benih jagung untuk pakan ternak.
12: Ibnu menjelaskan jagung varietas hibrida yang disalurkan tersebut diperuntukkan khusus sebagai bahan pakan ternak. Dengan meningkatnya produksi jagung pakan secara lokal, kebutuhan pakan di Bau-Bau diharapkan dapat dipenuhi dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, peningkatan luas lahan tanaman jagung tahun ini menjadi salah satu indikator perkembangan budidaya jagung di Bau-Bau. Dari sebelumnya kurang dari 50 hektar, tahun ini penanaman ditargetkan mencapai 150 hektar. Ibnu menambahkan, setiap kelompok tani penerima bantuan umumnya memiliki sedikitnya 20 anggota, penyaluran bibit disalurkan berdasarkan kondisi dan luasan lahan yang dimiliki masing-masing kelompok. Dinas Pertanian Bau-Bau berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain meningkatkan produksi jagung, program ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan bahan baku pakan ternak lokal dan pada akhirnya membantu menekan biaya pakan bagi peternak di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
11: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya kembali ke RRI Tolitoli.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemah Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
5: Saudara, area pertanaman padi di Kabupaten Buol, utamanya yang masih mengandalkan sistem tada hujan, mengalami gagal panen di tengah cuaca El Nino. Berikut laporan Sardono.
15: Kemarau panjang El Nino secara langsung berdampak pada area pertanaman padi di Kabupaten Buol, utamanya yang masih mengandalkan sistem tada hujan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, Insinyur Haji Usman MSI menyebut dari luas sawah di Kabupaten Buol kurang lebih 4.600 hektar, 50% masih mengandalkan sistem tada hujan atau belum memiliki irigasi teknis. Dengan kondisi cuaca kemarau saat ini, otomatis air tidak lagi tersedia, di mana upaya telah dilaksanakan melalui bantuan Kementerian tahun 2026 ini. Namun demikian hasilnya baru dapat dirasakan musim tanam berikutnya.
16: Hampir 50% itu adalah sawah tada hujan tanpa irigasi. Dan sehingga memang dengan kondisi yang ada sekarang ini, sangat berpotensi untuk lahan-lahan yang ada yang tada hujan ini itu tidak bisa diolah. Walaupun kami telah berupaya untuk menyiapkan. Tetapi apa yang kami lakukan saat ini tentu tidak bisa langsung memberikan hasil sekarang juga. Karena itu baru kami melakukan penyiapan-penyiapan. Ada perbaikan perpipaan dan parit dan lain sebagainya, pembuatan embun. Ya, tentu hasilnya ini akan kelihatan nanti di tahun depan. Karena ini program tahun 2026.
15: Sementara itu, Yuniarti Sari, SPI, penyuluh ahli muda Kementerian Pertanian RI Kabupaten Buol mengatakan, di tengah El Nino Kabupaten Buol masih panen utamanya untuk musim tanam di bulan Mei, seperti di Lakea dan Bukal. Sementara yang melaksanakan tanam di bulan Juni-Juli dipastikan mengalami gagal panen karena tidak lagi tersedianya air.
17: Di akhir Agustus sampai dengan awal Oktober kita masih punya cadangan untuk panen. Karena di beberapa tempat di Lakea ini, di Desa Lakuan itu sudah sementara panen. Dan di Bukal itu sudah sementara panen. Itu yang tanam di bulan Mei. Itu rata-rata tanam di bulan Mei itu ada 82,28 hektar. Jadi itu masih bisa lolos untuk panen di akhir Agustus dan awal September. Yeah. Akan tetapi ada beberapa tempat penanaman di bulan Juni, Juli, itu yang tada hujan, itu hampir dipastikan akan gagal. Karena kondisi lahan di beberapa tempat itu sudah terpecah, tanahnya sudah pecah-pecah.
15: Yuniarti Sari mengajak ke depan para petani di Kabupaten Buol menaati waktu tanam yang telah disampaikan para penyuluh di lapangan, sehingga risiko gagal panen akibat kekeringan seperti saat ini dapat diminimalisir.
5: Baik, itulah laporan rekan Sardono dan mengakhiri Gema Saripati Maju pada sore hari ini. Kami akan menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan. Halo rekan Jihan. Iya rekan Jihan. Iya, selamat.
18: Ya, selamat sore rekan Suharmi.
5: Baik, silakan informasi dari Kendari.
18: Ya, baik. Untuk informasi dari RRI Kendari mengenai feature tentang usaha kelapa bakar yang banyak diminati oleh warga Kendari, dan informasi ini akan disampaikan oleh Yuliana Linda.
19: Di tengah kemajuan pengobatan modern, pengobatan tradisional masih memiliki tempat tersendiri di tengah masyarakat. Salah satunya kelapa bakar yang hingga kini masih diminati sebagian warga kota Kendari. Aroma kelapa yang dibakar perlahan menjadi ciri khas dari usaha yang dijalankan Nursia. Selama kurang lebih 8 tahun, Nursia menekuni usaha kelapa bakar dan melayani masyarakat yang datang dengan berbagai keluhan kesehatan.
20: Obat aja buat tempedu, penyakit dalam, kolesterol juga, darah gula, semua ada kena itu kelapa bakar, penyakit dalam.
19: Hanya warga kota Kendari yang datang membeli. Pelanggan juga berasal dari sejumlah daerah seperti Unaaha dan Kolaka. Menurut cerita Nursia, sejumlah pelanggan mengaku merasakan perubahan setelah mengonsumsi ramuan kelapa bakar secara rutin. Salah satunya pelanggan yang memiliki keluhan batu ginjal. Namun, pengalaman tersebut menjadi bagian dari cerita para pelanggan dan penjual yang memilih pengobatan tradisional. Hasil kelapa bakar untuk mengatasi penyakit tertentu belum dapat dianggap sebagai bukti medis.
0: Minum sekitar seminggu dia minum. Dia minum dia, itu yang kecil itu sekitar hari kan dia ada keluar. Dia ada lagi batalnya. Saya bilang, kenapa kan itu ada bibinya juga kan? Sampai orang dari Unahan itu.
19: Dalam sehari, Nursia dapat melayani sekitar 20 hingga 30 pembeli. Jumlah tersebut tidak selalu sama, tergantung banyaknya pelanggan yang datang. Sebagian pelanggan mencari kelapa bakar untuk keluhan sakit dada, sakit pinggang, dan berbagai keluhan lainnya. Bagi Nursia, usaha kelapa bakar bukan hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga bagian dari tradisi pengobatan yang masih dipercaya sebagian masyarakat.
0: Tapi dia bilang itu pembeliku itu kalau di sana katanya tidak ada nih di Palembang.

0: Pembakar sih.
1: Dari tungku sederhana tempat kelapa dibakar, usaha Nursia terus bertahan selama bertahun-tahun. Pelanggannya datang silih berganti, membawa cerita dan harapan masing-masing. Kelapa bakar pun tetap menjadi bagian dari pilihan pengobatan tradisional yang hidup di tengah masyarakat Kota Kendari.
2: Di RRI Kendari dan kembali kita bersama dengan rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
3: Baik, dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program Gema Saripati Maju edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan di meja operator ada Kiki Amalia, kemudian ada Muhammad Faraihan dan Rio Rambitan. Ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Gema Saripati Maju selanjutnya.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional?
1: Ini kesempatan kamu, Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
0: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
1: Yuk segera daftarkan dirimu, pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id.
0: Daftar secara online, lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia, serta lagu pop daerah.
1: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo, atau efek suara lainnya.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
1: 0822-9637-9988
0: atau 0822-9849-1886.
1: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
0: Jangan cuma jadi penonton.
1: Daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar di manapun Anda berada, saat ini pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah, dan selanjutnya kami ajak Anda, khusus bagi kaum muslimin dan muslimat di Toli-Toli Bual dan Parigi Mautong atau di mana saja, siaran kami bisa Anda ikuti. Selanjutnya kita akan ikuti bersama pengajian ayat-ayat suci Al-Quran hingga kumandang azan maghrib di wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Hari ini jatuh pada pukul 18.04 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di manapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selanjutnya pendengar, sebelum lagu-lagu religi islami akan kami persembahkan, kita akan ikuti berita dalam Cek Fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta, kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto diklaim menangis setelah melihat aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa pada 18 Agustus 2026. Demonstrasi itu berlangsung di Bundaran HI Jakarta. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada pemberitahuan kredibel yang menyatakan Presiden Prabowo menangis karena adanya demonstrasi. Video Presiden Prabowo menangis itu identik dengan unggahan di akun YouTube FIFA. Video tayang pada 16 Desember 2023 saat Presiden Prabowo masih menjadi calon presiden. Saat itu Presiden Prabowo menyampaikan pidato dalam acara Silaturahmi Nasional Koperasi Mekar Digital Sejahtera MDS, acara digelar di PT Astra Pelangi Nusa, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto diklaim menangis setelah melihat aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa pada 18 Agustus 2026. Demonstrasi itu berlangsung di Bundaran HI Jakarta. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada pemberitahuan kredibel yang menyatakan Presiden Prabowo menangis karena adanya demonstrasi. Video Presiden Prabowo menangis itu identik dengan unggahan di akun YouTube FIFA. Video tayang pada 16 Desember 2023 saat Presiden Prabowo masih menjadi calon presiden. Saat itu Presiden Prabowo menyampaikan pidato dalam acara Silaturahmi Nasional Koperasi Mekar Digital Sejahtera atau MDS. Acara digelar di PT Asri Pelangi Nusa, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Itulah informasi mengenai hoax Presiden Prabowo menangis karena adanya demonstrasi mahasiswa. Informasi dilansir dari RRI dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

pendengar kaum muslimin dan muslimat, demikianlah lagu-lagu religi islami. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Toli-Toli, Bual, Parigi, Mautong atau di mana saja mendengarkan siaran kami, demikianlah lagu-lagu religi islami yang telah kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami akan persembahkan lagu-lagu dan informasi di Toli-Toli sore ini. Baik, untuk Toli-Toli sore ini kita ke informasi berikut pendengar mengenai pemerintah Kabupaten Toli-Toli menilai kuota LPG 3 kg bersubsidi yang diterima daerah saat ini masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat khususnya kelompok penerima manfaat. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya antrian dan kelangkaan LPG 3 kg di sejumlah wilayah. Baik, satu informasi lab dilaporkan oleh reporter Sertiadi, pendengar. Mengenai pemerintah Kabupaten Toli-Toli menilai kuota LPG 3 kg bersubsidi yang diterima daerah saat ini masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat khususnya kelompok penerima manfaat. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya antrian dan kelangkaan LPG 3 kg di sejumlah wilayah. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemkab Toli-Toli T. Muhammad Muker mengemukakan pada tahun 2026 Kabupaten Toli-Toli hanya mendapatkan kuota LPG 3 kg sekitar 3.113 metrik ton. Sementara berdasarkan data masyarakat penerima manfaat, kebutuhan LPG bersubsidi diperkirakan jauh lebih besar. Kondisi kekurangan pasokan semakin terasa ketika memasuki momen hari besar keagamaan saat kebutuhan masyarakat terhadap LPG mengalami peningkatan. Selain persoalan kuota, Pemkab Toli-Toli juga menemukan adanya persoalan dalam ketepatan sasaran penerima LPG bersubsidi. Penggunaan KTP sebagai dasar pembelian dinilai masih memungkinkan satu rumah tangga menggunakan beberapa KTP untuk mendapatkan lebih dari satu tabung LPG. Pemkab Toli-Toli mengusulkan agar pendataan penerima menggunakan kartu keluarga atau KK sehingga pembelian dapat dikontrol berdasarkan jumlah rumah tangga. Pemkab Toli-Toli juga menyoroti sistem aplikasi yang digunakan di tingkat pangkalan yang dinilai belum terintegrasi. Data pembelian pada satu pangkalan belum sepenuhnya terhubung dengan pangkalan lainnya, sehingga satu KTP masih berpotensi digunakan untuk pembelian LPG di beberapa pangkalan berbeda. Persoalan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah provinsi dan BPH Migas sebagai bahan evaluasi. Dan Muker berharap penambahan kuota tersebut dapat diikuti dengan pemerataan pangkalan, sehingga masyarakat tidak perlu menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan LPG bersubsidi. Keterbatasan pangkalan dan jarak yang cukup jauh tersebut menjadi salah satu faktor munculnya pengecer dalam rantai distribusi LPG 3 kg. Pemerintah daerah juga mendorong perbaikan sistem pendataan agar penyaluran LPG bersubsidi dapat lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Demikian laporan Setiadi Marhum.

Andre Hehanusa, karena ku tahu engkau begitu. Semoga Anda terhibur tentunya dengan lagu yang sudah kami persembahkan. Dan baik pendengar, tuntas sudah saya Emi Darmoswito menemani Anda di Toli-Toli sore ini. Jangan kemana-mana, ada rekan saya Bung Andi Nur Samsu akan bersama Anda. Dan dari studio diucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Tahukah Anda, radio dianggap jadi bagian penting dalam hidup masyarakat. Menurut UNESCO, lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Mendengarkan radio bisa sambil mengerjakan aktivitas lain seperti memasak, bersih-bersih rumah, atau menemani Anda di perjalanan. Berbeda jika Anda membaca berita atau menonton berita. Anda harus terpaku kepada layar dan membaca berita yang disajikan jika tidak ingin ketinggalan informasi. Yuk, sering mendengarkan radio, media berita yang meningkatkan kecerdasan, wawasan, dan menghibur.

0: begini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah enggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya.

0: ya, lain kali nggak gitu lagi kok.
1: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu. Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Pendengar di manapun Anda berada, saat ini telah memasuki waktu sholat Isya dan kini kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Alhamdulillah, pendengar. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama Kumandang Azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Bagi pendengar yang saat ini tengah menunaikan atau telah menunaikan sholat Isya, semoga ibadah yang dilaksanakan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa ketenangan serta keberkahan dalam kehidupan kita. Bagi yang belum sempat menunaikannya, semoga dapat segera melaksanakan kewajiban dengan penuh kehusyuan. Pendengar, tetap bersama kami karena kami akan tetap terus menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang penuh inspirasi, dan semoga kebersamaan kita di malam hari menghadirkan ketenangan, semangat, dan juga energi positif untuk menjalani aktivitas di esok hari dengan lebih baik. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya dan selamat menikmati sajian berikutnya hanya di Pro 1 RRI Toli-Toli.

Pendengar di manapun Anda berada, tentunya saat ini hari Selasa sudah sampai di penghujung harinya. Mungkin ada yang saat ini baru saja pulang dari tempat kerja, atau sedang bersantai bersama keluarga, atau justru sedang menikmati malam sendirian. Apapun aktivitasnya, ya biarkan musik menjadi teman untuk Anda di malam ini. Kita awali dengan sebuah lagu yang penuh dengan kenangan dari Dewa 19, Kangen.

Pendengar dimanapun Anda berada, setiap orang tentu punya cerita tentang masa lalu. Ada yang ingin dikenang, ada pula yang cukup disimpan sebagai pelajaran. Namun musik tentu selalu punya cara untuk menghidupkan kembali memori itu. Ini dia Peter Pan dengan Semua Tentang Kita.

Pendengar dimanapun Anda berada, cuaca panas yang melanda Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah dalam beberapa pekan terakhir ini mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah desa. Meski demikian, perusahaan daerah air minum PDAM Ogomalane Toli-Toli memastikan suplai air bersih kepada pelanggan khususnya di Kecamatan Baulan sebagai ibu kota kabupaten masih berjalan normal. Direktur PDAM Ogomalane Toli-Toli Haji Jusman kepada RRI mengungkapkan, berdasarkan pemantauan pihaknya, kondisi debit air di Sungai Tuile yang menjadi salah satu sumber air di wilayah perkotaan masih memungkinkan untuk dilakukan penangkapan air. Meski permukaan air mengalami penurunan akibat kondisi cuaca panas, debitnya masih dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Namun demikian, Jusman mengakui terdapat wilayah yang mulai terdampak penurunan debit air, salah satunya Kelurahan Tambun. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan agar kapasitas penangkapan air dapat ditingkatkan. Selain melakukan penangkapan terhadap sumber air di wilayah perkotaan, PDAM Ogomalane juga terus mempercepat pembangunan dan pengoperasian IKK Galumpang di Kecamatan Dakopemean. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat di wilayah Kecamatan Dakopemean yang mengalami kekurangan air bersih dapat segera memperoleh pasokan melalui sistem penyediaan air yang tersedia. Terkait ketersediaan air bersih di tengah kondisi cuaca panas yang terjadi saat ini, Jusman memastikan persediaan air PDAM Ogomalane masih mencukupi. Menurutnya, kondisi tersebut didukung oleh debit air Sungai Tuile yang masih relatif stabil. Hingga saat ini pihaknya juga belum menerima keluhan dari masyarakat terkait tidak mendapatkan pasokan air bersih, khususnya pelanggan yang berada di wilayah perkotaan. Jusman menambahkan, perbaikan pelayanan kepada pelanggan terus dilakukan PDAM Ogomalane Toli-Toli. Selain meningkatkan pelayanan, pihaknya juga melakukan penertiban terhadap pelanggan yang menggunakan jaringan air PDAM tanpa dilengkapi meteran. Penertiban tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan air dapat terdata dengan baik dan distribusi air bersih kepada ribuan pelanggan di Kabupaten Toli-Toli dapat berlangsung secara optimal. PDAM Ogomalane berharap masyarakat turut mendukung upaya tersebut dengan menggunakan air secara bijak serta menjaga fasilitas jaringan air yang telah disediakan khususnya selama kondisi cuaca panas masih berlangsung. Dan pendengar dimanapun Anda berada, di malam seperti ini ya tentunya menjadi waktu yang sangat tepat untuk mengingat arti sebuah persahabatan. Karena sahabat bukan hanya mereka yang hadir ketika kita tertawa, tetapi juga mereka yang tetap tinggal ketika keadaan sedang tidak mudah. Mari kita dengarkan Padi, Sobat.

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, menjaga hati tentu ternyata tidak selalu mudah. Terkadang kita harus belajar menerima keadaan, menahan ego, dan tetap menghargai seseorang meski jalan cerita tidak sesuai dengan keinginan. Berikut Yovie Nuno akan hadir menemani Anda dengan Menjaga Hati.

Gerakan Pramuka Toli-Toli terus berupaya memperkuat nilai-nilai organisasi di kalangan pelajar melalui pemberdayaan pembina tingkat mahir. Upaya tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat atau mempermantap berbagai kegiatan pelatihan dan pembinaan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan. Ketua Harian Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Toli-Toli, Dr. Mulyadi Densilasa mengatakan pembinaan kepramukaan menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan karakter bagi peserta didik. Menurutnya, kegiatan kepramukaan tidak hanya mengajarkan keterampilan, tetapi juga diarahkan untuk membentuk sikap disiplin, kepemimpinan, kemandirian, serta tanggung jawab sosial di kalangan pelajar. Untuk mendukung tujuan tersebut, Kuarcap Gerakan Pramuka Toli-Toli telah melaksanakan kegiatan pelatihan bagi para guru yang bertugas sebagai pembina pramuka di sekolah. Pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas tenaga pembina dalam menjalankan tugas pembinaan. Mulyadi menjelaskan peningkatan kemampuan pembina sangat diperlukan agar kegiatan kepramukaan di sekolah dapat berjalan lebih optimal. Para pembina diharapkan memiliki keterampilan dan metode pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik di masing-masing jenjang pendidikan. Kuarcap Gerakan Pramuka Toli-Toli berharap penguatan kapasitas para pembina dapat berdampak terhadap kualitas kegiatan kepramukaan di sekolah. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, Gerakan Pramuka diharapkan dapat mampu menjadi wadah pembentukan generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, memiliki jiwa kepemimpinan, dan peduli terhadap lingkungan sosial. Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan sambil kita menantikan hubungan dengan Pro 3 RRI Jakarta, kami hadirkan sebuah lagu dari Sal Priadi dengan Dari Planet Lain.

0: 1 RRI Toli Toli. 1 RRI Toli Toli.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita Sentral pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
2: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
1: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
3: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya tunggu Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
1: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Vesto. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
5: Dan ini kami menyediakan dukungan biaya

0: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan Haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler, namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
4: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
1: Baik.
4: Itu aja.
3: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
5: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
4: Tidak ada hubungan apa-apa.
5: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
4: Iya, saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
5: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
4: Tidak ada.
5: Tidak pernah?
4: Tidak.
5: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
4: Mansur?
5: Tidak. Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik
4: tidak.
5: Bapak maupun keluarganya Bapak?
4: Tidak ada.
3: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Khomas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
6: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
7: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
6: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan

0: pangan nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
1: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, BPN, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
0: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto, mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
2: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
0: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulog menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
3: Perumbulog Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
4: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
5: pemimpin Perumbulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang Bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan, selain stok yang ada, Perumbulog Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
4: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Dibeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
6: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
5: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan rekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan Angkatan Bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung. Tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
8: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
0: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
8: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
0: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivon Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam Angkatan Bersenjata Rusia. Menurut Ivon, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: But, well, maybe sometimes it's happened.
3: Dengar kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang olahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.

Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta, dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional.
1: Ini kesempatan kamu, Bintang Radio Indonesia 2026. Saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
0: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
1: Yuk segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradiorri.id.
0: Daftar secara online lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia serta lagu pop daerah.
1: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo atau efek suara lainnya.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
1: 0822-9637-9988
0: atau 0822-9849-1886.
1: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
0: Jangan cuma jadi penonton,
1: daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Space Atlas merilis daftar 10 Best Reds Rated Soups
4: in the World. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
5: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
6: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Tes Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih?
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: John, angkat nih.
11: Oke.
10: Wih, ada yang mau.

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
6: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
7: Ngapain sih?
6: Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
7: Baju lagi.
6: Ini tuh model baru. Keren kan?
7: Yang kemarin kan juga model baru.
6: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
7: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
6: Lah, apa hubungannya?
7: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipake. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
6: Wah, boros banget ya.
7: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
6: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
7: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
8: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwakusuma atau yang akrab dipanggil Iwake lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwake, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
9: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
10: Maaf, saya ndak bisa.
9: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
10: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, kali ini kami hadir di Ruang Inspirasi. Dan tentunya Ruang Inspirasi merupakan ruang untuk berbagi dan tentunya baik itu cerita, semangat, dan juga makna kehidupan. Dan tema kita hari ini yakni bahagia itu sederhana. Banyak orang berpikir bahwa bahagia harus menunggu sukses, banyak harta, atau mencapai impian besar. Padahal seringkali kebahagiaan hadir dalam hal-hal kecil yang luput dari yang kita syukuri. Senyum keluarga di rumah, secangkir kopi hangat di pagi hari, sapaan tetangga atau kesempatan untuk menghirup udara segar adalah anugerah yang tak ternilai. Kita awali kebersamaan kita dengan lagu yang mengingatkan kita untuk terus bermimpi dan menikmati setiap langkah kehidupan. Dari Niji, Laskar Pelangi.

Pendengar di manapun Anda berada, ya tentu bahagia bukan berarti hidup tanpa masalah. Bahagia adalah kemampuan untuk menerima hidup apa adanya sambil terus berusaha menjadi lebih baik. Ada orang yang hidup sederhana tetapi selalu tersenyum. Ada pula yang memiliki segalanya namun masih merasa kurang. Mengapa? Karena kebahagiaan tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi oleh bagaimana kita memandang kehidupan. Pepatah mengatakan, bersyukur atas yang ada akan membuka pintu kebahagiaan yang lebih besar. Hari ini cobalah untuk melihat kembali hidup kita. Masih bisa berjalan, masih bisa mendengar, dan masih memiliki keluarga. Masih diberi kesempatan memperbaiki diri. Bukankah itu merupakan alasan untuk kita tetap bersyukur?

0: Pendengar di manapun Anda berada, tentunya tidak terasa kebersamaan kita di Ruang Inspirasi ini sudah sampai di penghujung acara. Tentu semoga dengan kebersamaan kita di Ruang Inspirasi ini kita semakin mampu melihat keindahan dalam hal-hal yang sederhana dan menjadikan hati lebih lapang dalam menjalani kehidupan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di Ruang Inspirasi berikutnya.
1: Pro 1 RRI Tolitoli. Pro 1 RRI Tolitoli.
0: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio yang berjudul Kelam Kelabu Waiela.
2: Juli 2013, saat Kelam Kelabu bagi warga Desa Negeri 5, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Sebagian wilayah tersebut diporak-porandakan oleh banjir bandang yang menyapu bersih separuh desa tersebut akibat jebolnya dam Waiela. Inilah mini drama Kelam Kelabu Waiela.

0: Selamat siang, Bapak-bapak. Beta mau tanya dulu. Kira-kira katong pun perkembangan kondisi dam sekarang ini akan bagaimana?
1: Begini, Pak Praja. Kalau kali Waisu itu akan berbesar, tapi kali Waiela ini akan gawat.
2: Betul, Pak Praja. Menurut beta, yang lama lagi dam Waiela itu pasti bocor. Katong keselamatan pasti terancam.
0: Ah, semungkin. Saya tahu beta beberapa waktu lalu itu akan pung air sempat kering, apa?
1: Ini yang katong ada pikir. Apalagi hujan terus, akan pung air lewat batas aman.
2: Bapak Man bilang betul. Kalau begitu, apa yang harus katong bikin sekarang?
0: Oke, kalau memang demikian akan berjalan, katong sampaikan para warga dulu. Supaya dong, sementara ini pindah ke tenda-tenda pengungsian.
1: Oke, Bapak Raja.

0: Bapak, sekarang bagaimana? Apakah tuh harus ke Singel Tatumpung rumah? Lalu anak-anak dong ini bagaimana?
1: Ya Bapak, beta sekolah ini bagaimana lagi?
2: Iya, Bapak mengerti Mama Deng Andi pun perasaan. Tapi alangkah baiknya, sekarang ketong mesti siap-siap jua. Lalu bawa barang-barang yang dianggap penting. Ketong mesti harus pindah ke tenda pengungsian. Nah, coba kamu dengar itu. Itu tanda sirine. Sebagai tanda akan terjadi sesuatu. Mari, ketong bisa sudah. Cepat sekarang.
0: Sabar.
2: Kenapa deh, Mama?
0: Sebelum ketong keluar rumah, Mama mau pasang kain bakas di pintu rumah dulu.
2: Apa lagi?
0: Sebab barang ini nih, dari dulu katong percaya akan bisa menghindarkan katong rumah dari bencana.

0: Tapangi, bagaimana dengan keadaan air sekarang?
1: Gawat kawan nih, beta yakin toh, dam wayla ini akan so hampir ambruk. Sadiki lagi, so ada rembesan air yang keluar. Sementara hujan nih, akan semakin besar.
0: Kalau begitu Ali turun sudah, kasih tahu warga, cepat.
1: Siap kawan.

0: Pak, apa warga yang rumahnya rawan terkena bencana sudah keluar semuanya?
1: Yang kita tahu, semua sudah bapak petugas.
0: Baiknya dipastikan ya Pak, jangan sampai ada warga yang masih berada di rumahnya demi menghindari adanya korban jiwa.
1: Baik, bapak petugas. Bapak Man, warga semua sudah kumpul atau belum?
2: Ya ampun, kita mau dapat ingat. Masih ada satu lagi. Ini cum, bapakmu ada ambian tua.
1: Apa? Kenapa mesti begitu? Bapak petugas, maaf. Masih ada satu warga lagi yang belum ada. Untuk pun nama nenek cum.
3: Hi, itu beta pun nenek. Tolongan tua tuh.
2: Beraja, beta mau pi ikut bapakmu ambil nenek cum.
4: Bapak Man, jangan. Balik cepat Bapak Man. Di sana bahaya. Cepat balik.
5: Balik.
3: Bapak. Bapak.

0: Bahaya, Pak! Bahaya! Damsu jebol!
1: Apa? Apa benar yang baru kamu bilang?
0: Betul, Pak. Beta sempar lente. Nah, itu. Itu sirine, toh. Bapak dengar sendiri, tuh.
1: Ya Allah, Damo Ella sudah jebol.
2: Lihat, ada gelombang besar datang dari arah hutan.
1: Bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, situasinya genting. Kita dalam bahaya. Segera jauhi sungai. Segera ke tenda atau ke tempat aman lainnya. Sekarang juga.

0: coba kamu dengar, ada orang pacarnya minta tolong, jangan sampai itu.
1: Bapak ibu saudara sekalian, tetaplah di sini, jangan coba mendekati sungai.

0: Bagaimana? Apa sudah ada tanda-tanda temuan korban?
1: Maaf, Pak. Sampai saat ini, kami belum menemukan korban yang hanyut.
2: Pak, bagaimana di meta Pak Tua pun kabar, Pak?
3: Kita lagi, Pak. Kita Pak Tua lagi bagaimana?
0: Maaf, Ibu-ibu. Saya sangat prihatin sekali dengan kejadian ini. Mari kita doakan saja. Semoga pencarian ini berhasil. Dan sesuai aturan, masa tenggapnya 7 hari. Dan apabila korban tidak ditemukan, maka pencarian dihentikan. Namun, apabila ke depan ada tanda-tanda temuan baru, maka pencarian dapat saja dilakukan kembali.
2: Ayo, baik. Lalu bagaimana nih, kata Petu? Pak, usaha cari agungnya, cari dia, coba.
4: Katong semua turut sedih dan berduka dengan kejadian ini.
5: Iya, Bapak. Katong semua sedih.
6: Bapak, Ibu, semua, katong doakan saja. Semoga usaha dari para petugas ini akan berhasil. Lalu para katong punya pasudara yang wafat.

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Pernah gak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, jika hari ini terasa berat, ingatlah satu hal. Tidak apa-apa untuk beristirahat, karena tidak semua masalah harus selesai malam ini. Berikan waktu kepada diri sendiri untuk bernafas dan melanjutkan perjalanan esok hari. Ada Hindia secukupnya menemani Anda di malam ini.

Penyiar di manapun Anda berada, tentunya setiap kesulitan pasti mengajarkan sesuatu. Dan setiap perjalanan layak untuk dirayakan. Sekecil apapun pencapaiannya, untuk Anda yang saat ini sedang berjuang, mari kita nikmati satu lagu yang penuh semangat dari Nadine Amiza dengan Sorai.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dan mengakhiri kebersamaan kita dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Akan hadir Hindia dengan Evaluasi.

Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Di malam yang tenang ini, izinkan kami mengajak Anda untuk memasuki sebuah ruang kecil yang mungkin selama ini tersimpan jauh di dalam hati. Sebuah ruang yang bernama Ruang Rindu Nostalgia Lama. Di sini kita tidak sekedar hanya untuk mendengarkan lagu, tetapi juga menyapa kembali kenangan. Karena setiap orang mungkin pernah memiliki satu cerita yang sampai hari ini belum benar-benar selesai, tentang seseorang yang pernah hadir, kemudian pergi tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal. Tentang cinta yang begitu dekat, tetapi tidak pernah sempat menjadi milik. Tentang pertemuan yang hanya sebentar, namun mampu meninggalkan kenangan yang bertahun-tahun lamanya. Atau mungkin tentang sebuah nama yang sudah lama tidak kita sebut, tetapi diam-diam masih kita ingat. Malam ini tema kita adalah kisah yang tak pernah selesai. Sebab ada cerita yang selesai di hadapan kita, tetapi tidak pernah selesai di dalam hati. Ada kenangan yang tidak lagi kita cari, tetapi tiba-tiba datang ketika sebuah lagu terdengar. Dan ada rindu yang tidak lagi meminta untuk kembali, hanya ingin dikenang sebentar, sebelum akhirnya kita kembali melanjutkan perjalanan. Pendengar, jika ada seseorang yang tiba-tiba hadir dalam ingatan Anda, jangan buru-buru mengusirnya. Biarkan ia datang sebentar. Biarkan kenangan itu bercerita. Karena mungkin ada sebagian dari masa lalu yang tidak perlu dilupakan. Cukup kita terima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Dan malam ini, sebelum lagu akan menemani kita menyusuri lorong waktu, menyapa cinta yang pernah ada, pertemuan yang pernah terjadi, dan kenangan yang hingga kini masih tinggal di hati. Inilah Ruang Rindu Nostalgia Lama dengan tema kisah yang tak pernah selesai. Ada rasa yang sulit dijelaskan oleh kata-kata. Namanya rindu. Rindu tidak selalu berarti ingin kembali. Kadang, rindu hanya ingin tahu bahwa seseorang yang pernah begitu berarti masih baik-baik saja. Pernahkah Anda merindukan seseorang yang bahkan mungkin sudah tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan Anda? Seseorang yang dulu begitu dekat, namun kini hanya bisa ditemui melalui ingatan. Malam ini, mari kita mulai perjalanan nostalgia dengan sebuah lagu yang begitu lekat dengan rasa rindu. Untuk semua hati yang pernah menunggu, inilah Kangen dari Dewa 19.

Seseorang datang bukan untuk tinggal selamanya, melainkan untuk memberikan kita sebuah kenangan yang akan kita bawa sepanjang perjalanan. Ada senyum yang masih kita ingat, ada suara yang masih terngiang, ada tempat yang ketika kita datang kembali, tiba-tiba hati terasa kembali ke masa lalu. Mungkin kisahnya sudah berakhir, tapi kenangannya tetap menjadi sesuatu yang indah. Untuk Anda yang pernah memiliki seseorang dan kemudian harus belajar untuk merelakannya, mari kita dengarkan kenangan terindah dari Samson

Ada perpisahan yang tidak pernah benar-benar kita inginkan. Kita ingin bertahan, tetapi keadaan berkata lain. Kita ingin bersama, namun jalan hidup membawa kita ke arah yang berbeda. Dan akhirnya, yang tersisa hanyalah sebuah kata. Mungkin nanti, mungkin suatu hari kita bertemu kembali. Mungkin suatu hari keadaan berubah. Atau mungkin hanya kita hanya akan menjadi dua orang asing yang pernah saling mencintai. Untuk sebuah cinta yang pernah berharap pada kata nanti. Inilah mungkin nanti dari Peter Pan.

Cinta terkadang terasa begitu sederhana. Kita mencintai seseorang. Kita ingin bersamanya. Kita ingin memberikan seluruh perasaan yang kita punya. Tapi bagaimana jika ternyata perasaan itu hanya berjalan satu arah? Kita menunggu, dia tidak datang. Kita berharap dia tidak mengerti. Kita mencintai, tetapi mungkin dia mencintai orang lain. Sakit memang. Tapi dari situlah kita belajar bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Jika rasaku ini adalah rasamu, mungkin cerita kita akan berbeda. Nikmati lagu berikutnya dari Krispati, Bila Rasaku Ini Rasamu.

Ada cinta yang begitu dalam hingga waktu pun seolah tidak mampu menghapusnya. Cinta yang pernah membuat kita percaya bahwa seseorang akan selalu berada di sisi kita. Namun hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita bayangkan. Kadang seseorang harus pergi, dan kita hanya bisa menyimpan cintanya dalam doa dan kenangan. Malam ini, lagu berikut mungkin akan membawa Anda kembali kepada seseorang yang pernah menjadi rumah bagi hati Anda. Seseorang yang mungkin kini jauh, tetapi pernah begitu dekat. Mari kita dengarkan Sampai Menutup Mata dari Aca Septriasa.

Ada rindu yang tidak pernah benar-benar hilang. Kita mungkin sudah mencoba sibuk. Kita mungkin sudah mencoba melupakan. Kita bahkan mungkin sudah mengatakan kepada diri sendiri bahwa semuanya telah selesai. Namun pada malam-malam tertentu, sebuah lagu bisa mengembalikan semuanya. Senyumnya, tatapannya, percakapannya, dan tiba-tiba kita sadar ternyata hati masih menyimpan sesuatu yang belum selesai. Untuk semua yang sedang diam-diam merindukan seseorang, inilah Merindukanmu dari The Messy.

tidak semua perpisahan terjadi karena cinta telah habis. Ada kalanya dua orang masih saling mencintai, namun keadaan memaksa mereka untuk berjalan sendiri-sendiri. Betapa menyakitkan ketika hati berkata, "Tetaplah di sini." Sementara kehidupan berkata, "Kita harus berpisah." Mungkin itulah salah satu bentuk cinta yang paling berat. Mencintai seseorang, tetapi harus belajar melepaskannya. Untuk Anda yang pernah mengalami perpisahan yang tidak pernah benar-benar diinginkan, kita lanjutkan perjalanan ini bersama Cakrakan, Harus Terpisah.

Patah hati membuat kita belajar bahwa tidak semua yang kita perjuangkan akan menjadi milik kita. Ada cinta yang harus dilepaskan. Ada harapan yang harus dikuburkan. Ada nama yang perlahan harus kita biasakan untuk tidak lagi disebut. Namun waktu mengajarkan satu hal. Hati manusia ternyata memiliki kemampuan untuk sembuh. Mungkin tidak sepenuhnya melupakan, tetapi belajar menerima. Dan dari luka yang pernah ada, kita akan menjadi lebih kuat. Untuk Anda yang pernah patah hati dan akhirnya mampu tersenyum kembali, mari bernostalgia bersama dengan Derai Terlatih Patah Hati.

Ada cinta yang mungkin sudah tidak lagi kita bicarakan, tetapi diam-diam masih menyala. Bukan karena kita ingin kembali, bukan pula karena kita tidak mampu melupakan, tetapi karena pernah ada seseorang yang begitu berarti dalam perjalanan hidup kita. Dan untuk sesuatu yang pernah begitu indah, kita tidak harus membencinya hanya karena akhirnya berpisah. Biarkan cinta itu menjadi kenangan. Biarkan ia tetap menjadi cahaya kecil yang pernah menerangi sebuah masa. Untuk kisah yang mungkin telah jauh, namun rasanya tak pernah benar-benar padam. Inilah Sandi Sandoro, Tak Pernah Padam.

Pendengar, kini kita telah sampai pada lagu terakhir malam ini. Dan mungkin setelah perjalanan panjang menyusuri kenangan, kita akhirnya memahami satu hal. Tidak semua kisah harus memiliki akhir yang kita inginkan. Ada cinta yang cukup dikenang. Ada pertemuan yang cukup disyukuri. Ada seseorang yang cukup kita cintai dari jauh. Dan ada masa lalu yang tidak perlu kita ulangi, tetapi tetap layak untuk kita hargai. Karena pernah ada seseorang yang membuat kita merasa sempurna. Bukan karena dia tanpa kekurangan, tapi karena ketika bersamanya, kita pernah merasa menjadi versi terbaik dari diri kita. Untuk semua kenangan yang pernah membuat hidup terasa begitu indah, mari kita tutup perjalanan ruang rindu nostalgia malam ini dengan Sempurna dari Andra and the Backbone.

Pendengar, tidak terasa perjalanan kita di ruang rindu nostalgia lama malam ini telah sampai di penghujung cerita. 10 lagu telah membawa kita melewati lorong waktu, mengunjungi kembali cinta yang pernah tumbuh, pertemuan yang pernah membuat hati berdebar, perpisahan yang pernah membuat air mata jatuh, dan kenangan yang ternyata masih tersimpan begitu dalam. Mungkin malam ini ada satu nama yang kembali hadir dalam ingatan Anda. Mungkin ada seseorang yang tiba-tiba Anda rindukan. Atau mungkin ada kisah lama yang selama ini Anda pikir sudah selesai. Ternyata masih menyisakan satu halaman yang belum sempat ditutup. Namun tidak apa-apa. Tidak semua kisah harus memiliki akhir yang sempurna. Tidak semua cinta harus berakhir dengan kebersamaan. Karena terkadang cinta terbaik bukanlah tentang memiliki, tetapi tentang pernah mencintai dengan tulus. Jika seseorang pernah meninggalkan jejak indah dalam hidup Anda, simpanlah yang baik. Jika pernah ada luka, maafkanlah. Jika pernah ada perpisahan, relakanlah. Dan jika masih ada rindu, biarkan ia menjadi doa yang tidak pernah, yang tidak perlu disampaikan. Sebab pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang tinggal dan siapa yang pergi, tetapi tentang bagaimana kita menghargai setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan kita. Mungkin kisah itu memang tidak pernah selesai, tetapi bukan berarti kita harus terus hidup di dalamnya. Ada masa lalu yang cukup kita kenang sambil tersenyum. Ada cinta yang cukup kita simpan di dalam hati. Dan ada seseorang yang cukup kita doakan dari kejauhan. Pendengar, terima kasih telah menjadikan malam ini begitu istimewa bersama Ruang Rindu Nostalgia Lama. Semoga malam Anda ditemani ketenangan. Semoga rindu yang belum tersampaikan berubah menjadi doa. Dan semoga setiap hati yang pernah kehilangan suatu hari menemukan alasan untuk kembali bahagia. Karena mungkin beberapa kisah memang tidak pernah selesai, tetapi hidup selalu memberikan

0: kita kesempatan untuk menulis cerita yang baru. Selamat malam, selamat beristirahat. Jaga hati, jaga kenangan, dan jangan lupa, ruang rindu nostalgia lama akan selalu menjadi tempat di mana lagu, kenangan, dan rindu bertemu. Sampai jumpa di episode berikutnya.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
6: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Salam budaya, salam Nusantara, dan salam hangat untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali hadir menemani Anda dalam sebuah ruang yang mempertemukan kita dengan kekayaan seni dan budaya Indonesia melalui alunan musik tradisional dalam acara Nada Nusantara. Hadir dengan semangat untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan warisan budaya bangsa. Pendengar dimanapun Anda berada, Indonesia bukan hanya kaya akan alamnya, tetapi juga kaya akan tradisi, bahasa, tarian, adat istiadat, dan tentu saja musik daerah. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki warna musiknya sendiri. Ada irama yang lahir dari kehidupan masyarakat pesisir, ada yang tumbuh dari tradisi masyarakat pedalaman, dan ada pula musik yang menjadi bagian dari perjalanan sejarah sebuah daerah. Dan kali ini, musik tradisional dan budaya mengajak Anda berkunjung secara musikal ke salah satu wilayah yang memiliki kekayaan budaya yang begitu menarik, yaitu Selayar, Sulawesi Selatan. Selayar dikenal dengan kehidupan masyarakat yang begitu dekat dengan laut. Kehidupan sebagai masyarakat kepulauan, tradisi, adat, serta hubungan manusia dengan alam turut memberikan warna tersendiri dalam kebudayaan masyarakat Selayar. Lewat musik dan lagu daerah, kita dapat mendengar bagaimana masyarakat menyampaikan rasa syukur, kerinduan, kegembiraan, nasihat, hingga kecintaan terhadap tanah kelahiran. Pendengar, pada kesempatan ini kita akan menikmati lagu daerah Selayar yang akan menjadi perjalanan musikal kita dari satu nada menuju nada berikutnya. Kita awali perjalanan nada Nusantara dari Selayar dalam musik tradisional dan budaya dengan lagu Selayar Tanah Pusaka bersama Wandi dan Uci serta Indri.

Pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu di program acara musik tradisional dan budaya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tentunya sampai bertemu kembali dalam perjalanan nada dan budaya dari Nusantara lainnya. Salam budaya.

0: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi hari ini, 1 September 2026, kami hadirkan Renungan Malam bersama Andri Wongso dengan Jalur Kereta Api.
1: Jalur Kereta Api. Sekelompok anak kecil sedang bermain di dekat dua jalur kereta api. Jalur yang pertama adalah jalur aktif, sementara jalur kedua sudah tidak aktif lagi. Hanya seorang anak yang bermain di jalur yang tidak aktif, sementara lainnya bermain di jalur yang masih aktif. Dan tiba-tiba terlihat ada kereta yang mendekat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jika kebetulan Anda berada di depan panel persimpangan yang mengatur arah kereta api tersebut, apa kira-kira yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan memindahkan arah kereta tersebut yang jalurnya sudah tidak aktif, kemudian menyelamatkan sebagian besar anak kecil yang sedang bermain? Namun, jika hal ini Anda lakukan, berarti Anda mengorbankan seorang anak yang sedang bermain di jalur yang tidak aktif. Atau Anda akan membiarkan kereta tersebut tetap berada di jalur yang seharusnya? Iya, sebagian besar orang akan memilih untuk memindahkan arah kereta dan hanya mengorbankan jiwa satu orang anak. Anda mungkin memiliki pilihan yang sama, karena dengan menyelamatkan sebagian besar anak dan hanya kehilangan satu anak saja adalah sebuah keputusan yang rasional dan dapat disahkan, baik secara moral maupun emosional. Tapi sadarkah kita bahwa anak yang memilih untuk bermain di jalur kereta yang sudah tidak aktif berada di pihak yang benar, karena ia telah memilih untuk bermain di tempat yang aman? Di samping itu, dia harus dikorbankan justru karena kecerobohan teman-teman yang bermain di tempat yang berbahaya. Adilkah ini? Dilema semacam ini terjadi di sekitar kita hampir setiap hari, setiap saat. Di kantorkah, di masyarakat, di dunia politik, dan terutama dalam kehidupan demokrasi. Pihak minoritas harus dikorbankan demi kepentingan mayoritas. Tidak peduli betapa bodoh dan cerobohnya pihak mayoritas tersebut.
0: Pendengar yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara pada malam ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan seluruh pendengar dari awal hingga akhir acara. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan teruslah menjadi pribadi yang memberi manfaat bagi sesama. Dan akhir kata, saya Andi Nur Samsu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi hari ini, Senin, Selasa, 1 September 2026. Kita berjumpa kembali pada pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 RRI Toli-Toli.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat menerima siaran kami. Inilah Pro 1 RRI Toli-Toli kembali mengantarkan siaran pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui pemancar yang sama 102 MHz dan AM 1377 kHz untuk edisi siar hari ini, edisi Rabu 2 September 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali saya penyiar Anda Sally hadir untuk Anda kembali di pagi hari ini. Dalam rangkaian acara Toli-Toli Pagi ini pendengar edisi hari ini edisi Rabu 2 September 2026. Dan pendengar dimanapun Anda berada mengawali kebersamaan di pagi hari ini kami hadir lewat Mutiara Religi Pagi Islami. Lagu-lagu Islami akan kami persembahkan untuk Anda di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, selamat mendengarkan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Kabinong Pro 1 RRI Toli Toli Kanal Inspirasi. Menemani Anda untuk di pagi hari ini, sajian lagu religi masih akan terus kami ketengahkan untuk Anda pendengar yang selalu satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja stay bersama kami. Semoga sajian lagu religi yang kami persembahkan untuk Anda bisa menemani suasana pagi hari Anda, teristimewa untuk Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat subuh. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, toli-toli dengan warta berita daerah.
1: Iya, kalau kasus kebakaran di Kecamatan Bukal, ada beberapa titik. Yang pertama itu di Bungkulu. Kemudian kemarin juga di Potangoan, berbatasan dengan Kodolagon. Ya, kan? Itu juga kebakaran, tapi tim dari pemadam kebakaran sudah melakukan pemadaman.
2: Kalau cuaca akhir-akhir ini tuh cukup panas dan kering. Hal ini memang diakibatkan karena kita sedang di musim kemarau. Selain itu juga terjadi El Nino. Ini adalah sebuah fenomena yang membuat curah hujan di Indonesia ini cenderung lebih rendah daripada biasanya.
3: Terbesar juga ada pemeliharaan di sisi pembangkit Seri Sulawesi bagian selatan. Berapa pembangkit besar yang keluar sistem karena pemeliharaan. Nah, itu juga yang menyebabkan pemadaman bergilir.
0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, di antaranya. Sejumlah pelajar di Kabupaten Buol antusias mengikuti seleksi bintang radio yang kembali digelar RRI tahun 2026 ini. Serta akan diakhiri dengan wawancara pagi ini menyoroti kepedulian sosial terhadap aksi donor darah yang perlu ditumbuhkan. Inilah berita selengkapnya pendengar, edisi hari ini, edisi Rabu 2 September 2026, dibacakan Siliwati Dei Manampah.

0: Warta berita daerah pagi hari ini kami awali dengan informasi dari Kabupaten Buol. Sepanjang musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan telah melanda sejumlah titik di wilayah Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol. Petugas gabungan bersama aparat desa dan masyarakat setempat bergerak cepat melakukan pemadaman guna mencegah luapan api yang lebih luas. Dari Kabupaten Buol, Renaldi Arifin melaporkan.
1: Berdasarkan laporan Kepala Camat Kecamatan Bukal, Hasnawi Kamarudin, peristiwa kebakaran lahan tersebut tersebar di beberapa lokasi. Di Desa Bungkudu beberapa waktu lalu, kebakaran melanda sekitar 25 hektar lahan sawah dan gambut. Namun kobaran api tersebut telah berhasil dipadamkan sepenuhnya berkat kesiapsiagaan tim di lapangan. Sementara itu di Desa Potangwan, perbatasan Desa Kodolagon, lahan warga sempat terbakar sebelum akhirnya tim pemadam kebakaran kecamatan bersama warga sekitar bergerak cepat menguasai keadaan. Insiden kebakaran juga terjadi di areal pedalaman Desa Rantemaranu 2 hari lalu. Kebakaran lahan seluas sekitar 3 hektar tersebut sempat berdampak pada sejumlah pohon kelapa sawit milik warga. Karena armada pemadam kebakaran tidak dapat menembus lokasi pedalaman, masyarakat Desa Rantemaranu secara gotong royong didampingi Kepala Desa Babinsa dan Babinka Timas bahu-membahu memadamkan api menggunakan tangki semprot milik warga hingga padam. Di tempat lain seperti Desa Binuang, warga juga bersiaga secara swadaya memadamkan percikan api di area perkebunan kelapa sawit dengan alat seadanya.
2: Iya, kalau kasus kebakaran di Kecamatan Bukal, ada beberapa titik. Yang pertama itu di Bungkudu, kemudian kemarin juga di Potangoan, berbatasan dengan Kodolagon. Ya, itu juga kebakaran, tapi tim dari pemadam kebakaran sudah melakukan pemadaman bekerja sama dengan masyarakat. Kemudian ini baru terjadi 2 hari yang lalu, itu di Desa Rantemaranu. Itu kebakaran lahannya kurang lebih 3 hektar. Nah, untuk saat ini di Desa Binuang masih ada percikan-percikan api kecil yang mereka tidak tahu juga kenapa tiba-tiba, apakah apinya itu lewat bawah. Mereka juga sudah padamkan pakai alat seadanya.
1: Hingga saat ini penyebab pasti munculnya titik-titik api di wilayah Kecamatan Bukal masih dalam tahap pemantauan serta penyelidikan oleh pihak berwenang. Ada dugaan sisa percikan api dari pembakaran sampah kebun sebelumnya yang dikira telah padam kembali menyala akibat faktor cuaca.
2: Sampai saat ini mereka juga belum buat laporan, cuma apinya kan tiba-tiba muncul. Entah api yang mereka anggap sudah mati, yang mereka tinggalkan, tiba-tiba muncul lagi, itu mereka tidak tahu. Sementara dari Binuang, mereka juga tidak tahu apinya dari mana. Sampai saat ini masih sementara dalam pemantauan mereka terus ya. Apinya itu berasalnya dari mana? Tapi alhamdulillah semua masyarakat dapat memadamkan itu.
1: Pemerintah Kecamatan Bukal telah mengeluarkan surat imbauan resmi yang diteruskan ke seluruh kepala desa untuk disosialisasikan kepada warga melalui pengumuman di desa maupun masjid-masjid. Langkah ini memperkuat instruksi dari Kapolda dan Bupati Buol agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat wilayah Kecamatan Bukal memilih kawasan hutan yang masih luas dan rawan terbakar. Pihak kecamatan mengingatkan bahwa tindakan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan memiliki konsekuensi hukum yang berujung pada sanksi pidana. Masyarakat diharapkan mematuhi imbauan ini demi menjaga kelestarian lingkungan bersama.
0: Cuaca panas yang melanda Toli-Toli belakangan ini dipengaruhi musim kemarau dan fenomena El Nino yang menyebabkan curah hujan menurun. Alfiansyah melaporkan.
3: Baik saudara, cuaca panas yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah dipengaruhi oleh kondisi musim kemarau yang tengah berlangsung. Kondisi tersebut menyebabkan suhu udara terasa lebih panas dan curah hujan di sejumlah wilayah menjadi lebih rendah dibandingkan kondisi normal. Perakirawan BMKG Toli-Toli, Milenia, mengatakan kondisi musim kemarau menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan cuaca panas dirasakan masyarakat. Menurutnya kondisi tersebut juga diperkuat oleh adanya fenomena El Nino yang turut memengaruhi pola cuaca di Indonesia. Ia menjelaskan kondisi tersebut dapat berdampak pada meningkatnya potensi kekeringan di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Toli-Toli. Berkurangnya curah hujan dalam periode tertentu dapat menyebabkan ketersediaan air menurun dan meningkatkan resiko kekeringan, terutama di wilayah yang mengalami hari tanpa hujan dalam waktu cukup panjang.
4: Kalau cuaca akhir-akhir ini tuh cukup panas dan kering, hal ini memang diakibatkan karena kita sedang di musim kemarau. Selain itu juga terjadi El Nino. Ini adalah sebuah fenomena yang membuat curah hujan di Indonesia ini cenderung lebih rendah daripada biasanya. Jadi fenomena ini terjadi bersamaan dan membuat memang akhir-akhir ini cuaca terasa lebih kering daripada tahun-tahun sebelumnya.
3: Milenia menambahkan BMKG telah memberikan imbauan kepada masyarakat terkait potensi dampak El Nino sejak awal tahun. Menurut Milenia, El Nino merupakan bagian dari ENSO, El Nino Southern Oscillation, yakni fenomena alam yang terjadi di Samudra Pasifik dan dapat memengaruhi pola cuaca di Indonesia. Fenomena ENSO sendiri terdiri atas 2 fase utama, yakni El Nino dan La Nina, yang masing-masing dapat memberi pengaruh berbeda terhadap kondisi cuaca dan curah hujan di Indonesia.
4: Terkait fenomena ini, kami memprediksi kapan akan terjadi. Jadi apa sih sebenarnya El Nino ini? El Nino ini tuh bagian dari ENSO atau El Nino Southern Oscillation. Ini adalah fenomena alam yang terjadi di Samudra Pasifik yang mempengaruhi pola cuaca di Indonesia. Nah, ENSO ini terbagi menjadi dua, ada El Nino dan La Nina. Kalau El Nino ini mempengaruhi curah hujan yang lebih sedikit, kalau La Nina mempengaruhi curah hujan yang lebih banyak dari kondisi normalnya.
3: Dengan kondisi musim kemarau yang disertai pengaruh El Nino, masyarakat di Toli-Toli diimbau tetap waspada terhadap potensi kekeringan serta bijak dalam menggunakan air. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk terus mengikuti informasi dan perkembangan cuaca resmi sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi cuaca.
0: Pemadaman listrik bergilir masih terjadi di sejumlah wilayah Kota Palu. Kondisi tersebut dipengaruhi berkurangnya pasokan daya pada sistem kelistrikan Sulawesi, menyusul adanya pemeliharaan pada sejumlah pembangkit besar di Sulawesi Selatan. Susanti Akataba melaporkan.
5: Asisten bagian jaringan PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Palu Usman mengatakan pemadaman bergilir di Kota Palu diperkirakan berlangsung hingga 3 September mendatang. Kondisi tersebut dipengaruhi berkurangnya pasokan daya pada sistem kelistrikan Sulawesi menyusul sejumlah pembangkit besar di Sulawesi Selatan yang harus keluar dari sistem untuk menjalani pemeliharaan. Menurut Usman, kondisi ini menyebabkan PLN harus melakukan pengaturan beban dengan membagi pemadaman secara bergilir di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Di samping itu, fenomena El Nino juga berdampak terhadap sistem kelistrikan. Hal ini terjadi pada PLTA Poso. Namun dampaknya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan pembangkit besar di Sulawesi Selatan yang saat ini menjalani pemeliharaan.
6: Terbesar juga ada pemeliharaan di sisi pembangkit di Sulawesi bagian selatan. Berapa pembangkit besar yang keluar sistem karena pemeliharaan. Nah, itu juga yang menyebabkan pemadaman bergilir. Jadi untuk Sulawesi Selatan juga ada padam, di Sulawesi Tengah juga ada. Jadi dibagi pemadamannya sekitar, kalau umpama pemadamannya contoh 125 MW, kita kebagian 20%, jadi dapat sekitar 25 MW.
5: Meski pemadaman masih berpotensi terjadi hingga 3 September, PLN UP3 Palu memastikan akan mengupayakan objek vital di Kota Palu tetap mendapatkan pasokan listrik agar fasilitas yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat tetap beroperasi. PLN meminta masyarakat memahami kondisi ini dan menggunakan listrik secara bijak selama masa pemeliharaan pembangkit berlangsung. Susanti Akataba melaporkan.
7: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Kami beralih ke informasi lainnya. Pelajar di Kabupaten Buol antusias mengikuti seleksi bintang radio yang kembali digelar RRI tahun 2026 ini. Laporan Sardono.
8: Pelajar di Kabupaten Buol antusias mengikuti Lomba Bintang Radio yang kembali digelar RRI tahun ini secara berjenjang. Salah satu perwakilan dari SMA Negeri 1 Lakea, Marsia, saat mengikuti technical meeting dan pengambilan nada dasar mengatakan, sebagai seorang pelajar dirinya menilai Bintang Radio menjadi ajang menyalurkan bakat dan minat generasi muda di bidang tarik suara, di mana beberapa perlombaan sebelumnya juga pernah diikuti dirinya. Untuk Bintang Radio ini ada dua lagu yang disiapkan, yakni lagu pop dan satu lagu daerah.
9: Lagu Sisa Rasa dengan Datu Amas.
10: Karena memang ada lagu daerah ini.
9: Iya.
10: Siswa sendiri adanya kegiatan ini untuk pengembangan talenta ya.
9: Iya, susah segampang.
8: Hal yang sama juga diungkapkan Iksan, guru dari SMA Negeri 1 Lakea yang datang mengantar dua muridnya mengikuti technical meeting dan pengambilan nada dasar Bintang Radio. Sebagai guru, dirinya selalu mendorong murid-muridnya berprestasi baik akademik maupun non-akademik karena sama-sama penting untuk meraih masa depan yang lebih cerah ke depan.
11: Untuk ajang ini sangat luar biasa untuk siswa-siswi, terutama menjadi suatu wadah untuk menaungi bakat-bakat siswa-siswi, khususnya di pendidikan SMA. Karena memang ajang seperti ini yang dinanti-nantikan untuk bagaimana bisa melatih karakter mental seorang siswa untuk di depan umum.
8: Untuk pelaksanaan lomba audisi Bintang Radio tahun 2026 dilaksanakan secara online. Untuk peserta dari Toli-Toli dan Buol akan tampil di depan juri pada hari Minggu tanggal 6 September 2026. Pemenang akan mewakili RRI Toli-Toli berkompetisi dengan peserta lainnya dari perwakilan anggota Korwil 4 Makassar untuk mencari terbaik ke tingkat nasional. Penilaian selain dilakukan oleh juri, juga hasil polling masing-masing peserta.
0: Banyaknya kompetisi sepak bola yang berlangsung di daerah ini yang terlaksana hampir bersamaan membuat ASKA PSSI Kabupaten Toli-Toli akan mengatur jadwal turnamen agar tidak saling berbenturan dengan kecamatan lainnya. Laporan selengkapnya akan disampaikan Ahmad Mukadas.
12: Salam olahraga, saudara. Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang paling banyak diminati oleh masyarakat di tanah air, termasuk masyarakat di Kabupaten Toli-Toli. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya turnamen yang telah dan sementara berlangsung di daerah berjuluk penghasil cengkeh Toli-Toli, baik yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Dampal Selatan hingga Kecamatan Toli-Toli Utara. Banyaknya kompetisi sepak bola yang berlangsung di daerah ini yang terlaksana hampir secara bersamaan membuat ASKA PSSI Kabupaten Toli-Toli akan mengatur jadwal turnamen agar tidak saling berbenturan dengan kecamatan lainnya. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua ASKA PSSI Kabupaten Toli-Toli Mansur Pondang saat diwawancara RRI terkait turnamen sepak bola yang berlangsung hampir secara bersamaan yang ada di Toli-Toli saat ini. Menurutnya, banyaknya turnamen sepak bola yang berlangsung di Toli-Toli menjadi pertanda cabang sepak bola merupakan salah satu cabang yang paling digandrungi saat ini. Sekaligus menjadi bukti sepak bola akan menjadi primadona utama dalam pengembangan pembinaan prestasi di daerah Toli-Toli. Namun demikian, Wakil Ketua ASKA PSSI Kabupaten Toli-Toli mengakui dengan banyaknya bergulir turnamen sepak bola, maka ke depan PSSI akan mengatur agenda tetap sehingga tidak terjadi ketimpangan turnamen.
13: Oleh karena itu, dengan banyaknya bergulir kegiatan ini, maka ke depan PSSI insya Allah mulai 2027 itu akan mengatur agenda tetap. Jadi tidak ada lagi kemudian kegiatan itu benturan. Misalnya, Toli-Toli Utara juga menjadwalkan 20 Agustus. Kemudian Dumingis juga 20 Agustus. Ini tidak boleh, ya. Sehingga kemudian penyebaran atlet kita itu tersebar di semua event yang akan berlangsung. Jadi tidak kemudian main di Toli-Toli Utara, main di Dumingis. Kita akan mengupayakan agenda tahunan itu selesai di satu event, baru kemudian digulir lagi turnamen berikutnya.
12: Menurut Wakil Ketua ASKA PSSI Kabupaten Toli-Toli, dengan pengaturan turnamen yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 mendatang, diharapkan tidak ada turnamen sepak bola yang berjalan secara beriringan atau bersamaan di lokasi yang berbeda, sehingga ASKA PSSI sebagai mitra pemerintah daerah mampu mendistribusikan pemberian bantuan secara teratur.
13: Pak Bupati ini kewalahan ini. Ini masuk amanah besar, masuk Toli-Toli Utara. Insya Allah ke depan ini akan ada lagi. Sehingga kemudian ini harus diatur dengan baik, sehingga kegiatan kita ini betul-betul teragenda secara rapi di tubuh ASKA PSSI. Dan tidak ada satu kegiatan pun

0: pertandingan.
1: Ketersediaan darah hingga kini masih menjadi persoalan yang kerap dihadapi masyarakat. Di tengah meningkatnya kebutuhan darah, jumlah warga yang secara sukarela mendonorkan darah masih belum sebanding dengan kebutuhan. Kondisi ini menyebabkan keluarga pasien terkadang harus berusaha keras mencari pendonor. Bahkan muncul fenomena adanya permintaan biaya ketika darah sulit diperoleh. Lantas apa yang perlu dievaluasi terkait dengan fenomena ini jika ditinjau dari perspektif sosial? Kita ikuti perbincangan reporter Susanti Akataba bersama pengamat sosial Dr. Syahril Ibnu berikut ini.
2: Dokter, ini ada fenomena saat ini di mana permintaan darah meningkat tetapi masyarakat cenderung tidak bersedia untuk mendonorkan darah. Kalaupun mau, itu ada yang minta bayar. Ini fenomena apa kalau kita lihat dari aspek sosialnya gitu, Pak Dokter?
3: Baik, ya. Memang ada sebuah hal pergeseran nilai yang tidak bisa dipungkiri, mengalami dinamika sosial masyarakat yang

0: Izin Pak Dokter, saya potong dulu biar clear yang awal. Artinya kemungkinan ada persepsi di tengah masyarakat dengan tingginya biaya ketika masyarakat sakit dan ingin berobat, mereka kemudian punya persepsi bahwa darah yang mereka sumbangkan ini nanti akan diberikan kepada orang lain dengan cara mengeluarkan biaya juga atau berbayar, sehingga mereka kemudian menetapkan itu, begitu Pak Dokter?
1: Ya, betul.

0: Jadi semua orang tahu bahwa rumah sakit tidak ada kompromi dan nilai berbayarnya sangat tinggi dan tidak melihat status sosial. Nah, kemudian itu dipublis menjadi masalah kemanusiaan. Itu letak gengsinya di mana? Maka di situ harus edukasi, transparansi publik terkait itu harus dibangun. Saya kira itu yang tidak tercipta saat ini.
1: Ini akan menjadi persoalan serius kalau kemudian ini tidak dikelirkan begitu, karena sekarang ini sudah banyak keluhan ketika masyarakat butuh darah, mereka sudah kesulitan gitu Pak Dokter. Nah, pada saat masyarakat butuh darah, ini sangat susah untuk mendapatkannya. Nah, artinya kalau fenomena sosial ini tetap bertahan, ini kita akan semakin nilai-nilai kepedulian ini semakin hilang. Apa langkah yang perlu dilakukan kemudian oleh pihak terkait?
0: Plus tentang informasi dan edukasi itu harus dibuka secara transparan. Saya kira tadi yang saya ulang tadi, transparansi penyelenggara rumah sakit tentunya dan PMI itu harus terpublis. Terpublis secara jelas bahwa darah itu digunakan untuk apa, bagaimana modelnya, kemudian sistem yang digunakan, sehingga ruang edukasi nilai kemanusiaan itu masuk. Karena terus kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat dalam berbagai semua elemen, saya kira semakin menurun yang terjadi di tengah-tengah publik. Maka edukasi yang harus dimunculkan dan transparansi.
2: Baik, pendengar di manapun Anda berada,

wawancara terkait dengan kondisi donor darah untuk di kesempatan pagi hari ini, mengakhiri warta berita daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Dewanampa bersama Sheila mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
4: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
3: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
4: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
3: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
5: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
4: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
6: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Kok Uma? Pagi-pagi ke sana cuma melamun. Sana itu orang itu sudah berantri ke sana tugas. Kalau tidak mau berantri sebentar ini Kok Uma tidak dapat jatah makan. Saya kasih biar saja Kok Uma kelaparan.
1: Ini juga Kok Ina, bikin kaget saja. Saya ini lagi merenungi nasib ini, Kiang.
0: Apa kesiang yang Kok Uma pikirkan ini? Jangan terlalu banyak merenung. Tidak usah pikir yang bukan urusanmu. Bikin pusing kepala saja itu, Kiang.
1: Saya ini lagi merenung berbagai hal yang terjadi tengah masyarakat. Bikin pusing.
0: Oh, begitu. Mari sudah, orang pergi bahas sudah di warung ambal.
2: Realita kehidupan sehari-hari dikemas dalam obrolan santai. Ikuti acara Warung Ambal di Pro 1 RRI Toli-Toli mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin sampai hari Sabtu.
3: Aduh, mengantuk mataku ini pagi-pagi ini gara-gara begadang tadi malam bajaga sepunya adik sepupu di rumah sakit. Ada membutuh darah tapi setengah mati didapat. Di mana lagi sahabat cari-cari ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, mata itu setengah. Aduh. Ini kan aku tutup mata buka.
3: Waalaikumsalam. Iyo, ini antara antara mau buka warung dengan tidak mau buka warung. Saya ini kasihan Kang I. Mengantuk saya waktu jaga dengan orang sakit. Kasihan orang butuh darah, Pak. Tapi setengah mati sekali dapat darah ini. Oh.
4: Kalau mau darah untuk saudara-saudara yang mungkin karena kesehatan operasi atau apa segala macam. Pergi di Palang Merah Indonesia.
3: Pergi di mana? Jauh itu di Jakarta kah itu?
4: Indonesia di UTD itu yang di jalan itu yang ada jembatan ke sebelah sana sedikit itu.
3: Oh, ada juga di sini.
4: Iya, no.
3: Nanti. Ini baru saya tahu, makanya baku cari-cari dengan orang mubah donor darah ini setengah mati sekali juga, Kang I. Saya sudah capek baku cari-cari. Saya pikir tidak ada di sini yang begitu.
4: Jadi pada dasarnya setiap orang itu ya harus punya kesadaran untuk ini donor darah. Ada yang acara-acara biasa memperingati. Ini kebetulan memperingati hari radio kan 11 September.
3: Hari radio orang.
4: Itu kan bisa bikin juga itu program donor darah, toh?
3: Iya, saya dengar-dengar kayaknya ada itu deh.
4: Iya. Jadi UTD PMI di Toli-Toli ini kan biasa mereka punya stok, tapi juga karena kebutuhan ini masyarakat. Biasanya juga dia ini kekurangan.
3: Stoknya jadi kosong juga
4: ya. Kosong. Jadi makanya kita orang ini harus punya kesadaran untuk datang secara periodik begitu. Saya tidak tahu 3 bulan kan 6 bulan saya tidak tahu ya.
3: Tadi malam lagi sesama orang yang menjaga-jaga pasien kan saya cerita curhat-curhat dengan ini yang penjaga pasien sebelah. Saya bilang begini, bagaimana ini saya mau cari kemana lagi donor darah ini karena masih dibutuhkan 5 kantong lagi. Dorang bilang, nanti dibayar lagi itu ibu. Dorang bilang dibayar lagi itu ibu kalau mau cari orang badonor dia bilang nanti dibayar lagi. Jadi kesian masyarakat kecil itu kayak berpikir hama butuh darah, kalau mau badonor darah ini ternyata orang yang badonor ini dibayar begitu.
4: Aduh, itu pelanggaran. Jadi kalau macam kita orang pergi jual darah itu namanya perdagangan orang.
3: Perdagangan itu.
4: Organ. Iya toh? Begitu jangan. Jadi kalau kita orang masalah darah itu kita harus demi Allah toh, artinya demi kemanusiaan.
3: Lillahi ta'ala ikhlas begitu, ini.
4: Lillahi ta'ala iya.
3: Itu yang sekarang berkembang di tengah masyarakat itu. Orang sudah berdonor darah dengan sukarela, tetapi ada lagi yang bilang dibayar lagi ini, dibayar lagi itu. Makanya tadi malam saya sudah pusing. Hama, bayangkan kalau 5 kantong 500 ribu. Banyaknya itu.
4: Tapi tidak. Kalau menurut ketentuan itu tidak dibayar-bayar. Kecuali walaupun dibayar itu biasa biaya pengolahan di PMI yang saya dengar ya. Yang saya dengar ini. Begitu biaya pengolahan kan darah itu tidak langsung dari kita punya darah langsung over di orang yang sakit. Harus diolah dulu. Tapi ada pun syarat-syarat orang yang donor darah ya. Tidak sembarang.
3: Orang bilang kalau tidak, biar golongan darahnya sama, kalau tidak senyawa katanya tidak boleh juga.
4: Iya, kan darah itu apa? O, A, AB.
3: Darah kotor.
4: Terus apa lagi? Darah kotor.
3: Kalau Kang I, kalau Kang I ini darah kotor ini.
4: Darah biru ini kita ini, darah ningrat ini.
3: Darah biru vampir barangkali.
4: Iya, jadi memang donor darah itu harus memenuhi syarat dan ketentuan. Mm-mm. Begitu. Jadi jangan sampai orang mau sembuh malah tambah sakit.
3: Baru juga gitu. Ternyata ada prosedur-prosedurnya macam ibu-ibu yang mau melahirkan tuh, dorang mau melahirkan sesar. Jadi jauh-jauh hari sebelum melahirkan sesar itu sudah harus mereka siapkan juga berapa kantong darah, karena jangan sampai tuh terjadi hal-hal yang mungkin di luar dari prediksi, yang tadinya operasi lancar tiba-tiba mana mau ditahu. Ternyata itu harus disediakan dari awal. Jadi kalau tidak ada, mau tidak mau baku susuruh lagi cari-cari ini orang mau donorkan darah.
4: Makanya kalau orang yang mau melahirkan juga sudah mulai pergi cari teman-teman yang satu golongan darah toh. Darah O, dari A, AB, supaya nanti kalau diperlukan itu bisa bisa di apa dikontak.
3: Stoknya ada juga.
4: Malam.
3: Cuma lagi ini orang lagi berpikir sekarang toh bah donorkan darah itu 3 bulan kah atau 6 bulan sekali kah, tapi dorang lagi berpikir aduh kalau habis donor darah ini langsung gode lagi badan ini. Nah, itu semua yang ada di pikirannya masyarakat sekarang toh. Orang sudah capek-capek mau kurus tiba-tiba begitu donorkan darah langsung gode lagi. Bagaimana tapi itu Mas? Jelas, anunya itu deh, bagaimana itu nih?
4: Yang jelas koinnya itu kalau koinnya rajin donor darah itu jelas koinnya tambah celing.
3: Aduh. Kinclong.
4: Kan dicuci ulang. Dicuci ulang toh.
3: Tapi kok ini saya ini Kang I tidak pernah sama donor darah. Takut sama bos. Takut sekali saya tuh bawa donor-donor begitu itu.
4: Aduh, saya ini sebenarnya paling senang donor darah. Tapi saya pergi ke petugas donor darah bilang begini. Oh maaf ya Kang I, umur sudah di atas 60 tidak bisa. Eh kenapa ya? Iya, jangan sampai bikin kental darah nanti malah jadi masalah.
3: Itu namanya sotuang anak saya yang sobol di Toki.
4: Tapi saya sebenarnya punya keinginan kuat, nah itu tadi.
3: Oh ternyata ada batas usia juga buat donor darah ini?
4: Ada, 17 sampai 60, begitu.
3: Kang I baru 18 tahun.
4: Kelihatannya, tapi organ di dalam nih. Suko celak semua ini.
3: 18 tahun maksudnya DP sisa.
4: kan petugas biasa kalau dorong kita apa donor darah dong cek darah dulu toh dong. Apakah ada kolesterol kah, ada malaria kah, ada segala macam penyakit, karena memang harus di apa?
3: Ada screening lebih dulu nih.
4: Screening yo. Nah, kalau tekanan darah itu antara 100 sampai 170. Terus begini, dong periksa begini bilang, aduh maaf ini Kang I, tekanan batin terlalu kuat.
3: Tidak bisa Madonna terlanjur kuat, tekanan batin, belum lagi tekanan tensi dan lain-lain.
4: Apalagi dong tambah ini mungkin karena cicilan kah?
3: Di awal bulan. Itu semua jadi yang harus memang dipikirkan. Ternyata ini kalau orang mau bawa donor darah ini bukan langsung-langsung. Ternyata memang ada prosedur-prosedurnya.
4: Oh ada. Jadi walaupun saya siap, tapi ketika diukur darahnya tidak memenuhi syarat, tidak diperbolehkan. Karena menjaga ini juga kesehatan seseorang juga, macam Kang I begitu semua. 64 tahun begini itu tidak boleh, karena dikhawatirkan Kang ini punya tekanan darah ini dia low, kalau dalam musik itu low. Itu tidak, kalau nanti kalau pas donor begini langsung low bed.
3: Ternyata juga yang menerima donor itu juga ada beberapa prosedur di, kalau tidak memenuhi juga belum tidak bisa juga darahnya dikasih masuk.
4: Iya, jadi kan harus sesuai. Kalau A ya A, kalau A, AB, AB. Jadi kalau dulu O itu semua bisa terima O, tapi sekarang tidak bisa. Seperti itu. Jadi memang kita ini ya setiap orang, setiap masyarakat harus lapor di PMI. Kalau saya daerah ini kasih nomor HP situ toh segala macam. Jadi kalau ada yang butuh mereka telepon. Saya dulu pernah juga begitu. Waktu apa ada orang ya ini mereka telepon man. Kang I menurut informasi dari PMI Kang I punya daerah ini sudah bisa bantu. Oke, siap. Terus Kang I ke sana pergi. Terus kita pergi kalau ke PMI kita harus kasih tahu oh ini bapak ibu ini yang butuh darah. Mm-hmm. Saya tadi dikontak sama nomor ini. Karena kan orang yang datang banyak ini kan.
3: Iya. Nah,
4: jangan sampai dorong ambil lagi begitu.
3: Itu semua toh begitu. Yang harus di anu harus didata supaya ketahuan dong. Baru juga dari data donor ada juga ternyata orang yang sudah aktif pendonor itu dapat ini kayak macam kartu begitu kayak jadi member begitu dorong di.
4: Iya penghargaan kemanusiaan. Ada yang sampai 25 kali, ada yang 50 kali, ada yang 100 kali.
3: Oh, hama. Begitu. Tapi harus jaga tetap harus menjaga sterilnya juga. Jangan sampai toh.
4: Jangan sampai baru 2 hari mesti donor lagi. Hei.
3: Mati. Mati Belanda.
4: Kang I pernah menawarkan ambil 2 kantong, teman tidak bisa, Kang I. Tidak bisa ambil langsung 2 begitu. Karena ada dia punya ketentuan juga. Mm-hmm. Hanya sekian mililiter yang bisa diambil. Seperti mm-hmm. itu. Karena Kang I lihat itu waktu itu orangnya membutuhkan sekian kantong. Kalau begitu saya ini sudah 2 kantong sudah. Jangan, tidak boleh.
3: Iya, kalau tadi tuh saya dengar itu di berita daerah tadi pagi itu saya dengar. Wow. Ini masih, maksudnya masih dengan tingginya kebutuhan masyarakat dengan darah ini. Tapi masih ada juga yang sukarela, ada juga yang masih belum sebanding dengan kebutuhannya itu. Kemudian ternyata ini bikin keluarga pasien itu terkadang harus berusaha keras untuk cari pendonor. Bahkan ada lagi fenomenanya seperti tadi yang saya bilang ada fenomena ada biayanya begitu ya. Nah ini yang sebenarnya harus dievaluasi tuh Kang I. Jangan sampai kasihan orang.
4: Iya.
3: Saya tidak mau berdonor. Kenapa? Dari saya secara sukarela. Tetapi begitu tiba pindah ke tangan satunya lagi ternyata sudah dibayar. Padahal dari relawan ini sudah sukarela dang. Nah ini yang jadi biasanya jadi kurang dang peminat untuk membuat donor darah karena fenomena ini itu salah satunya.
4: Jadi kuncinya yang paling bagus kita itu ke PMI dan kita tidak menyebutkan untuk siapa toh. Jadi kita donor saja. Gitu. Jadi nanti PMI itu kan dia punya apa biasa rumah sakit datang ke PMI minta darah kan mereka tidak sebut siapa namanya tapi yang mereka tanya ini yang membutuhkan darah O, darah A, darah B toh apa segala macam.
3: AB.
4: Seperti itu. Ya, cuma yang kita orang sangat menyayangkan kalau ada orang-orang yang mencari keuntungan dengan cara seperti itu.
3: Itu. Kayak begitu-begitu itu.
4: Biasa ada orang mangkal mungkin di salah satu tempat kah, di rumah sakit kah. Kan biasa itu, keluarga-keluarga pasien nyeletuk. Aduh ini bagaimana ini, mau operasi baru tidak ada darah ini. Nah, ini ada maklar darah.
3: Itu semua jadi peluangnya oknum-oknum tidak bertanggung jawab di tengah kesusahannya orang, dorong bikin susah lagi. Toh? Ya,
4: dan di dalam hukum tuh ada pelanggaran perdagangan organ. Itu ada itu. Itu kan perdagangan organ tuh seperti ginjal. Toh, ada yang jual segala macam dia punya hati apa segala macam termasuk darah ini kategorinya perdagangan organ dan hukumannya berat sekali kalau sampai ketahuan begitu.
3: Pokoknya pada intinya tuh kalau memang ikhlas bantu orang jangan lagi ada namanya bayar membayar. Kasihan.
4: Jangan. Ini kemanusiaan.
3: Iya, suka manusia.
4: Siapa tahu kita punya anak.
3: Betul. Apa itu orang bilang setetes darah kita menyelamatkan nyawa seseorang.
4: Nah, kita pudara biru ini bikin orang pudara-dara jadi biru semua.
3: Jangan nih begitu berdiri ada orang butuh darah ini mau jadi pampir dulu terang sebentar malam.
4: Kaget begini dong, palungku kita mata biru gara-gara darah biru kan.
3: Tapi memang ya ini kegiatan-kegiatan donor darah ini yang harus lebih diperbanyak sekarang di tengah masyarakat, karena memang ini kegiatan yang sangat menjunjung tinggi kemanusiaan toh Kang I, apalagi kan donor darah ini sangat membantu orang yang memang betul-betul butuh dam.
4: Iya. Itu. Jadi kita minta bantu kepada para ustadz, pendeta, pastor, pandita, bante toh. Itu untuk memberitahu kepada masyarakat, kepada kepala desa. Jadi sebenarnya yang saya tahu itu banyak yang mau bantu, tapi dong bayangkan jarum kecil tuh kalau dia masuk di dalam tong badan.
3: Itu juga salah satunya yang bikin saya takut itu Kang I, kuah begitu masuk itu jarum kuah langsung diambil darah. Frustasi sendiri saya kali awal-awal begitu itu.
4: Iya, jadi tiba-tiba orang donor darah pingsan, kenapa? Ya stres sendiri.
3: Ada saya punya teman Kang I. Kalau dia mau donor darah, nanti ada istrinya di samping. Belum masuk ya harus suntik, dia sobat tarinya duluan.
4: Aduh. Tapi kalau kita orang pikir, kita punya anak ada, kita punya istri ada, toh kita keluarga ada, suatu ketika yang namanya apa kebutuhan, kan kita berbuat baik tuh Allah catat dan nanti Allah tunjukkan kalau misalnya suatu ketika kita butuh.
3: Ada saja jalannya kan? Toh.
4: Iya, begitu.
3: Memang harus Wey. Itu. Jadi memang ini
4: apalagi nih? Di toli-toli ini biasanya yang saya dengar ini informasinya juga biasa dapat bantu dari kalau kurang dari Palu mereka datangkan. Homa. Begitu. Coba bayangkan. Iya. Penduduk Toli-Toli kan kurang lebih ada 100 berapa ya? 50.000 atau berapa. Nah, itu kalau aktif saja sekian itu periode per 3 bulan atau per 6 bulan kan bisa terpenuhi, darah kita tidak akan berkurang.
3: Iya, tidak akan kosong stoknya toh karena ada terus.
4: Iya, gitu. Kan lucu ya kalau di Toli-Toli stok kosong itu kan lucu gitu maksudnya. Penduduk banyak tapi stok darah kurang. Nah, ini
3: mungkin
4: yang perlu
3: karena salah satunya itu kurang minatnya orang toh gara-gara mau bagi anggota donor itu.
4: Jadi ya itu kita dorong kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darahnya. Setetes darah demi kemanusiaan kan begitu. Jadi makanya kalau kita ngelihat ini yang aktif ini soalnya TNI, Polri,
3: dorong yang biasa. Itu paling aktif sekali itu yang begitu-begitu itu kasihan. Makanya berarti sebentar saya nih mau balik ulang ke rumah sakit sama Pikes tahu dulu tuh kalau orang ini pergi di mana tadi? Di mana?
4: Di TNI Polri orang biasa tuh rajin dong.
3: Iya, baru di mana tuh? Ada yang itu Kang I bilang dekat jembatan apa itu namanya?
4: Iya, UTD.
3: UTD. Mau pergi di UTD. Sama kasih tahu dulu sama orang di rumah sakit itu sama saya punya keluarga yang masuk rumah sakit itu mau pergi UTD dulu, siapa tahu di situ tuh banyak stoknya.
4: Iya, jadi kan mereka tuh ini juga kita harus mempromosikan masalah transfusi darah ini, donor darah kepada masyarakat, bantu untuk membangun kesadaran donor darah. Begitu toh. Jadi kasihan mereka tuh sudah berupaya membantu masyarakat di rumah-rumah sakit. Kan di rumah sakit di Toli-Toli ada berapa ini? Ada rumah sakit besar toh?
3: Iya.
4: Kadang-kadang bantu juga ke Buol mungkin toh. Bantu ke sana karena seperti itu.
3: Pokoknya harus banyak edukasi terkait ini kegiatan donor darah ini harus harus lebih banyak digencarkan toh karena ini kegiatan kemanusiaan ini.
4: Kalau ada acara-acara dari staf UTD parkir di situ, siapa yang mau donor silakan toh. Kan begitu kadang-kadang.
3: Kalau biasanya itu toh mau donor begitu setelah itu baru biasa dikasihkan kacang hijau, telur, susu toh.
4: Susu.
3: Dijamin habis itu dijamin. Bukan mau dibayar.
4: Jadi itu kan pengganti nutrisi yang mungkin hilang toh artinya.
3: Iya, paling sampai balik ulang ke rumah sakit sebentar ini mau.
4: Iya.
3: Sama tutup dulu nih warung.
4: Koina. Nanti sebentar kalau di ruang publik tanya, kira-kira apa yang menyebabkan kurangnya masyarakat mendonorkan darahnya? Tanya nanti sama masyarakat supaya UTD bias bisa tahu. Oh, iya. Ternyata masyarakat maunya kita jemput bola misalnya di desa ini, di kecamatan ini. Karena mereka biasa disuruh datang ke UTD, toh. Coba kira-kira gimana?
3: Iya, nanti sebentar kita mau tanyakan itu di supaya ditahu juga DP benang merah apa dan yang bikin orang ini kurang kurang begitu minat, toh.
4: Jangan dia pun benang merah, biru juga.
3: Aduh, sudah pada saya mau tutup warungku, belum sama buka ini, harus sama ke rumah sakit.
4: Iya. Oke, okay, Kevin, saya jalan dulu ya.
3: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nanti terang bahas lebih lanjut lagi di ruang publik nih. Bagaimana dan apa dan kenapa sampai orang-orang itu susah untuk mendonorkan darahnya di begitu banyak manusia yang ada di Kabupaten Tolitoli ini, tapi seperti kata Kang I tadi, beberapa kali stok darah kosong. Nanti sebentar turun tanya-tanya nih. Kita dengar-dengar dulu pagi-pagi ini, sembari saya tutup warung, saya siapkan diri dulu untuk rumah sakit, supaya kita bisa langsung ke UTD.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kak, ambilin air dong.
4: Ambil sendiri lah, Dek.
3: Aku masih pusing loh, Kak.
4: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
3: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
4: Gak mau, mana kata tolongnya?
3: Ya, tolong.
4: Yang benar.
3: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
4: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
3: Oke, taruh situ.
4: Terus?
3: Terus apa?
4: Adek.
3: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
4: Maaf, gak sengaja.
3: Yah, jadi basah semua.
4: Maaf ya.
3: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
5: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan.
6: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, silakan untuk info cuacanya.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya Prakirawan Onduti akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong pada hari ini, hari Rabu, tanggal 2 September 2026. Untuk wilayah Toli-Toli, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 15 km per jam, dan tinggi gelombang mencapai 1 meter. Kemudian, untuk wilayah Buol, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 15 km per jam, dan tinggi gelombang mencapai 1 meter. Kemudian untuk wilayah Parigi Mautong, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan, juga berpotensi terjadi hujan pada sore hari di Kecamatan Parigi Barat, Parigi Tengah, Parigi Utara, dan Ampi Babo, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 22 km per jam, dan tinggi gelombang mencapai 0,75 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami di Info BMKG dan Facebook kami di BMKG Toli-Toli. Demikian untuk perakiraan cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi.
0: Peringat dimanapun Anda berada, demikian info cuaca kami hadirkan untuk Anda.
2: Demikian telah kita ikuti info cuaca. Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: tempatnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Hai pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk di kesempatan pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama info pasar di pagi hari ini.
1: Saatnya kita ikuti info pasar.
0: Di ujung telepon saya sudah terhubung dengan Pak Mastang selaku pengawas pasar Susumbolan Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mastang. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Sayang sekali terputus, mungkin saya bisa coba hubungi kembali untuk di pagi hari ini informasi pasar yang akan disampaikan oleh pengawas pasar Susumbolan Kabupaten Toli-Toli, Pak Mastang. Saya sudah terhubung. Halo, assalamualaikum Pak Mastang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan untuk info pasar di pagi hari ini Pak Mastang, seperti apa harga kebutuhan pokok di pasar Susumbolan untuk hari ini?
2: Kami selaku pengelola pasar Susumbolan memantau di lapangan harga sembilan bahan pokok. Yang terjadi kenaikan yaitu cabai kecil dari 90 naik ke 100 ribu per kilogramnya. Sedangkan cabai keriting dari 50 naik ke 60 per kilogramnya. Sedangkan tomat masih tetap seperti biasa 8 ribu per kilogram sampai 10 ribu. Demikian informasi harga sementara.
0: Iya, ini untuk harga cabai kecil ini diperkirakan sampai dengan kapan ini Pak Mastang mengalami kenaikan?
2: Kami lihat situasi di pasar Susumbolan, pemasuk dari luar belum masuk, yaitu dari Makassar dengan Kota Raya, demikian.
0: Oke, baik Pak Mastang, untuk kebutuhan yang lainnya seperti kayak sayur mayur, ini bagaimana stoknya di pasar saat ini Pak Mastang?
2: Oh, kami lihat sayur mayurnya di pasar ini terjadi kenaikan juga dari 5.000 naik 6.000 per ikat, seperti kangkung, sayur paku, dan lain-lainnya, demikian.
0: Ini apa penyebabnya Pak Mastang sehingga beberapa sayur mayur ini mengalami kenaikan harganya Pak Mastang?
2: Kami lihat karena cuaca seperti cabai kecil itu karena gagal panen. Dan sayur mayur itu ya sedikit ada kendala dari masyarakat, demikian informasi.
0: Oke, untuk harga kebutuhan pokok seperti ikan, daging ayam, kemudian daging sapi, ini seperti apa harganya saat ini Pak Mastang di pasar?
2: Nah, kalau seperti ayam potong itu masih tetap harganya 35 per kilogramnya, sedangkan daging sapi itu masih tetap juga 140 per kilogram. Sedangkan ikan tergantung dari cuaca, demikian informasi sementara.
0: Iya, ini ada beberapa keluhan masyarakat juga yang sempat saya terima. Ini katanya harga ikan agak sedikit naik ya Pak Mastang ya?
2: Iya betul Bu, karena cuaca tidak menentu dan bagan-bagan saya lihat masih kurang yang turun, demikian.
0: Oke, kalau untuk harga telur dan juga beras serta gula seperti apa nih Pak Mastang di pasar saat ini?
2: Kan seperti telur masih tetap harganya tergantung besar kecilnya telurnya. Yang paling mahal itu 52 perak. Sedangkan beras tergantung jenis berasnya. Yang paling mahal itu adalah beras Makassar. Per kilogramnya itu 16,5 per kilogramnya beras Makassar. Demikian.
0: Oke, artinya sampai dengan saat ini belum ada harga kenaikan harga ya Pak Mastang ya untuk beras?
2: Iya betul Bu.
0: Baik, Pak Mastang seperti apa antusias masyarakat saat ini Pak Mastang di pasar Susumbolan? Mungkin bisa digambarkan?
2: Saya lihat pengunjung hari ini masih seperti biasa, stabil-stabil saja. Demikian Bu.
0: Baik, terima kasih Pak Mastang atas waktunya sudah bergabung bersama RRI Toli-Toli di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi Pak Mastang.
2: Pagi juga.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info pasar yang kami hadirkan untuk Anda langsung dari pengawas pasar Susumbolan Kabupaten Toli-Toli Pak Mastang. Dan terjadi beberapa kenaikan yang terjadi di pasar Susumbolan terkait dengan kebutuhan beberapa kebutuhan pokok ya, salah satunya adalah cabai yang tadinya 90 jadi 100, kemudian harga sayur mayur yang tadinya 5.000 per ikat sekarang sudah jadi 6.000 per ikat, begitupun dengan harga ikan yang mulai naik dikarenakan faktor cuaca yang tidak menentu. Dan tentunya tadi Pak Mastang juga sudah sampaikan ada beberapa kendala sehingga beberapa kebutuhan pokok di pasar Susumbolan itu mengalami kenaikan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, terus stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi. Demikian info pasar kami hadirkan untuk Anda.
1: Demikian telah kita ikuti Info Pasar. Info Pasar.
3: Pro 1 RRI.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum saya lanjut lagi di musik selanjutnya di pagi hari ini, satu informasi saya hadirkan untuk Anda di pagi ini. Purbaya pastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga. Seperti saya lansir dari rri.co.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga, terutama terkait dengan kepercayaan investor global. Kondisi tersebut dinilai positif di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang masih tinggi. Menurut Purbaya, stabilnya peringkat kredit tersebut ditopang oleh kondisi perekonomian domestik yang tetap solid. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester 1 2026 tercatat 5,45% dengan inflasi Agustus 2026 sebesar 3,19% secara tahunan. Ia juga menyebutkan neraca perdagangan Indonesia tetap mencatat surplus sebesar 3,7 miliar dolar Amerika Serikat pada Januari hingga Juli 2026. Sementara itu pendengar, cadangan devisa Indonesia mencapai 145,3 miliar dolar Amerika Serikat dan rupiah menguat ke level 17.720 per dolar Amerika Serikat. Ia juga menambahkan aliran modal asing yang terus berjalan menunjukkan investor global masih percaya menanamkan modalnya di Indonesia. Solidnya kinerja perekonomian domestik tersebut berhasil membuatnya terjaga kepercayaan dunia. Nah, berdasarkan catatannya, aliran modal masuk ke Indonesia hingga akhir Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun. Pada saat yang sama, imbal hasil atau yield surat berharga negara tenor acuan 10 tahun bergerak di kisaran 7%. Informasi lebih lengkap terkait dengan Purbaya pastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga, bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya saya akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang 3 lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi.